Itulah dia, ya, 201 nama Rasulullah kita, okay, oleh Ustaz Amin. Jadi lah 201 tu banyak kan. Oh, dapat ingat sikit pun alhamdulillah dah. Satu hari ingat dua ke, hari ni ingat Habibullah, iaitu kasih Allah maklum, iaitu yang termasyur. Rupa-rupanya baginda kita ada 201 gelaran, eh. Dan untuk anda baru buka radio, hello, selamat pagi diucapkan. Semoga keadaan yang sehat selalu. Sama-sama dengarkan 100.9. Terima kasih perkongsiannya daripada sahabat kita berkenaan dengan kemalangan jalan raya, ya, yang berlaku dekat mana ni, di section U10 Shah Alam, apabila melibatkan 12 kenderaan, ya, 11 kereta dan juga ada sebuah lori 10 tan. Jadi ada 4 orang mangsa terlibatlah, 3 lelaki, 1 perempuan. Jadi diringkaskan, satu mangsa lelaki tersepit cedera di kepala dan kritikal, eh. Satu lagi cedera ringan, satu lagi cedera di bahagian perut dan lagi seorang wanita cedera di kepala separa kritikal. Jadi apa pun kita tak tahu nasib kita, insyaAllah kita sentiasa juga akan mulakan dengan doa, ya, sepanjang perjalanan anda. Tu bawa kenderaan tu, macam doa dah. Okey, apa pun kalau itu tak berlaku tu telah ditakdirkan oleh Ilahi. Apa pun yang tadi tu saya kongsi ke tu adalah pengurusan sendiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, tapi saya ringkaskanlah, eh. Dan balai terlibat adalah di BBP Bukit Jelutong. Terima kasih anda yang berkongsi tadi, Cik Zaiham. Nanti kejap lagi pukul 8 suku pagi seperti biasa di Selangor FM, 8 pagi kita ada Merafak Kasih. Dan untuk hari ini episod 13, nantikan sebentar lagi.

0: Rafak Kasih.
1: Satu perkara yang kita harus kagum dan saya sendiri mengkagumi adalah bagaimana tuanku menempati masa. Pernah saya ingatkan kepada protokol dan pegawai-pegawai dekat Selangor, be ready to receive tuanku 5 minutes earlier than the scheduled arrival time. So mana saya ingatkan diorang, pegawai-pegawai dekat Selangor ni, bersedia untuk menyambut tuanku 5 minit lebih awal daripada waktu yang dijadualkan ketibaan tuanku dalam apa-apa majlis. So maknanya tuanku ni jarang. Malahan ada satu ketika saya ingat lagi, iaitu lawatan daerah Kelang. Dan program yang pertama adalah taklimat oleh pegawai daerah dan juga yang diputuh Majlis Perbandaran Kelang ketika itu di Auditorium Kelang. Siapa yang orang Kelang dia tahulah, nak sampai dekat MPK tu ada bendera, ada jam dekat depan dewan tu. Apabila tuanku sampai, jam itu berbunyi 3 kali. Sebab memang tuanku sampai pukul 3, jadual pukul 3. So, saya nampak semua orang tepuk tangan. Tuanku dengar dalam kereta, nampak orang tepuk tangan, tuanku dengan saya. Kenapa mereka tepuk tangan? Ampun tuanku, you are on the dot. Tuanku sampai, jam berbunyi. Itu satu sifat tuanku. Memang. Dan kebiasaannya, lazimnya, bila kita nak pergi sesuatu acara, tuanku akan bersedia 30 minit. Dah ada dekat ofis. Maknanya sebab itu tuanku tidak akan lambat. Katakan kalau kita bergerak pukul 10 pagi, 9.30 pagi itu tuanku telah bersedia dalam ofis baca surat khabar atau baca apa. Dan apabila sampai masanya, saya akan menghadap tuanku. Ampun tuanku, sila berangkat tuanku. Okay, let's go. Itu sebab tuanku tak pernah lambat. Jangan lambat. Kemudian, satu lagi tuanku ni adalah seorang yang pengingat. Dia sangat mengingati dekat mana dia letak barang. Barang-barang dia, tuanku ingat. Dan juga, tuanku ni adalah orang yang suka menghias sebenarnya. Istana Baginda, Istana Alam Shah, Istana Bukit Kayangan, Istana Darul Ehsan di Putrajaya, di mana? Setiap lukisan-lukisan yang ada dekat dinding tu, itu adalah dia. Dia yang, cuma dia tidak paku je. Of course yang paku tu, kami punya staff-staff lah. Tapi dia yang kamu tahu, ni letak sini, dia letak sini, letak sini. Malahan, jika dia ada lukisan baru ke apa, dia boleh tahu lukisan ni letak di tempat ni.

0: lukisan yang ada kat sana tu, gambar yang ini, kamu simpan dalam store dulu. Dia akan ingat. Begitu juga dengan keris. Saya tidaklah pandai sangat pasal keris dulu. Tapi sekarang setidak-tidaknya saya tahu sedikit sebanyak pasal keris. Sebab tuanku ni meminati keris. Dan tuanku mempunyai koleksi keris yang banyak. Jadi saya harus ikut rentak tuanku. Dan saya belajar juga pasal keris. Dan tuanku pun ada bagi saya buku-buku berhubung dengan keris. Begitu juga dengan sejarah. Tuanku ni seorang yang meminati sejarah. Dan dia tahu sejarah-sejarah. Jadi, saya sebagai edisi, saya kena banyak membaca, terutama sekali cerita-cerita sejarah, supaya saya boleh keep up dengan tuanku punya knowledge tentang sejarah. Dan satu lagi, tuanku ni sifat unik tuanku. Kalau dia pergi overseas, dua perkara ni yang mesti biasanya dia akan pergi. Satu, kutub library. Yang kedua adalah museum. Dan tuanku akan dapat banyak idea-idea tentang dua benda ni. Tuanku pergi, kalau pergi overseas, dia bukan setakat pergi. Dia banyak buat study. Contoh dia macam Masjid Negeri, kita punya mimbar. Tuanku dapat idea semasa di Istanbul, apa semua. Tuanku banyak belajar. Dia pergi satu-satu tempat tu, dia study. Bukan hanya pergi makan angin, habis. That is Tuanku.
1: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku, Daulat Tuanku.
2: Belah pagi dia juga belah petang, anda boleh dengarkan recap pada pukul 5.30 petang. Nanti kejap lagi nak dengarkan lagu apa? Lagu

0: kita Mak Lang dagang. Katanya ni awal lagi dah pergi rewang. Eh mestilah, orang pangkal kena dah pergi awal kan. Apa lagi yang kau ragu, apa lagi yang... Siapa ni lagu ni? Saya dengar. Itu lagu Datuk Jamal Abdillah. Lagunya bertajuk Apa Lagi. Lagu lama dia sebenarnya, tapi mungkin jarang-jarang dengar. Kita boleh dengar sesama hari ini, okey?
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu terkini dan tingkat ke dalam carta 20 hits Selangor FM setiap Sabtu 10 pagi hingga pukul 12.30 hari. Biasanya ada bersama dengan DJ Art, tapi hari ini teman berteman dengan saya Anis. Jom kita doakan Art semoga cepat sembuh. Ada demam sian dia. Agaknya banyak main lumpur kot kat skin chest malam kemarin. Ada khusus. Okay, apa pun ni terbaru ya, kerajaan akan pindah akta pengangkutan jalan untuk wajibkan pemandu bawah pengaruh alkohol dan juga bawah pengaruh dadah untuk bayar pampasan kepada mangsa ya. Yalah, kita pun sedia maklum lah, bukan dia dapat. Yalah, kalau bayar pampasan semua kau dia balikkan balik nyawa yang telah diranggut tu, betul tak? Tapi apapun itu adalah salah satu langkah untuk memperketatkan tindakan terhadap kesalahan memandu berbahaya lah. Okey, itu yang telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita. Okey, berkenaan apa tu? Pemandu mabuk dan juga pemandu yang isap dadah kena bayar pampasan kepada mangsa. Itu menurut daripada Akta Pengangkutan Jalan yang akan dipinda. Dan kepada anda yang baru saja buka radio, hello, selamat pagi. Hari ini 10.10. Cantik tarikh ni kan? 10.10 tahun 2026. Dan semalam belanjawan 2027 ada juga berkenaan dengan pencen. Wah, pencen anda akan dinaikkan.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Itulah ada lagu bertajuk Impian Seorang Nelayan. Nelayan bukan calang-calang, betul tak? Mereka punya keupayaan mereka selain daripada tangkap ikan tu, maknanya adalah orang yang tabah, yang sangat luar biasa. Lepas tu sumbangannya, ya, terutamanya kepada keluarga tersayang, ya. Jadi itu adalah wira yang tidak didendang sebab dia punya risiko kerjaya dia tu, korang tengok kan perbandingannya 50 kali ganda, dia punya bahaya dia berbanding badan beruniform. Kenapa? Sebab ialah berdepan dengan ombak, berdepan dengan keadaan laut bergelora dan sebagainya tu, demi mencari rezeki. Jadi insyaAllah sentiasa kita doakan, ya, apabila nelayan tu pergi, dia pun balik dalam keadaan yang selamat. Amin rabbal alamin. Okey, apa pun ya, untuk belanjawan kepada nelayan, kita boleh dengar sikit.
1: Belanjawan 2027 di Simadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Waktu sudah pukul 8.54 minit pagi. Hai, apa khabar sahabat kita? Sis Syedaluddin, juga ada Cik Man kita. Apa agaknya tu? Dan tanya tu. Oh, nyanyi.
3: Mencintai dia.
0: Dia.
3: Aku memang.
0: Oh, boy. Layan selangkai fans ambil karaoke.
3: Seperti dia.
0: Assalamualaikum lah, rumah tersayang dan juga anak-anak semua tu. Juga ada si Zaini. Kita busy pagi ni ni. Alhamdulillah. Kadang kalau tak busy pun boring juga, ya tak. InsyaAllah kita busykan dengan diri kita ni, ha. Tapi dapat jugalah kan manfaat pahala, insyaAllah. Amin. Ini lagu A to Z, Bang Boom Bang.

sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: Weekend Wake Up. Tapi DC pagi ni bersama dengan saya Anis. Okay, kalau anda tahu kumpulan KRU tu, kita dah tahu kan. Jadi salah seorang ahli KRU iaitu Yusri. Dia ada lagu baru tau. Lagu baru dia bertajuk Narcissistic. Jadi kita dengarkan ni apa agaknya. Runut bunyi lagunya tu. Tapi sebelum tu, geng kita apa khabar yang tengah brisk walk tu. Okay, jadi kepada Kak Ruzila Henga, dah berapa kilometer tu brisk walk ke berapa sentimeter? Maklumlah, berapa ramai kawan-kawan kadang jadi, kadang tak jadi senamanya tu ya. Tapi insyaAllah ni semua ni berdedikasi jadi ni. Juga dia induk maimun kita, induk nak gambar di Selangor. Tidak apa induk. Alah, seramlah saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Puh-puh timur. Alah induk, tak payahlah induk. Bukannya artis pun, si Anis je pun. Google je induk, nanti jumpa dalam gambar saya tu. Tak apa kat page Selangor FM. InsyaAllah ada kot. Kalau scroll ke bawah-bawah tu ke ya. Terima kasih lah induk. Induk pun bagilah gambar induk. Saya nak tengok boleh. Ada Mak Alang kita sama berniaga, Mak Alangnya di Taman Dagang Jaya. Ramai-ramai jom kita pergi kedai Mak Alang kita. Okay, selamat berniaga lah ya. Mak Long Is kita yang berada di Taman Dagang Jaya. Okay, semoga cepat sembuh, kata sahabat kita kepada DJ Art. Itulah tu Kak Zai kan. Cik Zaham Razak. Kita tengah hari sekarang sampai duty DJ Ida insyaAllah ya. Saya pagi ni tengah hari kan DJ Ida. Lepas tu malam dengan DJ Balong. Ada juga sis Shida Ludin kita. Pakai roti canai yang tadi ya. Hari saya sarapan dah. Alhamdulillah. Kita makan pau daging. Teh tarik. Jadi kepada anda, jom kita nak dengarkan Narcissistic sebentar lagi. Tapi sebelum tu, nak share sikit boleh. Berkenaan dengan belanjawan semalam, subsidi, bantuan dan juga insentif.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan

0: temanmu. Halo, saya Chris Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat. Jangan kau salah pilih
1: yang lain. STR Sarah naik 16 bilion. Sarah sehingga 150 sebulan.
2: Bukan penerima STR 18 tahun ke atas dapat RM100 dua kali.

Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pukul 9.34 minit pagi. Nanti kejap lagi ya, pukul 9.45 akan bermulanya majlis penutup. Untuk apa? Untuk majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 dekat mana tu? Dekat Dewan Merdeka World Trade Center yang melangsung kan. Hari ni hari terakhir tau. Kalau ada rezeki ke mana tahu. Ke mana ni? Jom. Mandi cepat, jom pergi ke WTC. Walaupun hari terakhir hari ni kan. Jadi tu berkenaan dengan kita punya program yang sedang berlangsung ya, peringkat antarabangsa sebenarnya kan. Dan juga untuk anda kalau terlepas tak apa, boleh dengarkan keputusan dari masa ke masa di radio, di TV. Juga boleh tengok di TV 1 untuk siaran langsungnya. Okey, dan selamat pagi kepada anda yang baru je bangun. Hai, selamat pagi. Pukul berapa nak mandi tu? Dah sarapan ke belum? Kawan kita tadi ni, alhamdulillah, dah pun berkenaan di Chanai. Dan juga hebat seorang isteri ya. Mungkin anda pun sama juga mengalami situasi menjaga ahli keluarga, menjaga pasangan anda yang kena stroke ataupun sakit lain kan. Rasa macam hujan terlalu sangat-sangat berat. Tapi ketahuilah ya, Yang Maha Esa takkan uji kalau kita tak mampu. Maknanya di sebalik kita rasa tak mampu, sebenarnya kita mampu. Jadi insyaAllah semoga dengan redonya anda, ikhlasnya anda, jadi sebab jugalah dinaikkan darjat ke syurga. Ini lagu Ismail Izani, lagu bertajuk Iman. Nanti kejap lagi pukul 10 pagi lepas bulletin, kita ada carta 20 hits yang telah diterbitkan oleh Puan

0: Panjangan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kesimpulannya mungkin dalam ahli keluarga anda ada yang terlibat dengan gig ya, buat persembahan. Entahlah, mak ngan tak faham sangat dia tu. Tapi dia ada dalam main gitar tu. Contohlah kan. Jadi untuk pekerja ataupun yang mencari rezeki menerusi gig, makanya adalah Belanjawan 2027 yang melibatkan pekerja ataupun mencari rezeki gig tadi tu kan, untuk membeli rumah pertama. Kena cari info ni, okay, berkenaan dengan Belanjawan 2027 bawah tajuk GIG, okay, gig dan juga KBRSP. Apa pun tu, anda baru je buka radio, hello, apa khabar? Anda sebab kita dari Perak, apa khabar Puan Perak? Di Hutan Melintang tu, ha? Sis Zai kita, dah siap masak ke tu? Di Simpang 4 tu kan. Sambil tu juga yang turut menyapa sis Zaini kita, berkongsi gambar miaunya. Comel je. Sama pula lah kucing akak dengan radio tu. Ya, yeah, warna dia tu. Kucing saya pada yang ini memang, kalau kucing saya sendirilah yang memang seekor ni, sebenarnya dua ekor, satu dah kena bunuh, tu tak nak cerita lah, tersedih. Yang lagi seekor ni nama dia Fifi, kalau kucing saya lah kan. Fifi ni dia memang daripada dia lahir dekat depan rumah, lepas tu bawa masuk rumah. Lepas tu masa tu musim tengah PKP, lepas tu saya terdengar pula ada orang asing duk cerita pasal apa tau. Dia kata, sedap kak kalau kucing, kalau anak kucing lagi sedap digoreng. Saya dengar tu pening kepala saya, kucing goreng? Hah? Kan, patut dalam kawasan rumah dia tak ada kucing. Baru dah saya macam faham lah, ni orang asing tau, bukan orang kita. Jadi, saya pun bawa masuk, lepas tu duduk kat Cik Alam. Saya bawa masuk kucing tu dalam rumah sebab saya takut dia kena goreng nanti. Jadi sebelah dia nama dia Fifi, kalau pergi bercuti ke mana-mana pantai ke, saya memang bawa dia. Kalau pergi chalet kan, tak tahu pula masa tu sebab saya tak pernah ada kucing. Saya dapat kucing, saya melompat. Kucing dapat saya, kita orang sama-sama lah melompat-lompat. Orang penakut bila kucing macam tu lah. Daripada baby lagi bila dia barulah mengenali apakah itu seekor makhluk bernama miau miau. Jadi dia pula tak ada pula saya nak kena ikat ke, nak kena masuk beg ke. Saya baru dah tahu lepas tu. Rupanya bukannya semua kucing macam Fifi. Kucing saya tu nama Fifi lah. Ataupun nama benar dia Norafika Mansur. Wah, tak ada lagu dah. Saya selalu macam tu. Eh, Norafika Mansur, sini kau. Panggilan dia Fifi. Apa pula nama kucing anda? Jadi Fifi yang saya bela, kami bela ni, saya tak ada masukkan dia kat mana-mana, sangka masuk beg ke apa ke. Kebetulan lah Fifi mungkin makhluk yang paling berdengar cakap di dalam spesies kucing kot di Malaysia ataupun di dunia ini. Kalau panggil dia datang, sampai sekarang pun masih lagi dengan kami lah keluarga. Kalau pergi mana-mana bercuti, dia ikut sekali lah naik kereta. Kalau pergi ke pantai tu, tak nak pula dia lari ke mana-mana, entah mana-mana kan. Kadang saya macam confused pula bila bawa pergi klinik. Adalah sekali bawa dia masa dia tak sihat, saya tengok kucing lain semua, oh macam tu rupanya. Yang mana-mana teronta, takut kena injit. Yang mana-mana teronta, kena masukkan kat dalam beg, kat dalam sangkar kecil apa semua tu. Cakap, oh Fifi macam ni rupanya. Dia je yang pelik sikit. Sepatutnya kebanyakan kucing dia akan macam ni. Dia pula tak pandai nak cakap-cakap, nak mengamuk sangat. Kecuali kalau ada orang kacau dia. Gitu. Apakah nama kucing anda, wahai Kak Zaini? Okeylah, kita nak dengarkan lagu Hindustan sebelum saya di sini. Pepek-pepek dia, kita dengar lagu Hindustan. Sebelum itu juga dengarkan anda, sekejap lagi, okay, kita akan dengarkan lagu-lagu yang telah disusun oleh penerbit kita, Puan Nora Zila, dalam carta 20 hit sebentar lagi lepas pukul 10, okay?

Kecil balik asal. Alright, telah ada ya. Semoga tiba dah Cik Zaiham Razak. Okay, juga daripada kawan kita Sis Ella Balkis. Hati-hati dalam jalanan tu, nak pergi mana betul urus ya. Iaitu pengantin kita lah, mempelai kita Aliyah Anissa dan juga Muhammad Faris. Kita doakanlah semua bahagia seperti anda juga dengan pasangan anda hingga ke syurga, amin. Katanya nama kucing Kak Ella Git ke Jit kak? G-E-E-D. Git lah eh. Wow, nama Eropah sangat. Ni golongan bangsawan ni Kak Ella kot, kucingnya. Juga ada Sis Izan. Wow, 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Oyen 3 ekor dah. Yang putih tu pun ada oyen juga. Tapi sekarang tinggal 2 ekor ni. Oh, tak apalah, kita doa lah lepas-lepas solat tu. Semoga bertaut kembali lah kita ke syurga kan, sama dengan miau-miau kita. Sebab kan apapun doa bakal dimakbulkan. Okay, kalau InsyaAllah kalau kita ke syurga nanti kan. Juga ada Sis Zaini. Angah ni penakut ni. Hujannya dia masuk. Masuk bilik menjorok. Si Angah ada kucing dia tu. Dia dah ada berjodoh ke kak? Si Angah tu. Dan juga macam-macam ni. Kadang seram pun ada yang hantar gambar merapu-merapu ni kan. Apa pun takpelah macam mana. Kita teman berteman lah kita ya. Saya bersama dengan anda dan anda bersama dengan saya. So nak cerita tak boleh pula pasal gambar tu dekat WhatsApp Sungai FM kan. Sahabat kita, kepada anda yang menyapa tu, thank you, thank you, thank you. Kepada anda selamat berniaga. Dan sesama itu juga, selamat dalam jalanan. Kita nak dengarkan lagu Highway Star. Dan nanti kejap lagi lepas bulletin 10 pagi hari ini bersama dengan wartawan kita ya, Siti Nadia Fad, Siti Farah Nadia Fazlon. Lepas tu nanti kita ada Chartas 20 Hits Selangor FM. Highway Star, Deep Purple.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, belanjawan 2027, 160 juta bantu pekerja e-hailing, p-hailing, selenggara kenderaan antara manfaat. Mega Nutricell, hampir sejuta pelajar dapat sarapan percuma. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung pakej bernilai RM160 juta untuk pekerja GIG disifatkan sebagai langkah positif dalam mengiktiraf sumbangan sektor itu kepada ekonomi negara. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan penetapan kadar pendapatan minimum dan formula pendapatan yang lebih jelas mampu mengurangkan ketidaktentuan pendapatan sekaligus memastikan kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing lebih terjamin.
2: Untuk tahun 2027, ada dua insentif yang disediakan. Yang pertama adalah untuk menambah pendapatan pekerja-pekerja gig ini dan pekerja e-hailing, umpamanya kerajaan bekerjasama dengan satu syarikat Grab menyediakan dana RM160 juta untuk meningkatkan pendapatan sehingga RM230, RM227 bagi seorang pekerja e-hailing umpamanya. Jadi ini dikatakan tujuannya adalah untuk menambah pendapatan bagi pekerja-pekerja ini. Dan yang kedua, insentif yang kedua saya kira agak menarik adalah untuk memberi insentif supaya pekerja-pekerja ini mencarum, memberi sumbangan dalam PKSO. Jadi inilah untuk di hari tua, dan kerajaan memberikan dana padanan, sumbangan padanan bagi pekerja-pekerja ini. Dan jikalau majikan juga mencarum dalam hal ini, padanan itu akan meningkat sehingga 50% apa yang disumbangkan oleh pekerja. Jadi dua insentif ini, pertama menambahkan pendapatan, dan yang kedua adalah untuk menjaga hari tua pekerja-pekerja gig supaya lebih terjamin kehidupan mereka, adalah langkah awal yang dibuat oleh kerajaan sebelum menunggu keputusan Majlis Perundingan GIG.
1: Profesor Dr. Azmi Hassan. Sementara itu, pekerja GIG yang ditemui berharap pelaksanaan pakej berkenaan dapat memberi perubahan ketara terhadap pendapatan bersih mereka, khususnya dalam menghadapi kos sara hidup yang semakin meningkat. Langkah itu dilihat penting bagi memastikan pekerjaan dalam sektor GIG terus menjadi sumber pendapatan yang mampan.
3: Pengumuman insentif caruman PKSO dan KWSP ini memang penting untuk pekerja e-hailing kerana pekerjaan kami pun mempunyai risiko tersendiri ketika kami berada di atas jalan raya untuk buat penghantaran. Sekiranya berlakulah kemalangan ataupun kecederaan sehingga kami tak dapat nak bekerja,

0: dimanfaatkan oleh lebih ramai pekerja PHLing supaya kebajikan dan perlindungan mereka ni lebih terjamin.
1: Jarumah Pengisu dan KWSP ni memang penting untuk pekerja e-hailing kerana pekerjaan kami mempunyai risiko tersendiri, terutamanya ketika berada di jalan raya bila nak buat pengantaran lah. Sekiranya apa-apa berlaku seperti kemalangan atau kecederaan yang sehingga tak dapat kami bekerja, of course lah kami dia akan menjejaskan pendapatan hari kami. Jadi perlindungan Pengisu dapat membantu memberikan sikit jaminan lah ketika kami berdepan situasi macam ni. Selain itu pula, insentif caruman KWSP juga dapat membantu kami untuk merancang simpanan untuk masa depan. Harapan saya adalah kemudahan ini dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai pekerja PHLing supaya kebajikan dan perlindungan mereka lebih terjamin lah.
2: Dalam pada itu, pakar sumber manusia Profesor Madya Dr. Nur Wahiza Abdul Wahad berkata, pengumuman itu sebagai satu penghargaan terhadap pengorbanan dan sumbangan pemandu GIG yang menjadi sebahagian daripada penggerak ekonomi negara.
3: Langkah ini amat penting kerana pekerja gig bukan sekadar berhadapan dengan risiko keselamatan tapi juga ketidaktentuan pendapatan dan cabaran kesejahteraan pekerjaan. Keduanya dari aspek keadilan dan kemampanan pekerjaan. Saya menyambut baik usaha Majlis Perundingan GIG untuk menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan dan standard perlindungan sosial. Pakej kerjasama antara kerajaan dengan Grab juga sebenarnya merupakan satu contoh positif perkongsian tanggungjawab di antara kerajaan ataupun pemerintah dengan penyedia platform digital.
2: Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Bantuan sarapan percuma menerusi Mega Nutrisi Selangor Nutricell akan diperluas kepada 993,000 pelajar di seluruh negeri bermula 16 Oktober hingga 5 November ini. Setiausaha Akhbar Menteri Besar Selangor JJ Dennis berkata, program itu bertujuan memastikan pelajar mendapat hidangan seimbang terutama ketika musim peperiksaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan cerebu di beberapa tempat iaitu di Sepang, Hulu Langat, Petaling, Sabak Bernam, Klang, Kuala Langat dan Kuala Selangor. Sekian buletin pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Itulah dia suara penyanyi yang tidak suka dikaitkan dengan kisah lama. Ajay, dia juga mendakwa ya komposer ini. Muzik ini adalah seperti fashion, kena selalu ikut rentak. Gitulah kata si Ajay ya, yang berpadu suara bersama dengan Nadira berusia lagu Cinta Penuh Liku. Okey, menduduki tangga yang ke-20 pada minggu ini, carta 20 hit Selangor FM. Dan nanti kejap lagi kita nak dengarkan lagu
1: nombor 19.
0: Ya, 19 lagu apa? Lagu Edwin Hashim. Oh, apa main gitar yang hebat tu, bersama dengan siapa? Fairuz Syazwan menerusi lagu Ego. Sebelum ni calon dan lagu baru. Kali ini, okey, rezeki mereka dikedudukan yang ke-19.

0: Waktu sekarang pukul 10.28 minit pagi telah ada ya. Hazama menerusi lagunya Aku Bukan Narsisis. Lagu menduduki tempat yang ke-17 hasil daripada undian anda dalam carta 20 hits Langgan FM. Macam-macam nak undi ni. Kita share lah dengan awak ya. Tapi sekarang ini nak kongsikan dulu, boleh tak, boleh tak, berkenaan dengan apa? Okey, berkenaan dengan apa agaknya ya, industri seni kreatif ya dapat. Okey, bersama dengan belanjawan yang telah diumumkan semalam. Jadi mana tahu dalam keluarga ada kan yang terlibat dengan filem ke, muzik ke, kandungan kreatif ke, kebudayaan ke ya. Jadi untuk tiket filem, tiket teater tempatan yang mana-mana dekat area wilayah persekutuan ni, dikecualikan sepenuhnya untuk duty hiburan ya, bermula tahun depan. Kenapa? Nak sokong pengkarya tempatan. Jadi di bawah tajuk Perkasa Industri Kreatif. Jadi hampir 200 juta ringgit yang diperuntukkan. Okeylah, nanti kita nak cerita juga pasal Bella Astila dengan Sexadik. Dengarkan dulu lagu dari menduduki tempat yang ke-16 minggu ini.
1: Nombor 16.

0: Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Nombor 15.

0: di tangga ke-15 minggu ini Insomniac featuring Uniboy menerusi lagunya Bersuara. Ha, anda sedang mendengarkan suara saya sekarang ini. Saya Ani, setengah bobok pet, temankan anda dalam Carta 20 Hits Langgan FM. Sama dengan anda, sehat tak? Dah makan ke? Okey ke? Okeylah, kerabat yang katanya ni, so kita duk follow je cerita Bella Stila dengan Syed Saddiq. Ya, faham. Ha, dan juga kalau anda nak tahu ya, isteri Perdana Menteri kita Dr. Wan Azizah yang sangat sopan, sangat baik kan. Saya tak tahu lah, saya suka figure dia kan, nampak humble macam Datuk Seri Seron Liza lah kan. Ni maksudnya secara peribadi kalau tengok pemakaian semua lah kan, muka air muka yang sejuk macam mata melihat tu tak. Tak cerita lain eh, kita cerita pasal perwatakan Dr. Wan Azizah secara humblenya turun juga ke majlis Wan Limatul Urus Bella Stila dan juga Syed Saddiq, okay? Yang hari ini anda sedia maklumlah melangsungkan pernikahan. Alhamdulillah untuk anda juga yang baru je bergelar pengantin 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Wah, semoga hubungan pun sentiasa segar bugar seperti baru-baru kahwin gitu. Amin.
1: Nombor 14.

0: lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Naik satu anak tangga.
2: Nombor 12.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, masih lagi sedang berlangsung sekarang yang juga dapat disaksikan ya di kaca televisyen TV 1. Baru saja diumumkan tadi ya. Sekalung tahniah lagi diucapkan ya kepada Hafazan Al-Quran Wanita. Kalau anda nak tahu ya, tempat yang ketiga dimenangi oleh negara Myanmar. Tempat kedua Nigeria. Tempat yang pertama, okey, tempat yang pertama tadi Nigeria. Yang kedua tadi adalah daripada Libya. Itu untuk kategori Hafazan Al-Quran Wanita. Kalau untuk hafazan lelaki ya, tempat ketiga dari negara kita, dari Malaysia ya, iaitu Muhammad Izul Afnan bin Sazali. Alhamdulillah, kita ucapkanlah tahniah kepada saudara Muhammad Izul dari negara Malaysia. Tempat yang kedua, Abdul Rahman Jamal Ibrahim dari negara Syria, dan Johan daripada Eti Shamsul Hok Hira dari negara Bangladesh. Itu untuk kategori Hafazan Al-Quran. Selain itu juga negara kita ya turut menjadi Johan untuk kategori Tilawah Al-Quran ya, kategori wanita, iaitu siapa? Johan dari negara kita iaitu Nur Syakura binti Muhammad Musa, kategori Tilawah Al-Quran Wanita, menjadi Johan untuk negara kita. Tempat kedua dari Singapura, tempat ketiga dari negara Brunei. Okey, itu untuk kategori Tilawah Al-Quran Wanita. Dan yang terakhir untuk kategori Tilawah Al-Quran Lelaki, tempat ketiga Belgium, Rahim Mogalab, naib Johan dari negara kita, iaitu saudara Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali. Alhamdulillah, kita dapat naib Johan untuk Tilawah Al-Quran Lelaki. Dan juga Johan dari negara Indonesia, iaitu saudara Muhammad Fauji Ridwan. Itu sikit sebanyak saya kongsikan kepada anda yang sekarang inilah secara langsung juga boleh anda saksikan di TV1. Dan kita nak sambung selepas ini untuk apa? Untuk tempat kedua dalam carta hit Selangor FM, iaitu lagu Syihazike, Minta Ampun.
1: Nombor 11.

0: Itulah dia lagu di tempat yang ke-10 minggu ini dalam carta 20 hits Selangor FM. Drama band merusi lagunya Aku Yang Salah. Ada tu salah tu buat apa? Minta maaf. Okey, dan apabila seseorang minta maafkan kita, insyaAllah kita usaha sebaiknya untuk turunkan ego dan juga menerima maaf dia. Bukan senang ya orang minta maaf. Dia perlu menundukkan diri dia kan. Oh, satu mata minta maaf kat kita. Jadi kita nak macam mana? Palau dia ke? Kesian dia Okey, apa pun dia, insyaAllah semoga dia memudahkan segala urusan anda, hubungan, kewangan dan segalanya, kesihatan terutamanya. Untuk hari ini, pergi majlis ke tu? Okey, antara yang turut sama meraihkan majlis ni, anda pun sedia maklum dah. Buka-buka TikTok ke Facebook ke Instagram ke track, semua cerita pasal dia. Bila Astilah dan juga pasal kerja Syed Saddiq, alhamdulillah pada bulan Mac itu dah tunang. Lepas tu baru ni akan dia katanya kita mengalunkan dia kalimah-kalimah memuji Allah. Bagus. Bila Astilah dengan Syed Saddiq, sebab Bella baca Quran dululah kan. Tapi dia nervous pula. Dia kata dia nampak muka bakal mak mertua dia. Sekarang dah mertua lah. Hari ni alhamdulillah dijawab kabulkan pagi ni. Jadi dia kata sebelum dia cerita balik lah kat IG dia kalau baca kan. Dia nervous tengok muka mak mertua. Lepas tu hampir-hampir nak terbaca doa makan. Padahal doa tu dia kena ialah baca Quran tu lah kan. Tapi dia terbaca pula doa makan, katanya mungkin ada verse. Apa pun alhamdulillah menggelar isteri kepada Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Juga untuk anda yang mungkin hari ini juga akan ke Kenduri, sesama lagi doakan untuk mempelai kita kan. Mari kita dengarkan lagu seterusnya di tempat yang ke-9, Adira Suhaimi.
1: Nombor 9.

0: 20. Semua genre disatukan.
1: Anda kalau nak minta lagu boleh petang sekarang. Okey, dalam pilihan hujung minggu. Sekarang tak boleh. Sekarang dalam carta 20 hits yang telah disusun oleh penerbit kita, iaitu Zila. Dia penat, dia kira-kira undi. Lepas tu hasil daripada undian anda. Itulah dia, ya. Ini adalah top 20 gitu. Tapi sebelum tu, saya cerita sikit pasal Ain Idrus. Kenal tak? Alah, yang pengacara ke Kelakor sikit tu kan, pelakon tu kan. Jadi dia kena scam tau. Dia cakap, kena scam apa? Baru-baru ni kan ada Grand Prix Formula 1 tu kan, Grand Prix Bahrain tu. Jadi dia beli tiket sebab jadi laki dia. Dia beli tiket harga RM8,000 untuk dua orang, dia dengan laki dia lah. Tapi rupa-rupanya tiket tu berharga RM2,000 untuk 3 hari. Yang dia beli RM8,000, 1 hari je boleh pakai. Haa, lepas tu dia macam, dia tak tahu pun dia kena scam. Sebab dia kata dia buka je laman web, lepas tu tak terfikir apa nak check laman web tu. Dia sebenarnya happy sangat sebab dia dapat beli tiket untuk laki dia, macam yeay, dapat buat surprise untuk suami. Lepas tu saya try terfikir ni, dia cakap tau, dia kata RM8,000 tu tak adalah mahal, tapi tak adalah murah sangat. Dia macam, sebab tak apa-apa nak faham sangat harga berapa sebenarnya. Bukannya layan sangat sukan pemotoran ni. Tapi bila dah sampai, macam, wah, ramai orang yang mampu juga beli harga tiket RM8,000 ni. Tapi dia jadi macam tak berapa sweet. Sebab rupa-rupanya bila dah check dengan orang dekat situ, baru dah tahu itu bukan harga tiket untuk RM8,000. Itu sebenarnya harga RM2,000 untuk 3 hari. Tapi dia punya RM8,000 satu hari. Rugilah dia. Kesian dia, kesian ini terus dia. Tapi apapun, laki dia lah yang macam tercengang-cengang sikit. Ya Allah, bini aku kena scam rupanya.
2: Nombor 7.

0: Aduh, ish.
1: Eh, Zam, kenapa ni?
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
2: Jom kita keluar, minum kejap.
1: Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Nombor 6.

Dia telah ada Nuha Bahrain featuring Mimpi. Lagu menduduki tempat yang ke-6 minggu ini menerusi carta Hits 20 dengan lagunya Malam Malam. Kalau nak imbas balik ya, sebelum ini adalah Nuha Bahrain nyanyi lagu Jika.

Tangga yang keempat minggu ini dalam carta Hits 20. Nanti kita dengarkan lagu di tempat ketiga. Tapi sebelum tu, mungkin anda dalam perjalanan ni, kahwin, kenduri ke pertunangan ataupun ada kikah ke, semoga dia memudahkan urusan anda. Okay, tak payah nak buka tingkap sangat lah, boleh dah tutup ya tingkap tu pasal aircon. Ya, kenapa? Sedia maklum lah kenapa kan. Semoga keadaan jiranmu pertama baik lah kat negara kita ni kan. Okay lah, dan juga saya cakap tahniah kepada siapa? Kepada Dr. Faye yang baru saja melangsungkan pertunangan. Jadi walaupun sebelum ini telah pun dia berpisah dengan penyanyi Nubhan itu, jadi Dr. Faye dengan tiga cahaya mata dia, Afia 8 tahun, Afan 6 tahun, Afsan 3 tahun, insyaAllah bakal menemui kebahagiaan dia. Okay, apabila tak lama lagi bakal rumah tangga, sebab dia baru je bertunang dan telah pun dikongsikan sendiri oleh Dr. Faye. Jadi kepada anda juga yang mungkin sebelum ni tak berjaya hubungannya, okay, jangan risau, insyaAllah selepas ini jadi doakan semoga anda mendapat pilihan yang tepat. Walaupun kembali bertaut dengan pasangan yang sama sebelum ini, tak apa, semoga selepas ini bertambah elok lagi hubungan je tu kan. Okay, amin amin amin. Jadi jom kita nak pergi ke tempat yang kedua, nak berjuara. Siapa? Nak berjuara pula. Nombor tiga, Haziq Rosabi tau. Nurulela naik juara, Nadira kejap lagi. Okay, cuba jadi aku. Jom dengarkan dulu lagu di tempat yang ketiga. Nombor tiga.

0: lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan carta 20 hit Selangor FM. Sambil saya ni pop-pop-pop-pop menemankan anda ketika ini. Thank you tau, ha, sebab temankan saya dari pukul 6 pagi tadi. Ada banyak radio dia pilih dengarkan Selangor FM. Dan ketika ini sedang bersama dengan saya Anis. Ada hujung carta ni. Tapi sebelum tu ingat tak, kita pernah jemput sama selebriti ya, pelakon bernama Nizam Zaidi. Minggu lepas ke? Kedua minggu lepas kan? Minggu lepas sesuanya. Lepas tu dia tu memang ada kelakar lah. Akak, IC saya hilang. Aduh, hai, tak tahu lah ada jumpa ke belum. IC nak tanyalah dia. Jadi pelakon utama dalam filem Orang Perang. Jadi pelakon ini memang berlakon, insyaAllah memang padu, memang mantap. Jadi kalau anda minta wayang, cerita apa lah. Okay, bolehlah tengok cerita Orang Perang ya. Kita support kita punya industri kita. Lepas tu, dalam masa sama juga, dia cerita pasal apa tu ni? Okay, dia cerita pasal orang asal ataupun orang asli ya. Jadi, kira-kira macam bersifat mempertahankan tanah air lah apabila berdepan dengan ancaman komunis. Bila punya ni cerita tahun era 1950-an, okay? Era 1950-an. Jadi menampilkan cerita orang perang yang angkat sebenarnya keberanian masyarakat orang asli kaum semai kita ya, yang ada dekat bumi Malaysia ini. Jadi saksikan orang perang di Pawagau ketika ini. Dan jom, kejap lagi kita nak dengarkan juara. Tapi sebelum itu, layan dulu lagu ini, Gadis Idaman. Lepas itu kita akan umumkan juara untuk carta Top Hits.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11.45 minit pagi. Siapa katanya juara kita itu minggu ini Okeylah. Dia, saya nak bagi hint kepada anda lah. Dia baru-baru ni ada hal kecemasan dalam keluarga dia tau. Ha? Family dia kan, penyanyi yang dapat nombor satu ni lah untuk Carta 20 Hit Selangor FM untuk minggu ini. Cerita dia, anak dia beritahu kat dia, Mak, nak tengok magic tak? Mak dia pun membahasakan diri ibu kan, magic apa ni, ibu tengok. Lepas tu anak dia pun nak ambil mutiara mainan lah, masuk ke dalam hidung. Magic dah hilang. Wow, nak pensan, nak gugur jantung mak dia. Ha, mana tu mutiara tu? Hilang dah. Tak pasal-pasal terus dikejarkan kuat kecemasan bagian ANT. Anak dia tu siapa tu? Sama je lah budak 5 tahun ni kan. Bergegaslah maknya bawa ke bahagian kecemasan hospital nak dapatkan rawatan. Boleh pula lah. Kenapa? Sebab dia buat magic, masukkan biji mutiara dalam lubang hidung. Dah satu hal pula dah, ke pergi bahagian ANT ataupun telinga hidung dah tekak tu kan. Alamak, nak kena bedah ke apa anak aku ni? Lepas tu dia hacem. Masa dekat hospital tu, kat bagian ENT tu, tengah hacem dia hingus keluar. Itulah ya, sebuah tapi alhamdulillah lah, keluarlah mutiara tu. Tak jadilah nak kena operate ke apa kan. Sebuah cerita yang dikongsikan sendiri oleh bidu wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Berdepan dengan detik cemas anak bongsu dia tu, Mama Afwa tu, masukkan biji mutiara main dia kat dalam hidung. Katanya buat magic. Pengsan dek. Kesian lah YT kita. Lepas dia share lah dekat dia punya IG story. Saya baca semalam, kek-kek saya gelak. Saya faham jugalah perasaan seorang ibu ketika dikejarkan ke hospital sebab tu termasuk biji mutiara tu kan, anak dia buat magic. Sebab anak saya pun sama juga. Di hari tu dia tertelan biji bateri. Tapi bukanlah bateri AA ke apa. Kita tengah solat, dia buat projek kat belakang kan. Biji bateri jam tau, jam tangan yang kecil halus tu kan. Dia telan 2 biji pula tu. Saya tengah solat tu, dia macam sendawa kan. Saya tengah bagi salam, Allah, berkejaran ke hospital tengah-tengah malam. Ini betul-betul kisah saya sendiri. Sebaiklah akhirnya tak jadilah pembedahan ke apa kan, keluar secara semula jadilah. Tapi dah jumpa doktor pakar semula, warded dah. Saya sekali, warded sekali dengan anak budak-budak kan. Itulah pengajaran untuk saya, pengajaran untuk bidang wanita negara, pengajaran untuk anda bersama, ada cucu, ada anak. Memang kena letak semua benda tinggi-tinggi.
3: Nombor 1.

adalah the juara untuk carta hits 20 kita ya, iaitu Datuk Seri Seronok Liza dengan lagunya Rencong. Untuk anda jangan lupa undi untuk dengarkan lagu kegemaran anda minggu depan. Terima kasih kepada Design, dah siap ke budi roti tu. Boy, seksi budi roti dia tu macam wow, sedapnya, nyam-nyam-nyam. So Zaini, kita terima kasih. Kak Izon, Rohai Izon, selamatlah Kayuh, Kayuh sis, Kayuh. Semoga ramailah pelanggan naik Grab dia kepada anda juga. Ya, ramai pelanggan hari ini juga. Okey, tak ketinggalan juga Cik Suhaini. Apa khabar Cikgu? Suhaini Ramlan. Semoga dia memudahkan urusan ini ya. Dia tengah bersukan tu ya juga kat rumah ya. Banyak benda dia buat ni. Gosok, gosok baju ni senang nanti. Ada juga nak basuh tu, masak. Bawa kita sis Ella Balkis ke Kenduri. Okey, Cik Zahir Merazad, Cik Herman. Ramai ni sis Shi kita. Haji Wan Salman Naim kita juga teruk menyapa. Di Taman Dagang Jaya sebab niaga ya. Maklong East kita. Induk Maibu kita pun thank you very much. Ada banyak radio kan, walaupun berada di Melaka tu tetap dengarkan Sarawak FM. Thank you lah dicapkan. Juga yang tengah jaga pasangan stroke tu kan. Okay, semoga dipermudahkan. Atika kerja ke Tika? Pak Lang, Haji Dawal Okiu kita. Thank you Abang Zul berada di PJ. Sis Liza Ahmad di Sungkai. Cikgu Noli kita. Dan untuk anda jangan lupa manis. Lepas ini siapa kata makanan dah? DJ Ida. Dia kata makanan insyaAllah hinggalah pukul. Pukul berapa? Sampai pukul 6 petang. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum.

0: Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad. Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM. Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini Raj

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi setelah 3 hari kita tidak bersiaran. Okey, jadi hari ini kita temankan anda mesti chill weekend. Kalau tadi Anis dah temankan anda, ya, hari ini kita tukar sikit lah. Okey, kita sebentar tadi kita telah pun bersama-sama dengan DJ Anis. Okey, dan Ida teruskan kembali chill weekend bersama-sama dengan anda bermula 12:30 hari hingga pukul 6 petang. Okey, kalau hari Sabtu kita macam biasalah, kita ada pilihan hujung minggu, kita ada lagu-lagu yang ingin anda dengarkan, juga kita ada sembang selebriti, jangan lupa, dan banyak lagi ingin Ida kongsikan dengan anda. Okey, juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halwa telinga anda. Ini ada Wani Khairi pulang Selangor FM.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Hari ini rancak, di sini rancak, di sana mau rancak, di mana-mana rancak.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.19 minit tengah hari. Jadi mungkin hari ini hari Sabtu, ramai juga yang bercuti, tapi ada juga yang sedang bertugas, kena bekerja juga walaupun hujung minggu. Macam kami-kami di Selangor FM ni. Okey, baik, sama-sama itu, tak kira walau apa saja yang anda lakukan, Ida juga nak kongsikan maklumat dan juga info terkini lah. Kalau semalam kita telah pun dengarkan pembentangan belanjawan 2027. Jadi kita nak recap sikit lah, kita nak kongsikan kembali antara yang dibentangkan, okay, oleh Perdana Menteri kita Dato' Seri Anwar Ibrahim, di mana antaranya gaji minimum naik kepada RM2,000. Kalau sebelum ni RM1,700, tapi mulai Jun tahun depan naik RM2,000, okay, di mana Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat berkata peningkatan pendapatan rakyat perlu seiring dengan kenaikan harga barangan bagi memastikan kesejahteraan pekerja terus terpelihara. Kalau sebelum ni gaji minimum RM1,700, okey, dan nanti bermula Jun 2027, okey, akan dinaikkan kepada RM2,000 sebagai usaha merapatkan jurang pendapatan pekerja dan menangani tekanan kos sara hidup. Jadi menurut beliau, kadar pampasan pekerja berbanding keluaran dalam negara kasar Malaysia masih rendah, iaitu 33.9%, sekaligus menunjukkan keperluan untuk memperkukuh pendapatan golongan pekerja. Dan selain itu, kerajaan turut memperkenalkan kadar gaji minimum RM2,500 sebulan sebagai permulaan bagi pekerja separa mahir dan graduan menerusi pembaharuan kerangka pendapatan

bekerja. Okey. Ha, jadi itu dia lah antara yang orang kata berita baik jugalah untuk kita rakyat Malaysia kan. Di pembentangan belanjawan 2027. Ida akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa sampai pukul 6 petang nanti. Mana yang terlepas kita fahamlah, kadang-kadang semalam tu semalam busy kan, sibuk tak sempat. Jadi hari ini ada masa sikit, hari Minggu kita dengarkan Selangor FM. Kami akan berikan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Okey, ini dia daripada Aina Abdul dan juga Noh Saleh, sang penikam Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
4: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
3: Yang Amat Berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Polis entry, one to jaga.
7: Asalkan nak bahagia,

0: Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat 12.41 minit tengah hari. Jadi selamat berhujung minggu. Dan hari ini 10 hari bulan 10 2026, tarikhnya sangat cantik. Ramai juga yang melangsungkan perkahwinan hari ini, yang bernikah kan. Orang kata bertukar fasa daripada single, sekarang dah berpunya, dah orang kata title suami dan juga isteri. Aduh, tapi hari ini ramai juga yang menantikan detik indah daripada pasangan yang kalau kita tengok dekat media sosial dengan gelaran bas. Kan? Pastinya anda tahulah di mana ini dia lah. Ida nak kongsikan kisah mengenai seorang artis ini.
3: Sudah tak mau bicara, aku sudah dibuat.
2: Itu dia Bella Astilah. Kalau kita dengar lagu ni lebih indah berpisah kan. Tak apa Bella, yang kisah-kisah lama tu dah move on dah, kerana Bella sudah pun menemui bahagianya. Aduh, kita pula yang sebab. Kan, di mana Syed Sadiq dan Bella Astilah sah bergelar suami isteri, tampil serba putih di Menara Merdeka 118. Okey, di mana tumpuan ramai hari ini terarah kepada detik istimewa Walimatul Urus Bella Astilah dan juga Syed Sadiq yang melangsungkan akad nikah pada 10 Oktober 2026 di Menara Merdeka 118 Kuala Lumpur. Dan pasangan ini memilih konsep serba putih dengan sentuhan tradisional serta elemen Islamik, sekaligus menyelahkan suasana majlis yang cukup indah dan penuh makna dengan jurunikah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Aduhai, sangat bertuah lah kan pasangan ini. Okey, di mana pastinya detik lafaz akad nikah diiringi 7 dulang hantaran dari pengantin lelaki dan 9 dulang hantaran dari pengantin perempuan bertemakan menua bersama. Ini telah selesai dan malah ini menjadi momen paling dinantikan oleh keluarga, sahabat handai serta peminat yang mengikuti perjalanan hubungan mereka. Dan turut hadir untuk majlis akad nikah ini juga adalah barisan rakan selebriti, tetamu VIP, malah isteri kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga bersama untuk meraihkan tarikh indah buat pengantin baharu ini. Dan kalau untuk rekod, kita nak recap jugalah kan, di mana Syed Sadiq telah pun melamar Bella pada 28 Mac lalu ketika mereka berada di Gunung Kinabalu, Sabah. Momen istimewa itu turut menjadi perhatian ramai dan menandakan satu lagi langkah penting dalam hubungan mereka. Okey, jadi alhamdulillah selesailah, sudah sah menjadi suami dan isteri. Dan kita ucapkan tahniah dan kita doakan agar pasangan ini terus kekal sampai ke jannah dengan tema tu menua bersama kan. Kita pula rasa berbunga-bunga ni, cana. Okey, ini dia daripada Wan. Selamat pengantin baru. Jadi untuk anda juga yang melangsungkan perkahwinan hari ini, yang telah pun melangkah satu lagi alam yang baru, selamat pengantin baru, Ida ucap.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
2: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
1: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
2: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, terima kasih juga yang menyapa Ida. Kita ada bawaan kan. Katanya jarang-jarang berlaku Ida konti hujung minggu. Saya hadir. Terima kasih kerana temankan Ida. Ida pun temankan anda sehingga pukul 6 petang nanti. Okey. Ini kita ada Kak Zain ni, katanya selamat tengah hari, banyak ke dapat tangkap ikan semalam, api sangkut kat selut ke? Itulah ya, kami ni kerana apa, ramai juga penyampai Selangor FM yang tak ada, yang tidak bersiaran selama 3 hari, hari Rabu, Khamis, Jumaat, kerana kami berkampung, kami berkhusus di Sekinchan. Jadi banyaklah aktiviti yang telah pun kami lakukan, antaranya berkayak. Itu antara aktiviti outdoor lah kan. Kita juga ada aktiviti indoor, tapi aktiviti outdoor kita ada berkayak. Kita kena tanam sawah padi, habis dah selut-selut ni. Aida memang masuk sekali lah dalam selut-selut tu kan. Memang orang kata itu pengalaman pertama kali dan pengalaman yang sangat indah dan juga seronok lah untuk kita simpan sebagai memori, sebagai kaki tangan ataupun warga kerja Selangor FM kan. Jadi selepas tu kita juga gagau ikan keli. Tapi biasanya kalau gagau ikan keli ni, bila part perempuan tu semua menjegit-jegit geli kan. Itulah dia, tak pernah masuk kampung katanya. Jadi kita bagi orang lelaki je yang masuk. Kan, juga kita naik ATV, ini paling best lah . Okay. Jadi itu antara pengalaman-pengalaman yang kami dapatlah menerusi kursus di Selangor FM. Jadi ini kita dah balik, alhamdulillah kami kembali lagi bersiaran. Itulah kan, mana pergi ni, mana DJ Apis, mana DJ Ida ni, ada, kita ada dah ni, dah balik dah ni. Kak Zaini katanya kalau kata ramai takat banyak ke dapat ikan, ikan dapat tu, itulah dia, banyaklah, banyak melihat je sebenarnya. Okey, baiklah, tepat pukul 1.30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 1.30 hari mesti pusat berita Radio RTM. Selepas itu dia kembali lagi seperti biasalah untuk temankan anda di jam seterusnya. Selangor FM.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan Alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuartus baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuartus baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Imigresen. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Mohamed Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada peribatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada. Tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancakkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Seal Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
2: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
1: Ketahui berita yang in trend dan Seal Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
2: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

0: Mawaddah.
1: Jelas ya, insyaAllah. Yang kedua, bid'ah yang sunat. Contohnya, mendirikan sekolah dan tempat pengajian. Kenapa? Kerana menuntut ilmu itu wajib. Maka mendirikan sekolah dan juga pusat pengajian membantu kepada perkara yang wajib. Maka dia jadi sunat. Timbul soalan. Tadi, memahami Quran dan sunnah wajib. Belajar nahu adalah untuk faham Quran dan sunnah jadi wajib. Kenapa dekat sini, menuntut ilmu asasnya wajib? Asasnya lah, ya, ada ilmu yang sunat, ada ilmu yang harus, bahkan ada ilmu yang haram dipelajari. Ya. Tapi secara asasnya, menuntut ilmu itu wajib. Sekolah dan pusat pengajian membantu kepada menuntut ilmu. Kenapa tak jadi wajib juga? Kenapa hanya sunat saja? Jawapannya, tadi belajar nahu jadi wajib kerana tak ada jalan faham Quran dan sunnah kalau tak mahir nahu. Maknanya belajar nahu ni tak dapat tidak. Mesti mahir baru boleh faham Quran dan sunnah. Sebab itu dia up jadi wajib. Tapi dapat ilmu mesti di sekolah kah? Di masjid boleh dapat ilmu. Dapat ilmu mesti di universiti kah? Tak mesti. Di rumah tok guru boleh dapat ilmu. Bahkan dahulu saya ingat masa saya belajar di Perak, ada orang-orang biasa, orang awam, bukan ustaz pun, tapi rajin ikut guru di masjid. Kepit kitab sana sini. Kitab bau ketiak, ketiak bau kitab. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya alim. Akhirnya jadi alim. Padahal bukan masuk sekolah, bukan masuk universiti. Hanya ikut menadah kitab di masjid surau saja boleh jadi alim. Maka sekolah dan universiti itu hanya sunat saja. Sebab cara lain pun masih boleh dapat ilmu lagi. Baik. Yang ketiga, contoh bid'ah yang harus. Bersalam selepas solat subuh dan asar. Ini menarik ya. Kawan dia kata, bid'ah mesti sesat. Kadang-kadang dia tak perasan. Dalam kes ini, ditanya kepada Imam Nawawi. Rahimahullah Ta'ala, zaman Imam Nawawi, orang suka bersalam lepas sembahyang asar dan sembahyang subuh. Zaman kita kalau nak tanya soalan, tak payah sebut. Sebab setiap waktu sembahyang pun kita salam. Tanya je, ustaz, apa hukum salam lepas sembahyang? Gitu. Zaman Imam Nawawi mungkin sebab waktu lain ada ba'diyah. Bila ba'diyah, masing-masing sebut ba'diyah. Subuh tak ada ba'diyah. Asar tak ada ba'diyah. Maka bersalam. Orang nak tahu hukum. Pertama, Imam Nawawi sebut, bersalam lepas solat asar dan subuh bukan amalan generasi salaf. Ini perbuatan bid'ah. Jadi mereka kadang excited. Tengok. Imam Nawawi mazhab Syafi'i pun kata benda ni bid'ah. Ya, tapi Imam Nawawi tak macam kamu. Imam Nawawi bid'ah maknanya benda itu baharu. Kalau kamu bid'ah, ya terus sesat. Lalu Imam Nawawi memfatwakan dua hukum. Sunat atau harus. Kenapa? Kerana nak menetapkan hukum perlu kepada dalil. Mereka tak faham. Mereka cakap sembang derah. Mereka kata agama terbina atas dalil. Tapi bila dia mengharamkan satu benda, kita tanya mana dalil, tak ada. Imam Nawawi alim. Imam Nawawi lihat dalam ratusan ribu hadis yang ada dalam dada beliau, lihat dalam ayat Al-Quran yang beliau hafal dalam dada beliau, tak ada satu dalil yang khusus yang Nabi SAW memerintahkan bersalam selepas solat. Kalau ada, mungkin wajib, mungkin sunat. Tapi tak ada. Dalam masa yang sama, tak ada juga dalil yang khusus Nabi larang. Jangan salam lepas solat. Kalau ada larangan, mungkin haram, mungkin makruh. Maka ternafi wajib dan sunat, ternafi haram dan makruh, tersisa satu lagi hukum namanya harus. Maka fatwa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bersalam lepas solat ini adalah bid'ah yang harus. Itu pun kalau kita dah jumpa sebelum solat. Datang masjid awal, dah jumpa, dah sembang. Lepas solat, dah biasa, maka salam lagi. Yang itu harus. Tapi kalau kita belum jumpa, masuk-masuk terus solat. Lepas solat, kawan kita ada sebelah. Salam, itu sunat. Kerana memang sunat disalam bila berjumpa dengan saudara kita. Kan halus. Cara ulama' kita berfatwa itu tidak sembrono. Ya, ada kaedah kenapa ini harus, kenapa ini sunat. Ya, bukan asal baharu saja, haram tidak. Lagi, bid'ah yang harus, melapangkan urusan makan minum. Apa maksud melapangkan urusan makan dan minum? Macam kita lah, sikit-sikit makan, sikit-sikit minum, itu kan lapang. Zaman Nabi dulu ada hari-hari Nabi makan, ada hari-hari Nabi ikat perut, macam itu. Maka bila kita makan, apa beza makan Nabi SAW dengan makan kita? Kalau kita lihat, beza hanya pada susunan saja. Nabi SAW makan sikit-sikit. kita sikit-sikit makan. Ha, kan susunan je beza tapi cara beza. Maka sikit-sikit makan tu bid'ah. Adakah haram? Kita sikit-sikit makan, tadi dah breakfast, lepas tu minum pagi lagi, nanti lepas jemaat makan tengah hari, lepas tu goreng pisang, apa, air kelapa pula petang, ya, malam lagi, mentong lagi, macam-macam. Ya. Jadi ini adalah bid'ah. Tapi oleh kerana tidak ada dalil yang mengharamkan atau mewajibkan, maka ia kekal bid'ah yang harus. Pakaian. Kan ingat tak zaman Nabi SAW, ada satu orang lelaki ni, lepas sembahyang dia terus bangun, tak sempat wirid. Bukan Wahabi. Orang zaman kita kan tak wirid, kita kata Wahabi lah. Ini bukan Wahabi. Dia tak cukup pakaian. Dia terpaksa cepat supaya isteri dia pula boleh sembahyang. Kita jangan. Ya, kalau orang perempuan lagi lah, tak ada cerita lah. Sehari kadang 2-3 lay. Betul kan? Apa beza lelaki dan perempuan pilih pakaian? Perempuan pilih pakaian dengan mata kan? Dia tengok ini tak matching. Ini dah pakai 2 hari lepas. Walaupun dah bersih tapi tak nak. Pakai baju yang sama dalam 2 minggu tu tak boleh. Ha, nak pakai lagi bulan depan. Sebab stok banyak. Macam tak ada baju pula. Lelaki pilih baju dengan hidung kan? Ambil. Okey boleh pakai. Ambil dah macam pening. Okey ini basuh. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Pun lelaki paling tidak selai sehari. Mungkin 2 lai sehari. Kalau cuaca kat Malaysia berpeluh apa? 1 hari siang, 1 hari malam. Itu bid'ah. Tapi hukumnya harus. Ya, tak ada masalah.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Bid'ah yang makruh, iaitu seperti menghiasi masjid dengan ukiran. So, kenalah belakang kita ni. Kan ada ukiran-ukiran di masjid kita. Persoalan, kenapa ukiran di masjid tu ulama kata makruh? Kerana ia adalah satu perbuatan yang tak ada kena-mengena pun dengan fungsi masjid. Kalau nak kira bid'ah, kipas juga bid'ah. Aircon juga bid'ah. Kapet juga bid'ah. Tapi aircon, kipas, kapet tidak akan memberikan keselesaan kepada orang yang beribadah dan menuntut ilmu. Sedangkan ukiran, apa masalah? Tak ada ukiran pun lebih fokus. Bahkan kalau tak kena gaya, ada ukiran lagi tak khusyuk kita sembahyang. Kita dah lah first time sembahyang kat masjid tu. Allahu Akbar. Masya Allah, cantiknya ukiran. Daripada takbir sampai bagi salam, ingat pasal ukiran. Maka benda-benda yang tidak ada kaitan membantu ibadah, itu hukumnya makruh. Termasuk chandelier. Chandelier kalau semata-mata perhiasan, itu makruh. Membazir. Tapi kalau macam lampu, tidak. Kerana dia menerangkan. Kalau gelap kan susah. Baik. Tapi makruh, ya, tidak sampai haram. Contoh bid'ah yang haram, iaitu mengikut fahaman Qadariyah dan Jabariyah. Ini maksudnya apa? Bid'ah dalam akidah tidak ada hasanah. Nah, itu kita kena ingat betul-betul, ya. Walaupun kita terima konsep bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Setiap bid'ah yang ada dalam akidah itu adalah sayyi'ah dolalah. Kenapa? Kerana bid'ah benda baru. Akidah adalah keyakinan. Bid'ah dalam akidah mana keyakinan kita tak sama macam keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yakin lain, kita yakin lain. Jadi tak mungkinlah keyakinan yang berbeza dengan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hasanah. Maka sama ada orang itu berdosa, wajib dia bertobat, dan na'uzubillah sebahagian bid'ah dalam akidah membawa kepada kufur. Boleh jadi kafir, ya, na'uzubillah min zalik. So bid'ah dalam akidah tak boleh main-main. Ada orang dia cakap tentang Asy'ariyah dan sebagainya, tetapi bawa akidah Mu'tazilah, mempertikaikan takdir Allah. Ini bahaya. Bawa imej Asy'ariyah tapi pegangan-pegangan yang menyeleweng. Lalu ada orang tanya, "Ustaz, bid'ah sesat ni selain daripada akidah ada ke? Nampak hasanah je semua. Tak ada ke bid'ah yang sayyi'ah dhalalah? Kalau akidah saja?" Kita jawab, ada. Dalam amalan juga boleh berlaku bid'ah yang sayyi'ah. Misalnya sujud yang tak ada apa-apa, luar sembahyang, sujud semata-mata kita kata saya nak sujud. Sedangkan sujud itu ibadah. Kalau sujud syukur, ada sebab dia. Kalau sujud tilawah, ada sebab dia. Kalau sujud sahwi, dalam sembahyang. Sujud dalam sembahyang, dia memang itu masyru'. Saja saja nak sujud. Misalnya, ya, maka itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Tapi ustaz pun kata tak boleh bid'ahkan benda khilaf. Tak, yang khilaf di dalam mazhab Syafi'i itu adalah orang tu lepas sembahyang, dia sujud. Jadi yang kata tak bid'ah sebab dia kata itu sujud syukur. Dia syukur dapat sembahyang. Yang kata bid'ah sebab dia kata itu bukan sujud syukur. Sujud syukur bukan nikmat semua kamu sujud syukur. Nikmat yang ketara. Tiba-tiba dapat anak, tiba-tiba naik pangkat, tiba-tiba selamat daripada bala bencana. Itu kita sujud syukur. Kalau nikmat semata-mata kamu sujud syukur, ya sentiasa sujud syukur lah. Kamu nikmat nyawa ada, nikmat iman ada, nikmat Islam ada. Bukan begitu sujud syukur. Jadi khilafnya di situ. Tapi yang sepakat, saja-saja sujud luar sembahyang tanpa ada sebab, itu bid'ah yang sayyi'ah. Lagi yang nak sembahyang Jumaat hari Sabtu, ada columnist Millennial Online, dia kata sembahyang Jumaat hari Jumaat ni menyusahkan. Hari orang kerja jam dan sebagainya, maka dia cadangkan solat Jumaat hari Sabtu. Itu bid'ah. Ada kawan tu dah meninggal dah pun. Bila berlaku rempuhan terowong di Mina, ramai jemaah haji meninggal dunia. So this guy tried to think outside the box lah, ya. Berfikir di luar kotak. Dia kata why not haji sepanjang tahun? Sebab haji hanya bulan-bulan tertentu, maka sesak tu yang jadi rempuhan. Kita buat sepanjang tahun, jadi scattered along the years, jadi taklah ramai sesak Mekah tu. Ini bid'ah yang sayyi'ah. Kerana haji ada masa dia. Tak boleh atas nama berfikir di luar kotak, ya. Itu dah macam berfikir di luar otak sebenarnya. Sebab ibadah tu dah ditetapkan masa dia. Tiba-tiba kita nak ubah, tu tak boleh. Misalnya bulan Ramadan tahun ni macam jatuh pada musim panas, kita tangguhlah puasa musim sejuk lah. Tak boleh. Jadi berlaku ya, bid'ah dalam amalan, misalnya wanita jadi imam solat Jumaat. Itu adalah bid'ah-bid'ah yang sayi'ah yang boleh berlaku dalam amalan. Tapi ada orang yang dia just menyangka saja benda itu bid'ah sayi'ah, padahal tidak. Misalnya dia kata kalau betul semayang sunat rawatib, kenapa tak buat jamaah? Ya memang asalnya solat sunat rawatib tidak disyariatkan berjamaah. Solat sunat ni ada disyariatkan berjamaah macam solat hari raya, solat istisqa. Ini memang disyariatkan dibuatkan secara berjamaah. Tapi solat rawatib tidak, solat duha tidak, solat hajat tidak. Tapi tidak berarti kalau dibuat berjamaah haram. Tidak. Biasa saja kadang orang solat sunat rawatib, orang ikut dia. Dia boleh niat jadi imam, tak ada masalah, dapat pahala. Dia solat rawatib, dia berjamaah dengan orang solat fardu, boleh. Solat duha berjamaah, boleh. Tapi tidak disyariatkan begitu. Tidaklah sampai jadi haram. Macam solat hajat, asalnya sendiri-sendiri. Tapi adakah bermakna kalau orang itu solat hajat berjamaah maka haram? Tidak. Jadi kita kena faham ya. Beza jenis-jenis bid'ah ini, selesai. Alhamdulillah. Maka kesimpulannya, bid'ah hasanah merangkumi bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat dan juga bid'ah yang harus. Sementara bid'ah yang sayi'ah, bid'ah yang makruh dan juga bid'ah yang haram. Maka ramai ulama' yang menyokong pembahagian bid'ah kepada lima. Misalnya dalam mazhab Hanafi, Imam Turkimani, Al-Kirmani, Al-Aini, Ibn Abidin dan At-Tahanawi. Mazhab Maliki, Imam Turtusi, Al-Qarafi, Ibn Hajj dan Az-Zurqani. Mazhab Syafi'i, sepakat seluruh mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Asqalani menerima pembahagian bid'ah kepada lima. Wallahu a'lam. Next, insyaAllah ya, di muka surat 9 kita akan pergi pada dalil bid'ah hasanah. Ya, ajaklah kawan-kawan yang anti bid'ah hasanah ni, bukalah fikiran. Kamu kata agama terbina atas dalil. Kita terima bid'ah hasanah bukan suka-suka hati. Ada dalil daripada ayat Al-Quran, ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalil daripada perkataan dan perbuatan sahabat Nabi. Sebab itu bagi saya secara peribadi dah tak ada ruang sebenarnya nak bergaduh bab bid'ah. Memang kena terima bahawa bid'ah hasanah itu adalah sunnah. Begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Music tanpa henti.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2 petang. Jadi bermula 2 petang ini kita ada pilihan hujung minggu. Jadi anda boleh kemukakan ataupun boleh hantar lagu pilihan anda di nombor 0193304425.
0: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
2: Jadi ada yang dah hantar awal-awal lagi kita raikan. Faizal yang berada di Rawang katanya, hai Ida, salam hujung minggu. Ya, selamat berhujung minggu juga Ida ucapkan. Nak dengarkan lagu Afiq Syazwan, Kepak Kepuk. Untuk anda boleh hantarkan lagu pilihan hati anda. Nak dengar lagu apa, hantarkan nama lagu dan menyanyi. Nak selit ucapan pun boleh di nombor 019 3304425.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besti Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Chill Weekend sekarang ini tepat pukul 2.16 minit petang. Seperti yang Ida wawarkan kepada anda, seketika ini kita nak beri laluan untuk bicara bajet belanjawan 2027. Dan sekarang ini sudah pun menanti di talian ketika ini, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad, okay, selaku pengarah kurikulum dan pembangunan pelajar UPM. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar?
2: Ida sihat alhamdulillah. Doktor, sihat ke?
3: Alhamdulillah. Selamat hujung minggu.
2: Ya, doktor, selamat hujung minggu walaupun

0: kerana sudah menjemput saya.
1: Baik doktor, kita telah pun dengarkan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri semalam, dan antara intipatinya yang tidak ketinggalan doktor pastinya untuk mahasiswa dan belia lah doktor kan. Baik doktor, kita nak tahu juga doktor, dalam belanjawan 2027 ini kita nak bercerita mengenai PAS My50 lah yang diteruskan, dan PAS My Computer 50 diperkenalkan, dan kita nak dengarkan pandangan doktor sejauh manakah inisiatif ini dapat membantu mengurangkan beban kos pengangkutan belia dan mahasiswa doktor.
0: Okey, terima kasih kepada Selangor FM, terutamanya DJ Ida. Saya berpandangan ya, belanjawan ini adalah merupakan belanjawan yang sebenarnya menyokong kepada usaha untuk memperkasa golongan muda ya, dan pada masa sama juga membantulah untuk mengurangkan tekanan kewangan mahasiswa. Ya, kalau kita lihat bukan sahaja dari segi PAS pengangkutan ya, malah kita tengok fly siswa ya, sebagai contoh meningkat ya, daripada RM400 kepada RM500. Jadi pada saya ini merupakan salah satu usaha yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu terutamanya golongan mahasiswa, golongan belia kita, dan saya nampak optimis ya, ia akan menggalakkan lagi lebih banyak mai ya, anak muda kita untuk menceburi dunia pendidikan di dalam sektor perniagaan dan sebagainya. Dan saya juga selain daripada pengangkutan yang Ida sebutkan tadi ya, saya nampak ia juga turut melaputi ya kepada peluang pekerjaan. Jadi saya yakin dan percaya dengan adanya inisiatif pengangkutan ini juga akan menggalakkan dan merancakkan lagi peluang pekerjaan kepada golongan muda.
1: Okey, baik doktor, kita nak tahu juga doktor, bagaimanakah tahap kesedaran mahasiswa terhadap kemudahan My50 yang boleh ditingkatkan supaya lebih ramai lagi yang layak dan kerap menggunakan pengangkutan awam dapat memanfaatkan PAS ini doktor. Mungkin ada yang mungkin terlepas pandang kan, tapi itulah bila kerajaan dah sediakan kemudahan ini, banyak yang kita boleh jimat melalui MyPAS 50 ni. Pandangan doktor?
0: Saya semestinya memang menyokong penuh ya, dan saya juga secara tidak langsung merupakan salah seorang pengguna juga kadang-kadang bila kita menghadiri mesyuarat terutamanya di kawasan bandar ya, kita menggunakan pengangkutan awam sebenarnya ia lebih menjimat dan lebih memudahkan sebenarnya. Betul. Jadi saya nampak ya, kalau kita lihat kebanyakan institusi pengajian tinggi terutamanya di Lembah Kelang ni dihubungkan dengan sektor pengangkutan awam, dan saya nampak ia merupakan satu langkah yang positif. Pada masa yang sama juga kita boleh nampak ya, pelajar-pelajar kita ada pilihan ya, mereka boleh lebih selesa dan pada masa yang sama ia mendorong kepada kesejahteraan terutamanya golongan mahasiswa dan golongan belia kita.
1: Okey, baik doktor, walaupun terdapat PAS perjalanan bulanan yang lebih menjimatkan, mungkin masih ada mahasiswa yang perlu menggunakan beberapa jenis pengangkutan untuk ke kampus. Jadi bagaimanakah kerajaan boleh memastikan perjalanan dari rumah ke universiti lebih mudah, lancar dan berpatutan?
0: Ya, pada saya ia merupakan satu perkara yang perlu dilihat kerana ia merupakan kesejahteraan pelajar-pelajar kita. Pada masa sama juga ya, kita perlu lihat yang bahawa ia adalah merupakan satu bantuan untuk membantu pelajar dan pada sama mengurangkan ya kos perjalanan itu sendiri. Dan saya berpandangannya selain daripada pengangkutan tersebut, ia disokong juga ya. Kalau kita lihat ada inisiatif-inisiatif yang boleh membantu mengurangkan kos sara hidup terutamanya golongan pelajar. Saya olah sikit lah ya, maknanya kalau tengok dari segi pengangkutan tu sebenarnya dia berkait juga dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan melalui belanjawan 2027 sebagai contoh ya, dapur siswa madani ya, sebagai contoh ya, dan menu kasih siswa RM5 yang diberikan secara meluas ya di dalam kampus. Saya tak langsung pengangkutan yang awam yang lebih efektif, pemakanan, akses kepada makanan yang murah dan pada masa sama bantuan yang diberikan, saya tak langsung akan memberikan lebih ruang dan peluang kepada golongan muda terutamanya untuk melanjutkan pengajian, dan pada masa sama akses kepada pendidikan itu akan lebih sejahtera.
1: Okey, baik doktor, itu kita dah dengar kan mengenai antara kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada mahasiswa, antaranya My Computer 50 juga diteruskan. Tetapi secara keseluruhannya kita nak dengarkan jugalah doktor kan, apakah penilaian doktor terhadap belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan semalam daripada perspektif pembangunan belia khususnya mahasiswa dan golongan muda yang bakal memasuki alam pekerjaan ini?
0: Ida, soalan yang sangat baik. Dan secara peribadi, saya melihat belanjawan 2027 ni adalah belanjawan yang sebenarnya dekat ya dengan anak muda. Yang mana dia menyokong kepada usaha untuk pemerkasaan pendidikan anak muda dan pada sama juga membantu golongan muda ya untuk memasuki alam pekerjaan, maknanya menyediakan anak muda kita untuk memasuki sektor pekerjaan.

0: Dan pada masa sama juga saya nampak ya, antara sebagai contoh yang paling jelas dan ditekankan oleh Yang Amat Menteri Kewangan yang juga bukan Perdana Menteri Malaysia ya, iaitu menekankan tentang aspek pendidikan dan kebajikan ya, yang yang kalau kita lihat 800 juta ya digunakan sendiri untuk menambah baik prasarana ya, terutamanya berkaitan dengan pengajaran pembelajaran, bilik kuliah ya, kolej kediaman ataupun tempat kediaman mahasiswa, dan pada masa sama juga berkaitan dengan peralatan usang yang ada di universiti, yang sebenarnya peralatan usang ni berkait rapat ya dengan kualiti pengajaran dan pembelajaran di kampus. Jadi saya nampak benda ni akan secara tak langsung memberikan ruang dan peluang terutamanya kepada golongan mahasiswa yang terdiri pada golongan belia untuk mereka mendapatkan the best living and learning experience ya, sepanjang mereka belajar. Dan pada masa sama juga saya tertarik ya Aida ya, ada satu program berkaitan dengan bakat madani ni. So program bakat madani ni sebenarnya adalah satu program yang bagus. Kerana program ini adalah merupakan program perantisan yang menyasarkan ya 30,000 peluang pekerjaan baru. Jadi ini sebenarnya satu sinergi Ida, yang mana sudah sampai masanya syarikat swasta dilibatkan lebih aktif ya untuk membantu keboleh pasaran terutamanya graduan-graduan kita.
1: Okey, baik doktor, kita nak sentuh jugalah mengenai cabaran hidup kan, di mana peruntukan yang telah pun diumumkan dalam belanjawan 2027 bagaimana golongan belia ini mampu menangani cabaran, okey, termasuklah kos sara hidup, peluang pekerjaan dan ketidaktentuan ekonomi doktor.
0: Semestinya ramai yang menantikan tentang STR dan SARA ya. saya yakin ini adalah merupakan satu inisiatif untuk membantu, malah kerajaan memberikan komitmen yang padu ya, iaitu telah meningkat bantuan STR dan SARA ni kepada 16 bilion. Ini merupakan satu komitmen padu yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu ya, terutamanya masyarakat dan juga golongan mahasiswa. Dan saya nampak seperti yang saya kongsikan kepada Ida sebelum tadi, iaitu menu kasih siswa tu sendiri. Maknanya menu RM5 ya, pada saya yang sebenarnya adalah satu dapat mengurangkan ya bebanan yang dihadapi oleh mahasiswa, malah pada masa sama mereka mendapat makanan dan of course lah makanan yang berkhasiat untuk membantu mereka. Dan pada masa sama juga saya nampak terutamanya lah dari segi kerangka gaji minimum. Saya nampak ya, bila kita sebut tentang gaji ni sebenarnya ia ada satu dekat dengan golongan graduan. Dan saya nampak apabila kerajaan meletakkan ya sebanyak RM2,500 sebagai permulaan gaji minimum bagi terutamanya kerangka gaji minimum kepada pekerja separuh mahir dan graduan, saya nampak ia satu perkara yang sangat positif. Dan pada masa yang sama juga kita tahu ya, mismatch ataupun ketidakpadanan pasaran pekerjaan kalau dalam bahasa mudah ya Ida ya dipanggil sebagai kadar guna tidak penuh siswaza. Kita memang melahirkan hampir 300,000 graduan setiap tahun, baik daripada graduan dalam negara dan luar negara, baik daripada IPT dan daripada universiti awam ataupun swasta. Tetapi kalau kita lihat ya, kadar tidak penuh siswaza ataupun mismatch ni masih lagi tinggi sebenarnya. Kalau kita kan daripada kadar yang ada dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia juga menunjukkan 32.2% graduan masih lagi berada di dalam kategori ya kadar guna tidak penuh. Bermakna hampir 1.6 juta siswaza kita, graduan kita, mereka bergraduan, mereka ada kemahiran, ada kelayakan, tetapi mereka tidak dalam sektor kepakaran mereka. Jadi perkara ini yang sebenarnya boleh membantu ya, inisiatif yang dibantu oleh kerajaan ini dapat menggalakkan lebih ramai lagi golongan belia terutamanya mahasiswa kita mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih kompetitif.
1: Okey. Baik doktor, kita nak sentuh juga kita nak lihat daripada perspektif pembangunan belia. Apakah bentuk pelaburan kerajaan yang paling penting untuk kita nak pastikan anak muda bukan saja mendapat pendidikan, malah mereka ini mampu menjadi generasi yang berdaya tahan, berdaya saing dan juga mempunyai jati diri yang kukuh, doktor?
0: Daripada kajian yang kita lakukan Ida ya, dalam konteks pembangunan belia, terdapat empat perkara yang diperlukan untuk membangunkan kompetensi golongan belia. Pertama, dari segi kemahiran upskilling, ya, maknanya kita meningkatkan kemahiran yang ada pada golongan muda. Dan kedua, kita reskilling, maknanya kita mengasah kembali kepakaran yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah cross-skilling, maknanya kita menyilangkan kemahiran mereka supaya mereka lebih memiliki kompetensi dan daya tahan. Dan akhir sekali, baru itulah kita akan hasilkan golongan muda yang memiliki multi-skilling, iaitu kemahiran yang pelbagai. Jadi empat elemen ni sebenarnya Ida ya, dirangkumkan di dalam agenda untuk menyokong pembelajaran golongan muda. Sebagai contoh, dari segi aspek TVET, dari segi pengembangan kemahiran, dan juga pada masa sama juga ruang untuk golongan muda menambah pengalaman mereka sebelum mereka sebagai persediaan, sebelum mereka memasuki pekerjaan yang sebenar. Dan saya nampak antara juga ialah berkaitan dengan jati diri. Saya berpandangan yang bahawa untuk kita melabur masa depan negara, sebenarnya kita letakkan nilai akhlak dan adab serta jati diri ni sebagai elemen utama di dalam pembinaan daya tahan golongan muda terutamanya, dan malah ia juga dekat dengan mahasiswa. Jadi pada saya, ia adalah merupakan satu usaha yang diberikan oleh kerajaan melalui belanjawan untuk menyokong ke semua elemen-elemen yang saya sebutkan tadi.
1: Okey, baik Doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi menerusi bicara bajet belanjawan 2027.

0: sekian saja cerita dah habis. Masyuk.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak sambung kembali mengenai bicara bajet belanjawan 2027, manfaatnya kepada mahasiswa dan juga belia. Baik doktor, bagaimanakah doktor melihat keutamaan belanjawan 2027 ini dalam memperkukuh akses kepada pendidikan tinggi khususnya dan pendidikan lanjutan bagi pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan kumpulan rentan, doktor?
2: Ya, sebenarnya usaha yang perlu diberikan dan fokus kepada kumpulan sedemikian ya, Ida. Kerana kita tahu yang bahawa pendidikan merupakan salah satu alat ya, ataupun tools laluan yang dapat mengeluarkan mereka dari putaran ganas kemiskinan. Itu adalah merupakan senjata utamalah untuk merubah destini keluarga. Jadi melalui pendidikanlah akhirnya akan membuka akses demikian. Jadi saya nampak ya, usaha yang menyuruh perlu dilakukan. Dan sebagai contoh ya, saya nampak dari segi aspek elang sara hidup. Saya suka melihat kepada allowance sara hidup, terutamanya kepada pelajar tingkatan 6 ni. Mereka ni adalah orang katakan sebagai program pra-universiti, yang mana saya tak langsung usaha inisiatif ni, sebagai contoh yang diumumkan oleh Yang Mohamad Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan adalah bantuan sara hidup RM2,500 ya, kepada pelajar tingkatan 6. Pendek kata Ida ya, pendek kata, panjang tak kata apa-apa Ida ya. Kalau saya diberi peluang untuk kembali ke tingkatan 6, saya rasa ini peluang yang sangat baik ni kan.
1: Betul-betul.
2: Kerana pada masa sama juga ia akan memanfaatkan lah ya, golongan belia ya, terutamanya untuk mereka masuk ke dalam pengajian tinggi. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu inisiatif yang menggalakkan lagi golongan muda untuk masuk ke dalam alam pendidikan, terutamanya kepada kumpulan keluarga berpendapatan rendah dan juga kumpulan rentan ni. Dan pada masa yang sama juga saya nampak ya, kelonggaran ya, yang diberikan oleh kerajaan melalui PTPTN sebagai contoh kan. Sebenarnya sekiranya kalau mereka gaji lebih kurang RM2,500 sebulan ya, mereka boleh membayar balik ya, serendah minimum
1: RM50. RM50, betul.
2: Maknanya secara langsung sekiranya golongan belia ataupun graduan kita yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah, mereka masuk dunia pekerjaan, mereka baru memulakan peluang pekerjaan. Jadi apabila mereka masuk ke dalam dunia pekerjaan ni, semestinya banyak benda yang perlu diberi perhatian, betul tak Ida ya?
1: Nak
2: tanggung dari segi sewa rumah, pengangkutan, makan minum dan sebagainya. Malah mereka juga perlu menyokong kepada kewangan keluarga. Jadi bila ada pengurangan dari segi beban, sebagai contoh PTPTN saya tak langsung adalah lebihan sedikit yang boleh disumbang dan boleh menolong ya, keluarga, terutamanya keluarga berpendapatan rendah ni. Jadi saya nampak dia merupakan satu domino effect lah. Dia bukan semata-mata kerajaan nak bagi kelonggaran bayaran rendah bayaran ansuran semula kepada gaji rendah, tapi sebenarnya maksud tersirat adalah untuk menggalakkan ya, supaya graduan kita ni tidak terbeban dan masa sama mereka juga boleh menyumbang kepada ekonomi keluarga.
1: Baik-baik. Tapi doktor, memang Ida pun ini antara yang menarik perhatian Ida jugalah kan, mengenai pembayaran balik PTPTN ni, sebab amountnya sangat rendah dan orang kata dapat membantu mahasiswa ni memulakan kehidupan mereka kan, doktor kan?
2: Betul Ida. Kadang-kadang Ida kita tengok kan, rumah yang ada sekarang ni pun mampu tengok Ida.
1: Betul.
2: jadi sebagai orang yang baru memulakan pekerjaan ni, sangat sesuai lah dengan inisiatif yang kerajaan umumkan ini.
1: Ya, okey. Baik doktor, dalam keadaan pasaran pekerjaan yang semakin dipengaruhi, kita boleh lihat doktor oleh kecerdasan buatan AI, antaranya automasi dan juga ekonomi digital, apakah bentuk sokongan yang perlu diberi keutamaan bagi nak memastikan graduan Malaysia ini kekal relevan dan kompetitif?
2: Ya, saya suka dengan soalan ini dah ya. Bila sebut tentang AI ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai kecerdasan buatan. Tetapi Ida ya, apabila kita mengumpul data di lapangan ya, bila kita berjumpa golongan belia ya, ini sekadar joke ialah kan, lawak ya. Mereka pun sebut tentang AI, tapi AI itu berujuk kepada aircon dan internet.
1: Aduh, jadi, kena pula jadi,
2: Ya betul, kena pula dengan gaya hidup anak muda kita pada sekarang. Jadi saya nampak ya, graduan kita pada hari ini, mereka bukan saja cekap dari segi pengetahuan, mereka juga bukan hebat dari segi akademik, mereka juga bukan semata-mata hebat dari segi sosial, tetapi mereka perlu hebat dari segi kemahiran, iaitu kemahiran AI ni. Jadi pada saya, kemahiran AI ni adalah merupakan bukannya satu kehendak, tetapi dia merupakan satu keperluan yang perlu ada sebagai package graduan yang hebat yang, yang keluar, yang lahir daripada universiti ataupun institut pengajian tinggi. Jadi saya nampak sebagai contoh dengan 100,000 langganan AI percuma, ya, terutamanya kepada pelajar mahasiswa kita. Malah pada masa yang sama juga saya ambil seperti contoh Rakyat Digital, yang mana memberi akses percuma kepada 16,000 khusus dan program CJ Professional ni. Pada saya ia merupakan satu perkara yang sangat positif, dan terutamanya golongan mahasiswa kita juga boleh merebut peluang, terutamanya program persijilan, latihan dan persijilan profesional yang berkaitan dengan AI. Dan kalau ikut apa yang diumumkan, ada 5,000 program persijilan profesional AI. Jadi pada saya ini boleh direbut oleh golongan mahasiswa kita. Dan pada masa sama juga mahasiswa kita perlu menggunakan teknologi AI ni sebaik-baiknya. AI ni saya ibaratkan macam pisau, Aida. Kalaulah AI ni, kalaulah pisau digunakan cara yang betul, dia akan bagi manfaat. Tapi kalau pisau yang sama, kalau kita guna secara baliknya, dia akan memberi kemudaratan, malah mencedera dan membunuh kita pula, kan. Jadi sama juga dengan AI ni, kalau kita gunakan dengan betul, kita asah kemahiran mereka dan bakat mereka, saya yakin dan percaya penyelahan potensi, terutamanya graduan dan golongan muda kita akan lebih terselah, insyaAllah.
1: Okey, itu dia perumpamaan yang baik, Ida kira, daripada doktor. Sama-sama kita, orang kata, kita dapat renungkan apa yang doktor kongsikan ini, doktor, mengenai AI ini. Okey, baik, doktor. Kita nak tahu juga, doktor, selain pencapaian akademik, sejauh manakah pelaburan dalam kurikulum, kepimpinan, kesukarelawan dan keusahawanan mahasiswa perlu diperkasakan untuk melahirkan graduan yang benar-benar memenuhi keperluan industri dan masyarakat?
2: Saya suka sangat dengan soalan ini, dah. Kerana pada saya, selain daripada mahasiswa kita ni cemerlang dari segi akademik, mahasiswa kita juga perlu hebat dari segi sasiah. Bermakna kecemerlangan akademik dan juga kecemerlangan sasiah ni, saya ibaratkan seperti sabun dan air. Kalau baju yang kotor, kalau baju yang kotor ini, kalau kita menggunakan sabun ataupun deterjen yang terbaik dalam dunia sekalipun, tanpa adanya air, kotoran tersebut pasti sukar dihilangkan. Betul tak, Ida? Sama juga kalau kita gunakan air semata-mata tanpa sabun atau deterjen, pastinya kotoran tersebut sukar juga dihilangkan. Jadi betapa pentingnya kedua-dua ini. Maknanya baju yang kotor tadi perlu dibersihkan dengan air dan sabun. Betul juga, ya, dengan pemahiran ataupun kompetensi set yang dimiliki oleh golongan graduan kita atau mahasiswa kita, perlu ada kedua-duanya. Dia perlu ada nilai dari segi akademik dan sasiah. Maka di situ kurikulum masuk, ya. Sebagai contoh, ya, pengalaman kita di Universiti Putra Malaysia, kita laksanakan khusus kurikulum berkredit, ya. Tapi interestingly, ya, Ida, ya, tahun semester ini kami menerima sejumlah pelajar yang paling ramai. Ya, hampir 4,800 orang pelajar, ya, mengambil kelas kurikulum berkredit kita. Nah, jadi kita ada 8 kelas, Ida, ya. Ada macam-macam, ada kelas kepimpinan, sukan, kebudayaan dan sebagainya. Tetapi apa yang penting adalah untuk membentuk kemahiran insaniah mereka sebenarnya, Ida. Dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran kepimpinan mereka, kemahiran komunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, itu semuanya adalah package yang diperlukan sebagai seorang mahasiswa. Jadi kita nak menepis sebenarnya dakwaan yang mengatakan golongan muda pada hari ini, terutamanya graduan kita, mereka adalah generasi strawberry. Sedangkan mereka ni adalah generasi yang strawberry yang kental. Ya, ialah strawberry ni orang nampak cantik di luar, kan, tapi bila makan tak tahan lama masam. Jadi kita nak ubah perspektif tersebut, tanggapan tersebut. Sebenarnya saya yakin golongan mahasiswa kita sebenarnya mereka bukannya tidak berpotensi, tetapi mereka memerlukan lebih banyak lagi bimbingan. Maka di situlah keperluan kurikulum, utamanya aspek kurikulum, membantu untuk menyediakan package yang diperlukan sebagai seorang mahasiswa. Jadi jadi di sini kami di Pusat Kurikulum dan Pengajar UPM, sebagai contoh, kita menggunakan pendekatan Youth Adult Partnership, iaitu keserakanan antara belia dan dewasa, yang mana anak muda kita ni, belia kita ni, pelajar-pelajar kita ni idealistik. Nak buat tu, nak buat ni, ya, dia very idealistik. Tapi idealistik saja perlu disokong dengan orang dewasa yang memiliki wisdom, kearifan, sebab mereka dah berpengalaman, kan. Jadi orang dewasa ni dia makan garam tu, dia dah. Sebab itulah orang dewasa ramai darah tinggi, kan. Jadi kita perlukan kedua-dua tu. Kita perlukan Synergy tu, maka co-curriculum metodik lah merupakan platform untuk menggabungkan idealistik dan wisdom itu.
1: Okey, baik doktor, kita berehat seketika. Ada beberapa lagi yang kita nak tanyakan doktor. Sebentar lagi, merusi Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan bicara bajet belanjawan 2027. Khususnya kita nak tekankan mengenai mahasiswa dan belia. Okey, banyak input yang kita dapat daripada penerangan daripada doktor. Dan kita nak tanya doktor jugalah sebagai pengarah pusat kurikulum dan pembangunan pelajar, apakah inisiatif pembangunan mahasiswa yang doktor rasakan perlu diberi keutamaan susulan belanjawan 2027 khususnya bagi memperkukuhkan kemahiran kepimpinan, komunikasi dan daya tahan diri, doktor?
1: Pada saya, pertama sekali adalah komunikasi profesional. Kerana mahasiswa kita ni perlu diberi pendedahan yang meluas serta peluang untuk mereka membina kompetensi komunikasi profesional ni. Sebagai contoh, mereka melakukan pembentangan, ya, meyakinkan, it's not just presentable but make it people rasa teruja, ya. Dia rasa seronok dan melihat pembentangan dengan penuh keyakinan, termasuk dari segi kemahiran penulisan, kemahiran mereka berunding, dan pada masa sama juga kemahiran mereka menguruskan konflik. Nah, ini semuanya skill set yang diperlukan, ya, sebagai persediaan mereka sebelum masuk ke dunia pekerjaan yang mencabar pada masa kini. Dan pada masa sama juga, dari segi aspek pembangunan mahasiswa, ya, melalui core curriculum, saya nampak ia adalah membina daya tahan. Penting untuk membina daya tahan ataupun resilient, ya, yang mana kita di sini kita mengambil peluang untuk terus usaha untuk melakukan usaha bimbing, ya, membimbing, dan pada masa sama juga memberikan mereka cara untuk menguruskan tekanan, ya, dan pada masa sama juga untuk mencari alternatif dan peluang untuk keluar daripada kegusaran. Kerana kita tak nak mereka ni tenggelam dalam suasana, Ida. Tetapi kita nakkan mahasiswa kita ni bukan tenggelam dalam suasana tapi boleh mengawal suasana.
0: Betul.
1: Jadi pada masa sama juga kita nak lahirkan mahasiswa kita ni berminda keusahawanan. Jadi untuk melahirkan minda keusahawanan ni maksudnya mereka bijak untuk mencari risiko, bijak untuk menilai peluang, dan kadang-kadang peluang tu datang sekali je dah. Waktu inilah golongan belia perlu take it. Kalau tak ambil peluang ni, mustahil peluang tu akan datang lagi. Jadi kita nak kena ajar mahasiswa kita untuk supaya mereka faham bahawa pemikiran membina keusahawanan ni adalah merupakan perkara penting di dalam pembangunan pelajar melalui core curriculum. Dan pada masa sama, Ida, ya, kita di pusat core curriculum dan pembangunan pelajar, kita menggalakkan pelajar kita untuk melakukan projek komuniti. Kerana di sini, ya, apabila mereka bersama komuniti, selari dengan aspirasi UPM berilmu berbakti, kita menyumbang semula kepada masyarakat, kita nakkan supaya mahasiswa kita ni faham tentang apa sebenarnya yang mereka boleh sumbang semula kepada komuniti. Di sinilah kepimpinan akan lahir. Di sinilah akan melahirkan semangat kerja pasukan. Dan pada masa sama juga, dia menggambarkan tanggungjawab serta hasil kerja yang berkualiti. Dan pada masa sama juga memberikan impak kepada komuniti sasar kita.
0: Okey. Baik, doktor. Bagaimanakah kerajaan, universiti dan juga sektor swasta boleh bekerjasama untuk nak pastikan peruntukan berkaitan belia dan pendidikan tinggi diterjemahkan kepada peluang sebenar seperti latihan industri, pekerjaan berkualiti, keusahawanan serta mobiliti sosial mahasiswa?
1: Pada saya, Ida, ya, ada tiga perkara yang perlu ditekankan. Ini saya cuba untuk reflect, ya, daripada apa yang dibentangkan melalui belanjawan, ya. Saya rasa tiga perkara ni tidak boleh dipisahkan, Ida. Pertama, of course kerajaan menyediakan dana dan sebagainya untuk tujuan pembiayaan. Ia adalah satu pelaburan yang penting. Pada masa sama juga, insentif perlu menyokong kepada pembiayaan berkenaan. Tetapi adalah perkara yang perlu kita lakukan bersama-sama, Ida, ya, melibatkan semua pemegang taruh, adalah untuk aspek pelaksanaan dan pemantauan. Jadi maknanya 2027, ya, adalah perkara yang sebenarnya kita perlu lihat bukan semata-mata hanya kepada pembiayaan dan insentif, tetapi lebih kepada pelaksanaan dan pemantauan itu sendiri supaya apa yang dirancana dapat dilaksanakan dan mencapai impak yang diharapkan. Yang seterusnya saya pandangan, ya, kita perlu memperbanyakkan lagi, ya, program-program untuk mengasah bakat. Pertama, kita mengenal pasti bakat. Kita dan pada sama kita dan pada masa sama juga kita mengasah bakat berkenaan. Jadi usaha membangunkan atau membimbing mahasiswa kita ni perlu diteruskan. Antaranya mungkin kita boleh menyediakan projek yang lebih fokus kepada pengalaman pembelajaran mahasiswa yang mereka boleh sertai ataupun mereka boleh menjadi ketua, ya, menerajui projek berkenaan. Pada masa sama juga kita perlu perbanyakkan lagi program pementoran belia, ya, pemensoran pelajar siswa kita. Termasuk juga latihan dan juga peluang yang saya nampak ia lebih kepada pendedahan ataupun exposure. Terutamanya berkaitan dengan dunia sektor pekerjaan semasa. Dan saya nampak antara perkara yang boleh lihat lagi, semalam juga dibincangkan dalam belanjawan ya, adalah peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan itu sendiri melalui program Bakat Madani. Dan begitu juga dengan program TVET itu sendiri diperkasakan melalui komitmen kerajaan sebanyak 8 bilion ringgit tak silap saya, merentas kementerian. Jadi program TVET ni sebenarnya adalah merupakan cabang baru yang boleh diketengah dan diperhebatkan. Sebenarnya TVET dah lama. Maksud saya cabang baru ni adalah untuk memperkasakan lebih ramai lagi mahasiswa kita, terutamanya golongan muda, untuk menceburi sektor TVET ni. Jadi jangan risau Ida kepada bapa di luar sana, ya, kepada pelajar-pelajar ataupun bakal pelajar kita di luar sana. Jangan risau perspektif negatif tentang TVET. TVET ni sebenarnya adalah merupakan cabang yang hebat yang boleh menjaga pendapatan. Malah mungkin dengan dengan kelebihan yang ada pada mahasiswa dan juga golongan belia kita di luar sana, mereka bukan semata-mata makan gaji untuk sektor TVET. Malah mereka boleh mencipta peluang pekerjaan baru melalui TVET. Jadi saya nampak ini merupakan satu perkara yang boleh diberi perhatian dan diperluaskan.
0: Baik, Ida sangat sangat suka dengan poin doktor itu dan Ida sangat setuju. Kita perlu ubah mentaliti di mana TVET ni adalah golongan yang paling akhir kan doktor kan. Kalau kita dengar TVET je kalau dululah kan, TVET je masuk kelas akhir, tapi tidak zaman sekarang ni kan, di mana TVET ini dipandang tinggi dan seperti kata doktor dapat menjana pendapatan yang tinggi sebenarnya doktor kan.
1: Betul, Ida.
0: Okey, baik doktor, kita sudah pun berada di sesi akhir temu bual kita, tapi sebelum tu tak lengkaplah temu bual kita ini tanpa kita nak dengarkan harapan dan juga mesej daripada doktor, khususnya kepada mahasiswa Malaysia mengenai peluang yang boleh dimanfaatkan melalui Belanjawan 2027 dan apakah yang perlu dilakukan oleh golongan muda sendiri untuk memastikan mereka tidak sekadar menjadi penerima manfaat kan, tetapi juga turut menyumbang kepada pembangunan negara doktor.
1: Ya, sebenarnya anda semua sangat beruntung terutamanya golongan muda pada hari ini. Kalau diputarkan masa, saya ingat nak kembali semula lah kepada saya, alam remaja. Masa, walaupun saya lahir tahun 2000 Ida, saya gurau je.
0: Terkejut saya, kenapa macam lagi muda dari saya ni?
1: Sebenarnya adalah peluang untuk mereka merebut peluang ini. Sebab inisiatif di depan mata. Ayuh anak muda, rebutlah peluang ini kerana peluang ini adalah peluang yang terbaik.
0: Betul.
1: Kepada golongan mahasiswa terutamanya, kerajaan telah membuka ruang seluas-luasnya kepada anda. Jadi mahasiswa perlu mengisi terutamanya dengan komitmen, usaha dan mengaplikasikan ilmu ni dengan penuh tanggungjawab. Jadi saya nampak ia adalah merupakan perkara yang perlu direbut. Dan pada masa sama juga kan, kita dengan adanya maklumat di hujung jari, sebenarnya peluang untuk kita mendapatkan maklumat ataupun maklumat yang info yang tepat tu sebenarnya terbuka luas. So galilah maklumat-maklumat ini. Gunakanlah saluran rasmi untuk mendapatkan peluang ini. Pada masa sama juga gunakan aspek khusus pendigitalan ni. Terutamanya peluang kerja yang berkaitan dengan khusus digital ni penting kerana boleh membina kemahiran yang relevan terutamanya berkait dengan bidang dan pada masa sama boleh digunakan dalam kerjaya mereka. Jadi saya berpandangan sertailah program-program latihan, sertailah semua inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ini kerana ia perlu untuk golongan muda menyenangkan lagi bakat dan potensi mereka. Paling penting menggunakan AI sebaik-baiknya. Pastikan kita berintegriti menggunakan AI. AI itu memang pintar, tetapi kita kena lebih pintar daripada AI. Dan pada masa sama juga libatkan diri kita dengan komuniti supaya kita maklum ya, walaupun kita tahu belanjawan yang ada ni lebih kepada untuk membina dan memberi peluang kepada golongan muda. Jangan lupa aspek kesihatan mental sebagai contoh ya, perlu diberi perhatian dan pada masa sama menjaga nilai sopan, adab dan tata susila. Walaupun kita memiliki segolong ijazah, walaupun kita memiliki pencapaian akademik yang baik, tetapi sekiranya adab, akhlak dan jati diri tiada dalam diri kita, ibarat tin kosong yang berbunyi tetapi tiada apa-apa di dalamnya.
0: Wah, itu dia Ida rasa pengisian penutup yang sangat bagus untuk kita hayati bersama. Dan doktor, terima kasih dah ucapkan sekali lagi kerana sudi meluangkan masa walaupun hujung minggu ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad selaku pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM bagi topik petang ini, manfaat kepada mahasiswa dan belia. Dan moga para mahasiswa mahasiswa dan juga graduan kan yang nak bakal nak memulakan pekerjaan nanti dapat menerima input dan juga penyelesaian yang baiklah daripada doktor untuk menjadi panduan kepada kehidupan mereka. Ya, doktor? Baik, ya, terima kasih doktor. Okey. Ya, sama-sama. Okey, baik. Itu dia, alhamdulillah kita telah pun selesai untuk bicara bajet belanjawan 2027. Nanti kalau anda nak dengarkan pengisian-pengisian lain mengenai belanjawan 2027, okey, sama-sama kita nantikan perkembangannya menerusi Selangor FM dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga di jam seterusnya ini kita nak beralih kepada sembang selebriti pula. Okey. Nantikan siapakah artisnya. Ida rasa kalau anda dah tengok poster tu dah tahu kot. Tapi kita akan perkenalkan di jam yang seterusnya. Okey, layan dulu lagu ni, Hall of Fame.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes ni.
1: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
6: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
5: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: weekend. Memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
1: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor baik untuk sembang selebriti ni. Ida tak nak perkenalkan tapi kita dengar dulu suaranya. Okey, jom kita dengarkan.
1: Hati siapakah mampu menahan rasa terkilan.
2: Agak-agak kenal tu.
0: Aduh,
2: kita bagi kalau, sikit je.
0: Aduh, tak mungkin tak kenal kan. Itu antara lagu-lagu yang kita mainkan juga selalu.
2: Tapi hari-hari kot.
0: Betul kan? Kadang-kadang kan kita kalau untuk segmen yang Ida kendalikan untuk pengetahuan Abang Azan lah kan, Ida kendalikan segmen 10 hingga 3 petang. Okay, dalam segmen tu kita ada pilama. Pilih lagu mana?
2: Pilih lagu nama. Okay.
0: Lagu scan ni dah banyak kali dah.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Betul kan, ini itulah antaranya lah yang kita. Dan bila kita bagi lagu scan, ramai juga yang undi lah.
2: Feedback okay. Dia cantik kan.
0: Ya, jadi itu dia. Anda telah pun dengarkan suara lunak merdu, masih lagi maintain. Sedap itu dia Abang Scan. Selamat datang ke Konti Abang Azan. Abang Azan.
2: Terima
0: Abang Azan
2: kasih Ida, terima kasih.
0: Okey, baiklah. Itu lagu yang kita biasa dengar yang tak lapuk, orang kata masih lagi sedap di telinga kita lah kan. Tapi kita nak dengarkan lah perkembangan terkini daripada Abang Azan Scan.
2: Ya, perkembangan terkini memang mencabar juga perkembangan dia. Mengenai masalah kesihatan saya dengan masalah banyak masalah lah. Tapi perkembangan terbarunya, maksudnya kita dah siapkan 3 single.
0: Okey.
2: Maksudnya dalam kepayahan tu dah siap juga 3 single. So alhamdulillah telah pun rilis single yang terbaru. Aku Tak Sendiri. Kita akan sembang kejap lagi.
0: Betul.
2: So insyaAllah selepas ni kita akan keluar dengan lagu Tuduhan Kasih. Dan insyaAllah awal tahun nanti insyaAllah dengan lagu ciptaan saya sendiri. Lagu berjudul Selamat Hari Ulang Tahun. So benda semua dah siap. Kita tinggal susun saja. Itulah perkembangan dia. Maksud dia dalam diam-diam ubi, maksud dia diam-diam punya berisi obah. Orang tengok macam tak ada apa-apa, tapi kita ada something buat. Sebab kadang-kadang bila ada yang bercerita tak perlu pun nak buat single terbaru ke whatever, sebab lagu-lagu lama ni masih lagi kuat, masih lagi relevant. Bukan masalah lagu kuat tak kuat, maksudnya kita kena ada benda yang baru juga kita kena kena buat. So kalau kita tak buat, daripada luar ni masuk lagu baru. Bila lagu-lagu di Malaysia tu, semua takkan main lagu-lagu lama saja kan. Kita try make it something. Mana tahu one day lagu yang kita buat yang terbaru spark
0: boleh diterima.
2: Boleh
0: kan?
2: Boleh diterima. Maksudnya sekarang ni kita more dapat apa cakap, dapat buat sendiri lagu. So kalau dulu kita more depend dekat syarikat rakaman. Rakaman yang dia haskan looking, kau nak nyanyi kena ada komposer sekian. Kalau tak ada, kita tak boleh nak record ke whatever. Now dengan zaman sekarang, zaman teknologi yang sangat-sangat orang cakap memberi peluang kepada individu masing-masing nak berkarya. So inilah masa dia. Maksudnya saya pun selalu galakkan kawan-kawan juga. Okay, kita buat lagu sendiri. Why not kita nak buat, kita buat sendiri. Kenapa kita nak memang tetap juga ada kita punya fan yang cakap, bang, kenapa tak panggil produser yang lama yang bagi lagu awak naik. Tapi mungkin tu zaman dia, zaman kita try make it lah.
0: Betul.
2: Kita pun nak make it something juga. So kalau kita kumpul-kumpul untuk orang je pun tak seronok juga. So banyak juga kerugian hati-hati lama sebab menyanyikan lagu tanpa ciptaan sendiri.
0: Okey.
2: Banyak ciptaan kuasa yang sedia ada yang terkenal lah kan. So yang make it money dorang. So penyanyi just dapat popularity dan mungkin show-show yang kadang-kadang sekarang pun agak berat untuk dapatkan show. So problem juga. So make it sesuatu yang baru, maksudnya buat lagu. Maksudnya kita menabur. Mana tahu, Allah, mana tahu tiba-tiba lagu tu spark rezeki kita.
0: Kita pun tak tahulah kan. Dengan dunia teknologi sekarang ni kan, maklumat tu cepat sampai. InsyaAllah pastinya untuk lagu terbaru daripada Abang Azan ni kan. Tapi bercerita mengenai single terbaru ni, kita nak belanja sikit. Tadi Abang Azan ada sebut antaranya lagu yang berjudul Aku Tak Sendiri. Kita dengarkan sikit, kita dengarkan sikit.
2: Mari kita.
1: Mencari hakikat diri.
0: Itu dia, Aku Tak Sendiri ya. Abang Azan, boleh Abang Azan kongsikan single terbaru ini? Okey, komposer dan penulis liriknya adakah sepenuhnya daripada Abang Azan? Dan kalau ya, macam mana dapat idea ni kan sehingga terhasilnya lagu Aku Tak Sendiri ni?
2: Dia sebenarnya kalau nak komposer, saya rasa saya nak tumbuk komposer tu hari ni sebab dia tak datang. Tapi memandangkan ni antara projek kawan lah. Dia komputer ni kawan saya, Paul Sulaiman. So kita berjumpa, pernah lah saya panggil scan masa tu, scan lah buat performing. Kita kekurangan gitaris, kita panggil Paul ni untuk sama-sama galak sama-sama. So daripada situlah kita berkenal. So dia dia pun ada idea, kita pun idea dia. One day tiba-tiba dia tercetus nak buat satu karya. Dia cakap, Jan, aku nak panggil kau nyanyi boleh? Itu okey je, itu untuk support kawan-kawan, right? Dia pun ada kita. Tapi kita dengar dulu lagu. Kita dengar lagu dia bagi. Maksudnya bila dengar lagu ni first time macam okey,
0: sedap.
2: Tengok sedap. Dia senang-senang. Bila kita dengar macam, aku sekali dengar pun macam okey. Tapi siapa nak buat lirik dia, siapa nak scan-scan dia. Dia ada lirik dia yang dia dah siapkan half lah. Cuma cakap, okey macam ni, boleh tak Zan kau sambungkan benda ni? Jadi cakap, okey aku sambung tapi kenalah. Maksud dia, ada something dekat aku juga lah. Maksud dia, bila untuk lagu, tu bahagian dia. So saya ambil part lirik lah.
0: Lirik.
2: So kita dah compare betul. Aku buat lirik, kau buat lagu. So pada situ satu benda yang kelainan dia, sebab lagu ni lagu ketuhanan. Ketuhanan yang dalam konsep galau.
0: Okey.
2: Masa sekarang orang suka dengar lagu-lagu galau, lagu-lagu kan? Slow yang mana main jiwa. Tapi ni kita mau kepada ketuhanan Islamik. Masa dia pun cakap, Jan, lagu ni kita nak buat Islamik. Cakap, aku jarang buat lagu Islamik. Ya, kita mau pada lagu perempuan, bercinta cintun, kau dipaksa, aku terpaksa, di sana mawar, di sini pernah mawar. Dia benda-benda yang sangat berbeza. Memang satu percabaran dia. Lagu ni memang sangat-sangat berbeza dengan konteks lagu dia, dengan arrangement lagu dia, dengan sentuhan instrumen dalam lagu tu semua. So, saya pun agak sebenarnya berat juga. Sebab nak menyanyikan lagu yang sebegini rupa kan. Tapi atas pengalaman, bila dah berjumpa orang, kita duduk dengan maksud tu kita ada abang kulit kot, yang abang kulit, brother kulit lah, yang jaga vokal saya masa tu. So dia memberi juga tujuh ajar yang sebenarnya, even walaupun kita bagus macam mana pun, kita tak ada yang akan guide kita lah. So dengan guide tu yang kita dapat sesuatu yang mana sebenarnya that time pun sebenarnya suara tak sihat. Suara tak apa nak ada. Masa tu baru hilang suara seminggu. Lepas tu pasal nak kena rekod juga. Itulah jadi dia. Tapi alhamdulillah so far, walaupun dalam keadaan yang agak struggle, itu yang terbaik saya dapat buat. So alhamdulillah bila didengarkan balik, ramai menerima cakap dengan
0: feedback,
2: feedback dia cakap, wow dahsyat. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau saya sebagai abang, sebagai penyanyi, kita takkan rasa 100% kita puas. Sebab bila kita dah rekod benda tu, kita rasa aku boleh buat lagi bagus benda ni aku. Tapi masa tu ketentuan dia, di masa tu kebolehan kita, kita boleh setakat tu. Tapi kita bagi yang terbaik. Alhamdulillah so far benda ni dah jadi. So feedback pun baik daripada penerimaan radio-radio pun alhamdulillah. So terima kasih terutama kepada Selangor FM yang mana hari ini menjemput saya untuk sama-sama kita sharing. Betul? Tentang aku tak sendiri. Maksudnya aku tak sendiri ni, dia merekomi satu penceritaan tentang diri kita sendiri. Tapi kejap lagi kot kita cerita kot benda ni. Kan? Kita cerita panjang sekali habis terus.
0: Okey. Tapi kita sebentar lagi jangan anda jangan tukar frekuensi Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor, tapi kita nak dengarkan dulu ini Di Sana Mawar, Di Sini Penawar. Kita dengarkan cerita kisah di sebalik lirik lagu Aku Tak Sendiri ini sebentar saja lagi. Nanti kita tanya Abang Azan. Selangor FM.

0: Celebrity. Ya, baiklah, untuk sembang selebriti hari ini kita bersama dengan Azan Scan. Okey, yeah. Kita telah pun dengarkan lagu Di Sana Mawar Di Sini Penawar. Okey. Itu antara lagu Malas Segar lah kan kita, walaupun dah lama masih lagi sedap. Dan sekarang ini kita nak bercerita juga mengenai Aku Tak Sendiri tadi. Abang Azan dah kongsikan juga siapakah komposernya dan bagaimanakah lagu ini dibuat kan. Tapi kita nak sentuh juga dari segi lirik pula, Abang Azan. Bagaimana terhasilnya? Kalau tadi Abang Azan kata ini lagu berbentuk ketuhanan,
1: yeah,
0: kan? Tapi sebenarnya kalau kita dengar judulnya pun kita dah boleh membayangkan Aku Tak Sendiri. Pun kita, benda tu kita tak perlu fikir rumit-rumit pun. Tapi mesti ada sesuatu lah di sebalik Aku Tak Sendiri tu. Bagaimana Abang Azan menghasilkan lirik lagu ini?
1: Nanya kalau ikut tajuk tu, Paul Sulaiman sendiri yang meletakkan benda tu. Dia cakap dia nak menghabiskan, cuma dia tak dapat nak habiskan penceritaan tu. Pasal kadang-kadang dalam penceritaan tu kita dah agak meluas bila dah tak boleh nak spesifik satu arah. Dia dah jadi kalang kabut, gerbuk-gerbuk. Jadi dia siapkan baik awal-awal penceritaan tu cakap, Jan, ini bahagian kau tolong settlekan. Lepas tu ambillah bahagian kau macam tu. Jadi okey lah, kita tak pernah buat lagu-lagu ketuhanan dah. Memanglah hari-hari kita berdoa, kita bersama yang pencipta kita, solat, tapi untuk bercerita tentang diri kita sendiri ni, dia maksud dia memang agak tapi bagi saya pula, saya rasa macam kebanyakan orang salah pembawakan dia, sebab dia rasa bila dia dah tak ada apa-apa, dia dah bersendiri. Sebenarnya kat situ saya ambil satu suasana konteks, maksud dia kita takkan bersendiri sampailah kita dibangkitkan semula nanti. Tetap kita takkan bersendiri, right? Kita ada para malaikat kita, kita ada para pendamping kita. Yang paling penting yang kita ada, Allah SWT. So dia sentiasa berada dengan kita. Jadi janganlah ambil pendekatan yang mana bila kau rasa orang tu buat kau, orang ni tak suka kau, orang ni suka. Don't worry, kita hidup kita ni, kita ada Allah. Allah tetap sama kita. Kita minta dekat dia. Kalau kita minta kau orang, nanti orang gelakkan kita, right? Lagi dalam berdoa kita minta, ya Allah tolonglah aku, ya Allah minta aku, aku nak minta dekat Allah. So maksud dia, sampai bila-bila pun kita takkan bersendiri. Even sampai kita masuk tanah, di kafan ke pun, di kebumi ke pun, sampai dia bagikan, tetap juga takkan bersendiri, right? So bila kita berfikiran kita tidak bersendiri, maksud dia kita boleh berfikir untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar kotak, tak ada pegangan hidup, tak ada pegangan agama. So benda tu dia boleh buat satu benda yang boleh menjadikan hukum haram kat dia sendiri. So benda tu kan banyak konten yang bunuh diri, yang telan ubat, yang pergi ambil drug, yang ambil semua, pasal dia rasa dia alone. Sebenarnya mungkin dari pandangan sesama makhluk mungkin alone lah, tapi kita ada yang mencipta kita. So kita bersembang dengan dia lah, why not kan? Benda tu kadang memang benda ni sakit, tapi kalau kita yakin, kita rasa memang kita dekat dengan dia, insyaAllah kita takkan rasa apa-apa. Even apa, Dato' sakit pun Alhamdulillah, job terlepas pun Alhamdulillah. Maksudnya kita ada benda yang kita ada, maksudnya di orang cakap dah dirancang untuk kita. Kita perbetulkan, kita minta, mungkin boleh minta yang baik-baik, insyaAllah benda tu akan sampai. Cepat dengan lambat, itu je lah. Itu maksud dia. Bila lagu lirik ni sebenarnya

0: dia meletakkan lagu-lagu dalam 3 minit lebih, tak sampai 4 minit, right? Kita nak merangkumi penceritaan, nak meletakkan, kadang-kadang payah juga. Jadi kita kena ambil singkatan, gerbak-gerbuk. Tapi itu yang dapat saya buat. InsyaAllah for the next thing, kita akan buat lagi lagu-lagu ketuhanan. Maksud dia, end up dia apapun dalam hidup kita ni, penyudah dia tetap juga. Kita balik ke satu balik, kan? Maksud dia, dalam saya try make it berkarya, berdakwah dalam berlagu. Sekarang pun kadang-kadang orang cakap, bila berlagu ni kadang kata haram lah, whatever. Tapi atas kita sendirilah. Kalau kita bawa lagu tu ke arah ketuhanan, ke arah kebaikan, takkan menjadi haram, right?
1: Ya, betul.
0: Penerimaan dia orang yang meletakkan benda tu. So kalau kita buat ketuhanan pun tiap orang nak berjoget gitu, itu bukan masalah kita.
1: Betul.
0: Kita dah bagi antara satu. Kalau orang nak feeling, nak sampai terlentok, dia nak letakkan diri yang kita letak sebagai Allah kat situ, sebagai Tuhan, dia nak letak sebagai kekasih dia ke whatever, kita pun tak boleh nak buat apa.
1: Itu di luar kawalan kita,
0: di
1: kan?
0: Di luar kawalan. Tapi kita memberikan apa mode pandangan kita, apa yang kita rasa, okay, aku perlu bagi kesedaran kat sini. Maksud dia bukan bagi kesedaran kat orang saja, maksud dia kita bagi kesedaran kat kita sendiri pun. Macam saya sendiri, saya letakkan dalam sujud aku dalam sujud ku sebut nama kan. Dalam sujud kita tetap menyebut nama dia tu, dalam doa tiba kita rasa tersentuh, kita menangis. Benda tu sebenarnya saya pernah alami. Bila kita berdoa, kita tiba-tiba kita rasa sebab, kita rasa maksud dia Allah berserta dengan kita. Dia tahu kita ni lemah, pasal kita ni kadang-kadang takut kita ambil benda-benda yang lain. Jadi kita kata, kau jangan fikir lain, aku bersama engkau. Maksudnya bila kita rasa kita ada yang berteman, so kita akan fikir positif lah. Kita buat yang baik-baik je lah. Memang kita boleh buat sekian-sekian-sekian, nak buat jahat boleh je. Tapi pilihan lah.
1: Betul.
0: Kalau kita pilihan, kalau kita dah dibisikkan, kanan ni bisikan pada akhirkan ini yang syaitan. Kalau kita fikir mana yang bagus, pilihan kita je. Tapi maksudnya saya nak sarankan kepada pendengar semua, fan-fan saya ataupun yang baru nak kenal saya, Azan Scan, maksud dia kita janganlah merasa diri kita bersendiri. Even walaupun kita dah kehilangan mak bapak, adik-beradik, isteri, anak-anak, tapi kita tetap ada yang satu bersama kita. InsyaAllah kita pegang pada tu, InsyaAllah kita akan hidup dengan tenang. Dan orang cakap relax lah, tak payah nak serabut sangat lah. Pasal hidup ni pinjam-pinjaman, right? So yang betul-betul kendian tu nanti yang kekal, kan? So kita cari yang kendian, yang dunia pun kena cari dunia juga. Sebab Islam tak suruh, Islam tak suruh pun kita jangan, kau jangan ambil dunia. Tapi betul? Kalau kita nak cakap 50-50, memang tak boleh lah. 50-50 memang tak boleh. Kalau kata ke arah dunia, kita akan lupa yang akhirat. Kita lebih akhirat cakap, kau lupa dunia. Tapi dalam Islam tak suruh macam tu juga, kan? Dia suruh kita sama-sama seimbang, mana yang kita rasa selesa, sesuai dengan apa yang kita pegang, insyaAllah.
1: Okey, baik, Abah Zain, adakah lagu ini dah siap music videonya, MV?
0: Dah siap juga.
1: Okey, tapi tu kita nak tahu jugalah, kan? Dari segi music video ini, aku tak sendiri, di mana recordingnya? Dan bagaimana proses nak menghasilkan MV tu?
0: Ni dia agak kasar sikit. Dia secara tak langsung. Sebenarnya saya dapat jemputan kawan. Kawan nak bercuti di Pangkor. So dia call, Jan, jom rehat lagu, asyik kerja je. Maksud dia saya pergi mana-mana pun orang sponsor. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Alhamdulillah,
0: mana yang sponsor
1: tu,
0: rezeki lah, kata. Kita tak lor, kita ada je somebody yang utama kita, kan. So,
1: betul.
0: Tak nak lah aku ada ni. Tak payahlah, asyik kerja je, rehat lah. Cakap kita pergi 3 hari 2 malam. Okey, alhamdulillah kita pun pergi. Okey, pergi sana, rebuk-rebuk, lepak dengan dia, makan-makan. Rumah dia pula suka buat video. Dia ada buat satu kamera. Apa jenis kamera, eh? Kejap-kejap lepas kita makan, dia hilang. Tanya lagi dia mana, dia pergi. Pergi ambil video lah tu. Dia buat dia punya macam konten dia. Dia buat macam TikTok lah orang punya, kan.
1: Faham.
0: Konten dia buat masa lalu ke dia jalan. Dia ambil dia video. Jadi kita pun tengok. Main sini tengok gambar. Cantik lah pula gambar dia buat, kan. Dia boleh edit. Tapi dia tak boleh lah nak edit untuk buat video klip. Dia boleh ambil gambar tu je, just pasang lagu, movement lah, kan. So bila video klip ni kita ada, kita lip sync, ada mulut nak main minggu, whatever, kan. So datang satu kegilaan orang rumah saya. Maksud saya pergi orang rumah, dia pun ada something juga tu. Kadang-kadang kita pergi sama ni, kadang di luar kotak dia cakap, "Bah, kenapa kita peluang ni kita buat video klip? Siapa nak rekod?" Kita cakap, kan. Tu ada isteri Datuk ada. Isteri Datuk ada. Cakap dia nak buat kerja kita, kan. Dia kerja dia. Dia suka-suka tu bila tanya dia, Boleh juga. Dia pun welcome pula nak buat. Masa tu kita tak ada plan pun bawa baju ke apa semua tak ada. Masa kita nak pergi bercuti kan. So cakap dengan mama, baju pun tak ada ni yang macam mana nak buat ni juga. Tak apalah kita belilah. Belilah kat sana, beli baju, beli seluar yang lebih kurang macam okey yang agak-agak yang keluar dekat video klip tu lah. Ini rupa yang baju yang saya pakai. Hari ni kebetulan sama juga pakai baju ya. Beli seluar putih je kena buat. Kita main kita main tepi pantai je. Kita tak payah nak fikir-fikir benda tu pasal kita walaupun dalam keramaian kadang-kadang kita rasa lone. Dalam kadang-kadang lone kita rasa dalam keramaian.
1: Itu saya setuju.
0: Kita ambil lah benda-benda macam tu, elemen-elemen tu macam okey. Habis siapa nak ambil video? Okey. Bini Datuk lah. Okey, kalau tak kalau tak jadi salah saya sebut Ila lah. So bila Ila ambil, Ila boleh lah. Boleh bang, tak ada masalah. Okey. Habis siapa nak direct? Ya, nak tahu siapa direct? Oh, rumah saya direct. Kau tak pernah direct. Dia cakap, dia direct. Oh, cakap, boleh direct ni? Boleh lah, kita ambil sikit. Tapi kita direct bersama lah. Maksudnya kita direction kita bersama dengan Datuk, dengan isteri saya, dengan saya sendiri lah sama masing-masing.
1: Okay.
0: So kita buat gerbak-gerbuk macam alright, pergi pantai, pergi sekian-sekian-sekian. Dapatlah satu benda footage yang saya rasa memang sangat-sangat cantik. Jadi dengan gambar semua cakap. Tapi jadi masalah, siapa nak edit? Okey, bila balik cakap nak bila cakap dengan Ella tu, "Lu hang boleh edit tak?" Boleh, tapi rupanya dalam boleh-boleh tu dia boleh edit just macam kita cerita tadi lah. Untuk movement tu whatever, kalau nak ambil capture time code whatever nak sebut, mulut nak buka bila semua dia tak tahu kan. Mungkin tahu tapi dia tak tahu, tapi tak naklah bebankan dia pula. So bila balik KL kita cakap sikit, okey dia transfer semua, cakap rumah kita cari satu kawan yang boleh edit. Ada kawan saya Juril, dia boleh mengeditkan benda tu dengan kita lah. Adalah bayaran-bayaran kita bagi kawan-kawan punya bajet. Maksud dia satu costing yang sangat-sangat cakap tak perlu besar. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala nak izinkan benda tu, automatik dia sub. Even walaupun bajet kita tak ada pun, dia boleh jadi kan. Itu cakap jangan fikir seorang. Fikir bertanya sekian. Pasal rumah saya ni dia suka bertanya apa. Bila tanya, okey dia boleh cakap, okey bah, video klip dah siap. Macam mana dah siap? Rupanya tu ada dari telefon juri tu, juri tu yang akan buat edit gerbak-gerbuk. Cuma satu masalah, Paul tak ada dalam video klip. Sebab dia tak ada ikut dengan kita pergi dekat apa, dekat pangkor, right? Jadi kak Paul, kalau kau nak gambar kau dalam ni, pasal ni lagu dia kan, bukan lagu saya, lagu dia. Pasal mesti dia kena ada, pasal Paul featuring Azan Scan. Kalau Azan Scan featuring Paul lain, kan tak perlu dia pun tak apa. Pasal okay, perlu kan dia cakap. Dia pun macam mana ambil, aku bukan ada tepi pantai. Tak perlulah link tepi pantai. Maksud dia kena boleh link, ambil kita part-part kau yang kedepak-kedepak. So dia pun hantar video, dia hantar video. So footage kita pun buat sekian-sekian-sekian. Maka bump, satu hari bulan berapa hari tu? 25
1: September.
0: September. Benda mana satu 25 September release lah, benda tu release. Jadilah benda tu sebenarnya walau tanpa ada kepakaran videographer, technical, lighting, cameraman ataupun director, so benda kalau kita rasa kita ada usaha, InsyaAllah kita boleh buat. So jangan yang kat luar sana, yang kawan-kawan saya yang apa, buat je benda ni. So, InsyaAllah kalau ada orang cakap, kita yakin, kita berserah pada dia, ikhlas kita nak buat kerja, InsyaAllah benda tu make it something lah. So saya berharap juga lagu Aku Tak Sendiri ni menjadi satu lagu yang mana dapat memberi impact yang terbaik buat pendengar-pendengar semua, InsyaAllah.
1: Okay. Baik, itu dia kisah mengenai muzik video. Tak sangka
0: pagi nanti,
1: tak, Ida sendiri pun bila dengar cerita daripada Abang Azan, tak sangka lah begitu penghasilan muzik videonya kan. Okay. Jadi sekarang ni, tapi betul lah, sekarang ni pun teknologi dah canggih, kita tinggal nak gunakan dengan
0: secara
1: betul sahaja.
0: Manakah kita ada teknologi kan?
1: Betul. Jadi kita gunakan. Baik, kita berehat seketika. Kita simpan dululah lagu Aku Tak Sendiri ni.
0: Ya, kita simpan dulu.
1: Kita bagi hujung-hujung. Nanti kita minta Abang Azan nyanyi juga secara live sedikit Aku Tak Sendiri. Tapi sebelum InsyaAllah. Tu ini kita nak layan Scan, Sanggupkah Kau Bersabar. Sayang. Alright.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sembang Selebriti. Ya, Sembang Selebriti masih lagi bersama dengan Azan Scan. Baik, Abah Azan, kita nak tahu juga. Abah Azan dah berapa lama dalam industri hiburan ni?
2: 94 sampai hari ni.
1: Tahun 94. Ha. 20...
2: 30 lebih. 30 ke ada?
1: Tahun 94 kan? Ha. 1994. Ida rasa...
2: Kira-kira terlalu.
1: Oh, okey. Lebih.
2: Dah lama tak sekolah lagi.
1: Macam ke? Tu je dia bagi kat kita tau. Itulah. Bahasa selalunya orang kata kalau masuk MESCOM ni, itulah dia lebih kepada kita ni komunikasi. Ada matematik dia kurang sikit.
2: Memang. Jangan cakap orang. Aku sendiri bukan nak. Okay.
1: Kira-kira 30. 30
2: something lah.
1: 30 something lah . Okay. Itu bukan angka yang singkat pada Ida. 3 dekad lah lebih kurang 30 tahun.
2: Bercucu dah.
1: Itulah. Okey, jadi bagaimana abang sebagai orang kata penghibur kan, mungkin boleh kongsikan sedikitlah pengalaman dalam industri hiburan ni. Orang kata pahit manis, jatuh bangun, dah lalui dah semua tu.
2: Semua dah lalu dah.
1: Ada semua dah lalu okey.
2: Nangis dah. Berdiam diri dah.
1: Tapi apa yang membuatkan Abang Azam masih lagi bertahan sehingga kini?
2: Bertahan sampai kini maksudnya kita ada seorang yang terus support saya. Tak lain tak bukan orang rumah saya, isteri saya. Saya sangat bersyukur ada isteri saya yang mana banyak memberi saya kata-kata semangat. Anak-anak pun sokong. Alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam kadang-kadang kita drop, kita fed up juga dengan industri ni kan. Pasal kadang dia banyak dia punya kroni dia,
1: dramanya,
2: dengan drama dia. Ya Allah, macam-macam lah benda ni. Antara dia sebenarnya itu yang kadang macam aku tak nak nyanyi lah, fed up lah benda ni.
1: Apa pernah melalui fasa-fasa itu
2: dah sampai kita rasa. Tapi itulah saya rasa, sebab saya ada orang rumah saya yang kuat. Jadi dia penguat saya lah. Kadang-kadang balik nanti pun kadang-kadang saya cakap malah nak nyanyi dah, tapi dia tetap juga no bah, jalan je. Maksud dia sebenarnya dia fikir-fikir balik tu yang bila dah siapkan dengan lagu-lagu aku tak sendiri. Maksud dia kita ada Allah SWT yang kita boleh minta dekat dia. So saya rasa selagi Allah Ta'ala meminjamkan suara untuk saya boleh menyanyi, why not saya nak diam. Nyanyi je lah. Maksud dia penerimaan tu kita tak boleh nak paksa orang suka tak suka, right?
1: Okay.
2: Cuma kita boleh buat apa benda yang kita rasa kita boleh buat. Pasal kalau kita ada kelebihan menyanyi, nyanyilah. Kalau kita ada kebolehan untuk berlakon, kita berlakon. Nak jadi DJ, kita jadi DJ. Nak jadi doktor, jadi doktor. Kalau masing-masing kita ada kelebihan masing-masing. Itu untuk dia. Bila fikir-fikir, kadang dah bila dah lalui benda yang ditikam belakang, ditipu organizer ke whatever, orang cakap dipandang sebelah mata ke whatever.
1: Okay.
2: Kita dah lalu benda tu. Zaman-zaman orang kejar kita pun dah ada. Zaman-zaman kita pergi mana-mana orang buat tak tahu pun dah ada benda tu. Kita dah alami semua. So benda tu sampai bila sekarang saya dah more berkumpul dengan rakan-rakan abang-abang saya. Maksud dia otai-otai. Kita lepak dengan legend-legend. Maksud dia bercerita. Legend ni bercerita macam ni. Maksud dia kita dah satu level macam kita reda je. Jalan je lah apa benda yang ada. Maksud dia selagi Allah bagi nyawa, bagi kesihatan, bagi suara lagi untuk menghibur ke orang. So betul. Selagi orang boleh terima dengan apa yang kita sampaikan, maksud dia alhamdulillah kita carry on je lah. Dan berdoa je lah semoga apa yang kita buat ni menjadi sumber. Saya mau pada sumber rezeki bekerja. Pasal saya meletakkan saya boleh menyanyi ni atas faktor Allah Ta'ala bagi untuk engkau buat kerja engkau untuk kau cari rezeki atas sebuah bunga Allah ni. So kita buatlah benda tu. Banyak juga kena cakap alah boleh je bang, abang pergi mengaji musabakah ke, abang jadi bilal ke, tu azan. Sama juga itu antara kerja lah. Diorang pun dibayar sekian-sekian. So kita ada, kita pegang priority kita mana yang lebih kita tahu buat. Saya rasa selesa nak buat. Tapi kadang-kadang bila tak nyanyi pun nak buat apa lagi. Rasa macam memang dari kecil awak umur rasa 7 tahun dah duduk depan radio kot.
1: Itulah dia. Bakatnya.
2: Sampai awak duduk depan radio nyanyi pun ulang-ulang bila kaset tu sampai putus tau kita dengar. Maksud dia mak bapak pun nampak. Tapi mungkin parent dulu kita tak ada kemampuan nak support anak. So kita bukan dari family yang senang. So nak support nak pergi kelas ke whatever. Kita tak ada belajar, tak ada apa. Tapi ada peluang maksud dia. Tu cakap Allah Ta'ala bagi peluang. Maksud dia sampai peluang kita dijemput oleh somebody untuk recording. Kita pun tak expect kita boleh jadi recording artis. Kita macam kita expect. Tapi boleh fikir, jadi artis ni untuk apa? Sebab that time kita nak ubah cara hidup mak bapak kita. Mak bapak berniaga. Mereka punya perniagaan pun masa tu agak royang juga kan. Kita kata, kalau aku masuk industri, mungkin aku boleh dapat 10 ribu, 100 ribu untuk aku support mak bapak aku punya life kan. So, kita sebagai anak, kita nak support mak bapak kita. So, diorang dah blur kita cukup struggle dah daripada kecil sampai macam mana, macam-macam dia tempuh. Sebab kita pun dah lalu benda tu. Kita ada anak, tempuh. Nak pampers anak, makan anak, susu anak, semua tu semua costing. Hari-hari nak kena struggle cari duit. So kita fikir macam tu. Itu yang macam selagi orang cakap masih ada kederat Allah Ta'ala izinkan, selagi tu saya akan
1: teruskan.
2: Tapi mungkin ada limit dia jugalah kan. Tapi itulah limit dia, kerana sebenarnya Allah Ta'ala yang bagi. Kalau dia dia bagi diam, tak boleh suara, tak nyanyi dah. Maksudnya kita tu lah yang kita buat, try make it lagu, buat lagu. Even walaupun tanpa suara, kita ada idea untuk buat lagu. So kita bagi ke orang lah menyanyikan benda tu. Itu semua aset. Itu aset-aset sebagai artis lah tu. Yang artis dulu kebanyakan banyak tak ada aset. Dia ada nama, mungkin glamour, tapi aset dia untuk simpanan sampai hari tua tak ada.
1: Tak ada.
2: Sebab lagu orang. Dia tak ada lagu dia sendiri, right? So bila lagu sendiri ni, kita ke MCP ke RPM ke whatever, benda tu ada kita punya bahagian. So selagi benda tu diputarkan, dimainkan, kita masih dapat kita punya bahagian. Even kalau katalah one day mesti dah bukan apalah, memang one day memang kita akan pergi tinggalkan apa yang hidup kat dunia. So at least ada belanja untuk dorang. Tak adalah kita tinggal meninggal pak kau tanam aku lalu tu kosong, tak ada. So, adalah bahagian-bahagian untuk anak-anak bini. InsyaAllah benda tu kita try make it lah.
1: Okay. Baik abang, kita nak tanya sikit lah kan. Mungkin abang boleh kongsikan dengan kita kan. Saya jujurnya lah, mencabar atau tidak untuk nak cari makan dalam dunia seni berbanding dulu dengan sekarang ni?
2: Sekarang sangat-sangat mencabar.
1: Kalau persaingan sengit ni.
2: Persaingan sengit, lepas tu banyaklah benda-benda yang kadang
1: kita nak sebut
2: sebut tak sebut, salah tak sebut pun salah juga, kena sebut juga lah kan. Tapi kalau dulu mungkin kita rasa kita dengan syarikat rakaman. Dengan beli syarikat rakaman ni, syarikat rakaman yang akan arrange kita.
1: Pada Ida dia lebih eksklusif kan.
2: Yes,
1: kan, dulu kan.
2: Sebab
1: sekarang ni yelah, dengan media sosial yang mudah kan.
2: Semua,
1: kalau dulu kita tahu macam mana struggle-nya seorang artis tu.
2: Ni sekarang semua pun nak jadi reporter. Artis,
1: betul, itu setuju. Kadang-kadang kita yang dalam pihak media ni juga, barisan penyampai, barisan para wartawan pun kadang-kadang orang tak dengar kita. Orang dengar lebih kepada media,
2: betul,
1: sosial.
2: Betul, netizen lah.
1: Itu pun cabaran daripada kami juga.
2: Korang ni lagi terror sebenarnya. Kau lebih terror daripada penyanyi, kau lebih terror daripada pelakon, kau lebih terror daripada director. Tapi kau just bercakap. Kau tak buat benda-benda tu kan. Ali kadang-kadang dia punya struggle dia, itulah macam syarikat dulu kita ada syarikat rakaman yang manage semua. Nak pergi promotion ke whatever, ke radio, TV ke apa semua orang dah susun. Cantik. Kita pun pergi-pergi tak jaga kita punya pakaian ke wardrobe kita semua, kita orang jaga. Bila industri sekarang kita kena gerak sendiri. Bila gerak sendiri, semua tu atas kos kita sendiri. So untuk merakamkan lagu taklah mahal mana. Kata dalam 5 ke 7 8 ribu kita dah boleh rekod satu lagu.
1: Okey.
2: Tapi untuk arahkan lagu tu ke mana? Nak pergi radio, nak pergi TV, nak pergi sekian, nak pergi sana, nak buat semua costing.
1: Faham?
2: Ada kemampuan ke nak buat benda tu? Tapi kita berharapkan kawan-kawan, mungkin sahabat-sahabat daripada sesi radio, TV yang mana-mana kenal, maksud dia boleh panggil tamu-tamu untuk kita promotekan kita punya produk. Lagi satu, sekarang ni kalau dulu kita ada macam tidak bermain dengan harga. Sekarang benda ni sensitif. So kadang-kadang bila sekarang ni banyak artis yang buang harga. So kepada organizer, diorang seronok dapat harga sekian-sekian. Kan? Dapat harga yang murah lah, contoh kita tak nak sebut harga lah. So murah. So bila kita ditelepon oleh organizer, bang saya ada show macam ni, bajet bang macam ni, cina. Kita pun sebut bajet kita. Oh mahal. Okey, mahal pula. Habis bajet dia sekian-sekian, bilo something-nya tu lah. Sebab apa? Sebab semua pun ambil harga tu. So dia membunuh juga. Dia punya struggle. Kita menolak, zero. Kalau kita ambil, kita macam cakap mengiyakan harga-harga yang sebenarnya tak masuk akal pun. Tapi kadang-kadang pada banyak yang fikir bila cari makan, apa lagi nak buat? Buat je lah. Boleh juga bila bagi budak baru sekian harga yang berbelah ribu. Kadang bila old timer dia banyak. Yang saya rasa tak seronok sebab bila old timer bukan maksud saya lah, maksud dia abang-abang saya yang lagi bagus pada saya lah. Dengan harga yang diorang tak boleh, tak masuk akal. Kalau nak sebut dalam sebelah tangan pun diorang cakap mahal je. Dia kata macam kestrugglean dia macam tu lah. Sebab kalau dulu dia cakap, beza dia dulu kita ada sedekat rakaman yang jaga, kau nak aku harga sekian artis aku. Ni sekarang masih boleh jaga harga. Sekarang kalau diberi mandat untuk jaga harga sekian-sekian, okey, nak panggil artis ni kena harga sekian-sekian. Kalau panggil abang, abang harga sekian. Panggil Ida, Ida bagi harga sekian-sekian. Dia beza. Oh, ini sama juga. Setengah jam harga macam ni, dia ni setengah jam harga macam ni. Baik aku ambil yang dia ni boleh lagi murah, lagi posting. Boleh bagi 5-6 orang. Yang dia ni mungkin seorang je nak perform je. Ada yang dia punya penat saga dia, yang tu lah. Lagi tu untuk kita mempromosikan lagu ke whatever, sekarang macam bagi saya sendirilah. Dulu, yalah bila macam abang-abang dah tinggal industri lama juga. Pasal dah 97-98 waktu break sebab tekanan, buat kerja lain. Dia memang tinggal muzik. Memang tak main muzik dah masa tu. Buat kerja production, buat drama, buat filem. Tu last 4 years buat Grab. Buat Grab juga. Tapi end up dia last call bila nak jadi rezeki, GV panggil untuk sama masuk masuk program. Okey, kita masuk tu. Lepas tu alhamdulillah lah benda tu dia spark balik. Maksud dia okey, ada jemputan. Alhamdulillah selepas tu ada jemputan. Alhamdulillah sampai sekarang. Maksud dia orang masih pun agak resket lah. Maksud dia jaga laki dia. Kalau dulu dia buat benda lain, sekarang jaga laki je whatever. Itu yang berubah dekat situ lah.
1: Itulah dia dulu dan sekarang. Okey, baik Abang Azhar, kita bagaimana nak cari media sosial? Mungkin ada yang terlepas pandang ni.
2: Alright.
1: Dah ikut dah Abang Scan tapi Abang Azhar tapi itulah mungkin ada TikTok, Instagram ataupun Facebook.
2: Kalau dengar Abang Azhar Scan ni senang je. Semuanya Azhar Scan.
1: Azhar Scan. Jumpalah.
2: Jumpa, tulis je Azhar Scan, keluarlah TikTok buat Azhar Scan, Instagram Azhar Scan, Facebook Azhar Scan. Apa lagi saya rasa kan? Azhar Scan Production. So, semua Azhar Scan je. Jadi senang, tak payah nak fikir. Kadang-kadang orang buat nama lain. Sekian-sekian dia punya app lain. Jadi agak problem. So, kalau ingat Azhar Scan, itu je. Kata orang Azhar, insyaAllah. Scan je keluar je, akan keluar situ lah. Azhar Scan je akan keluar. Situ. Senang je, insyaAllah. So, apa-apa senang untuk anda semua para pendengar, peminat-peminat saya ataupun yang baru nak mengenali saya. Jangan lupa support lagu terbaru daripada Paul Sulaiman featuring Azhar Scan. Lagu berjudul Aku Tak Sendiri. Boleh saksikan di
1: YouTube
2: channel
1: juga.
2: YouTube Azhar Scan Official. Boleh. Cantik.
1: Okey, baiklah Abang Azhar, kita telah pun berada di penghujung sesi temu bual. Sangat orang kata
2: cepat padat sangat kan?
1: Itulah, Ida rasa macam tak tahu je dah, tak tahu je dah nak pukul 4 dah. Sebab sebentar lagi kita akan ikuti buletin Pak Petang bersama dengan wartawan Selangor FM. Tapi sikit-sikit belanja sikit sebelum kita nak belanja lagu penuh. Aku tak sendiri, kita nak dengarkan secara live daripada Azhar Scan. Silakan.
2: Saya cuba pasal suara tak apa nak cakap.
1: Itulah, dengan jengebunya kan.
2: Okey.

0: Betul. Itulah baik-baik
1: sikit. Aduh, kita pakai earphone ni memang lagi jelas dekat telinga ni. Dapat dengar secara live. Okey, itu dia. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Azan Scan yang ditemani oleh isteri tercinta.
0: As a point director.
1: Okey, jadi Ida ucapkan Abah Azan terus sukses.
0: InsyaAllah, okay, terima kasih.
1: Dan kita sebagai penyampai radio di stesen radio ni pun kita bantu hati-hati tempatan. Okay?
0: Alhamdulillah.
1: Jangan risau, selepas ini kita akan blast lagu Aku Tak Sendiri ni. InsyaAllah.
0: Cantik. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Okay, jom kita dengarkan. Ini dia daripada Azan Scan. Lagu terbaru, Buah Tangan Terbaru. Yeah. Okay, komposer daripada Paul
0: Sulaiman.
1: Dan lirik daripada Abah Azan Scan sendiri. Aku Tak Sendiri. Terima kasih Abah Azan. Jumpa lagi. Sama.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembang Klang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
2: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
1: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
2: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio No. 1 orang Selangor.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Belanjawan 2027 perkukuh infrastruktur air tangani banjir di Selangor. Selangor teroka industri pesawat elektrik perkasa kepakaran tempatan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perancangan infrastruktur jangka panjang menjadi antara fokus Belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam dengan mengambil kira keperluan negeri untuk tempoh 30 tahun akan datang. Antara langkah yang dirancang termasuk menilai semula kapasiti empangan batu dan empangan Kelanggit lain menyediakan peruntukan RM100 juta bagi pembinaan kolam takungan serta penyelamatan pelanggaraan sungai. Usaha itu penting katanya bagi meningkatkan keupayaan negeri menangani risiko banjir di samping memastikan bekalan air mencukupi untuk memenuhi keperluan penduduk pada masa depan.
2: Namun demikian, saya juga berharap agar peruntukan ini tidaklah merupakan peruntukan one-off daripada kerajaan. Sebaliknya, ia dijadikan sebagai peruntukan di bawah dasar baru supaya pada tahun berikutnya ia akan menjadi dasar sedia ada. Maknanya agensi-agensi yang terlibat dalam kerja-kerja pengurusan sungai ini akan mempunyai peruntukan untuk kerja-kerja penyelenggaraan yang perlu dilakukan setiap tahun. Manakala usaha kerajaan untuk mengkaji semula kapasiti dua empangan tersebut untuk pembangunan masa depan 20 dan 30 tahun yang akan datang juga adalah merupakan satu usaha yang baik kerana ia akan membolehkan kita membuat perancangan pembangunan berdasarkan kepada pertambahan penduduk serta kapasiti air yang diperlukan.
1: Datin Paduka Chi Asmah Ibrahim yang merupakan panel pakar Pusat Tadbir Urus dan Kemampanan Antarabangsa IGSC. Ini pula pandangan daripada pensyarah kanan Jabatan Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia, Dr. Balkis Muhammad Rehan.
3: Sistem berkaitan dengan urusan banjir seharusnya menitikberatkan alim aspek penyelenggaraan. Contohnya, sistem yang dibina, sistem perbaikan contohnya, jika ia dibina untuk menangani banjir kala kembali 5 tahun, iaitu secara purata, banjir boleh berlaku sekali dalam tempoh 5 tahun. Jadi, bila ia direka bentuk untuk menangani banjir bersifat sebegini, maka perlunya penyelenggaraan supaya sekiranya berlaku ya banjir sebegitu, maka air dapat mengalir dalam saliran seperti mana yang ia direka bentuk. Jika kurang penyelenggaraan, dikhawatiri alur masuk ya air larian ke dalam sistem tersebut tersumbat dan tidak dapat menjalankan fungsi dia. Dan ini adalah antara perkara yang sangat kritikal kerana ia boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat ya, dengan intensiti banjir yang sangat tinggi ya, dan keupayaan itu tidak lagi mampu kerana tidak berlaku penyelenggaraan yang baik.
1: Selangor berhasrat membangunkan ekosistem berlepas dan mendarat secara pesawat elektrik menegak bagi membuka peluang kepada syarikat tempatan, jurutera muda serta tenaga mahir menyertai industri mobiliti udara masa depan. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri berkata, usaha itu bukan sekadar membawa masuk teknologi baru, sebaliknya membina keupayaan tempatan, merangkumi pembuatan komponen, penyelenggaraan serta pembangunan kepakaran industri.
4: E20 VTOL, iaitu sebuah kenderaan pengangkutan dan perkhidmatan yang cuba untuk beroperasi di Malaysia, dan ia hampir menepati ataupun sebenarnya menepati daripada imajinasi dan juga mimpi ataupun dream untuk kita mempunyai kenderaan ataupun kereta terbang. Dan sebelum ini kita mungkin lihat prototipenya dalam tempoh 5 tahun 6 tahun yang lepas, but today ataupun hari ini kita dapat lihat a real vehicle ataupun kenderaan yang sebenarnya. Dan yang amat membanggakan, ia adalah di powered ataupun digerakkan oleh Mr. Ng, seorang anak Malaysia yang lama berkelana di banyak buah negara Australia termasuk di China. MOU tadi menyentuh di antara dua entiti iaitu syarikat Mr. Bobby Ng, syarikat Ng dan juga SIDEC dan SIDEC.

0: kesihatan ini bukan hanya physical partsnya saja, tapi yang lebih penting adalah bahan-bahan semiconductornya yang menggerakkan ataupun menjadi nadi kepada pergerakannya. So SciDec akan menjadi agensi negeri yang akan meneroka potensi itu dengan MOU ini.
1: Datuk Sri Amiruddin Syahri. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
2: Assalamualaikum Patik, Tuan Nur Hayati, Tuan Ismail dari Subang Jaya ingin mengucapkan

perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar tuanku terus diberi kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman.

0: daulat pun.
1: Buletin selanjutnya. Pusat Kawalan Bandar Pintar Kajang menyelaras aduan orang ramai dan kes kecemasan bagi mempercepat tindakan serta bantuan di lapangan. Ketua pegawainya Nur Silawati Abdul Rahim berkata, pusat kawalan itu menggabungkan pelbagai saluran aduan termasuk panggilan telefon, butang kecemasan dan sistem pengurusan aduan awam SISPA. Menurutnya, setiap aduan akan disemak sebelum maklumat disalurkan kepada pasukan berkaitan untuk tindakan lanjut. Penggunaan kamera litar tertutup secara langsung turut membantu anggota di lapangan mendapatkan gambaran awal keadaan di lokasi sebelum tiba. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat iaitu di Sepang, Hulu Langat, Petaling, Gombak dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: gaduh lagi. Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Rabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: pilihannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
0: Live ni apa sih ya?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.

Itu dia Haziq Rosby Palu. Okey, baiklah, tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang menerusi Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi Chill Weekend. Kita ada lebih kurang 1 jam, berbaki 1 jam untuk jam yang terakhir.

Ya, itu dia Spoon Rindu Serindu-rindunya. Okey, baiklah. Sekarang ini kita sudah pun masuk di jam ke-6 ataupun di jam terakhir menerusi Chill Weekend. Okey, jadi sekarang ini tepat pukul 5.19 petang. Selamat petang yang dah ucapkan yang mana dalam perjalanan nak pergi ke mana-mana kan. Jaga diri anda. Jaga keselamatan anda juga. Kalau kita lihat, kita dengarkan Ida kongsikan cuaca tadi, banyak tempat yang hujan juga di sekitar Selangor. Kalau lihat juga, kalau keadaan jerebu juga di tempat anda, pastikan anda memakai pelitup muka. Kalau jerebu masih lagi teruk, kurangkan aktiviti di luar juga. Ya, boleh buatlah apa aktiviti indoor di rumah bersama dengan anak-anak anda untuk cuti hujung minggu ni lah. Okey. Baik, sambil-sambil tu Mas Idayu.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
6: Hai, saya Sharifah Zarina.
7: Saya Zamani.
6: Terus layan.
7: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: Eh, kau perasan tak?
1: Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah.
1: Atutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
2: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

Ya, itu dia daripada Syida angkat kaki sekarang ini membawa kita ke pukul 5.50 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Ida untuk chill weekend. Jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Hazman ataupun DJ Abalong kita yang akan temankan anda menerusi layan hujung minggu 6 petang hingga pukul 12 tengah malam nanti. Jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Musim jerebu ni, musim cuaca tak menentu ni, walau apa pun keadaan cuacanya, anda kena sentiasa peka juga, kena ikuti Selangor FM. InsyaAllah kami akan sentiasa memberikan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita masuk kembali insyaAllah hari Selasa. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi, okey. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Ia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik Sampah Hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selang FM. Sekarang dah pun 6.5 minit petang ya. Abang doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat, okay? Terima kasihlah terus setia mendengarkan Selang FM. Kembali bersama dengan suara ini Hazman Haji Osman, insyaAllah temankan anda 6 jam mesti layan hujung minggu untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026, ya, 10-10-26, ya. Selamat pengantin baru anda yang bergelar sebagai pasangan pengantin yang paling glamour sekali, tak lain tak bukan YB Syed Sadiq kita dan juga Bella lah. Alright, dan selamat hari jadi juga untuk anda rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun yang keberapa tu. 2 series 3 series 4 series. Tak kira lah berapa series pun, yang penting alhamdulillah bertambah lagi usia setahun ni. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Dan terima kasih juga untuk Ida, selesai sudah temankan kita mengurusi chill weekend dan tugasan anda, belum temankan anda 6 jam untuk layan hujung minggu 6 petang sampai ke pukul 12.30 malam. Dan kejap lagi insyaAllah kita nak bagi soalan teka-teki mengurusi asal otak di Selangor FM. Apa soalan petang ni? Nantikan. Jadi mesti melekat mendengarkan Selangor FM 104.9.

Bagi anda yang dalam pemanduan ya, suka boleh kongsikan di Lebuh Raya NKBI ya, susulan berlakunya kemalangan di kilometer 14.5 arah utara dari Subang ke Damansara yang menyebabkan lorong kanan dilaporkan terhalang dan trafik sesak di sana. Hati-hati dalam pemanduan. Okey, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Yang penting sekali, awasi sebarang halangan di hadapan. Hai, selamat datang juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Liz Ahmad yang berada di Sungai Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat hujung minggu dan juga selamat bersiaran. Terima kasih juga untuk Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang juga hadir menemani. Happy Konti Balong. Terima kasih Kak Parila yang berada di Pandan juga tak sabar nak menantikan soalan ya. Assalamualaikum dan juga selamat datang. Happy Konti Balong. Waalaikumsalam. Terima kasih lah ya Kak Parila. Okey, untuk soalan hari ini ya, soalan teka-teki dalam asal otak. Soalannya berbunyi macam ni, kalau duduk kaki dia panjang, kalau berdiri kaki dia pendek. Agak-agak apa ya jawapannya? Kalau duduk kaki dia panjang, kalau berdiri kaki dia pendek. Okey, hantarlah jawapan anda ke 019-330-4425. Kita nak tengok siapa yang berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk teka-teki dalam pasal otak di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Anjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Rekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
3: Jelas ya, insyaAllah. Yang kedua, bid'ah yang sunat. Contohnya, mendirikan sekolah dan tempat pengajian. Kenapa? Kerana menuntut ilmu itu wajib. Maka mendirikan sekolah dan juga pusat pengajian membantu kepada perkara yang wajib. Maka dia jadi sunat. Timbul soalan. Tadi, memahami Quran dan sunnah wajib. Belajar nahu adalah untuk faham Quran dan sunnah jadi wajib. Kenapa dekat sini, menuntut ilmu asasnya wajib? Asasnya lah ya, ada ilmu yang sunat, ada ilmu yang harus, bahkan ada ilmu yang haram dipelajari. Tapi secara asasnya, menuntut ilmu itu wajib. Sekolah dan pusat pengajian membantu kepada menuntut ilmu. Kenapa tak jadi wajib juga? Kenapa hanya sunat saja? Jawapannya, tadi belajar nahu jadi wajib kerana tak ada jalan faham Quran dan sunnah kalau tak mahir nahu. Maknanya belajar nahu ni tak dapat tidak. Mesti mahir baru boleh faham Quran dan sunnah. Sebab tu dia up jadi wajib. Tapi dapat ilmu mesti di sekolah kah? Di masjid boleh dapat ilmu. Dapat ilmu mesti di universiti kah? Tak mesti, di rumah tok guru boleh dapat ilmu. Bahkan dahulu saya ingat masa saya belajar di Perak, ada orang-orang biasa, orang awam, bukan ustaz pun, tapi rajin ikut guru di masjid. Kepit kitab sana sini. Kitab bau ketiak, ketiak bau kitab. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya alim. Akhirnya jadi alim. Padahal bukan masuk sekolah, bukan masuk universiti. Hanya ikut menadah kitab di masjid surau saja boleh jadi alim. Maka sekolah dan universiti itu hanya sunat saja. Sebab cara lain pun masih boleh dapat ilmu lagi. Baik. Yang ketiga, contoh bid'ah yang harus. Bersalam selepas solat subuh dan asar. Ini menarik ya. Kawan dia kata, bid'ah mesti sesat. Kadang-kadang dia tak perasan. Dalam kes ini, ditanya kepada Imam Nawawi. Rahimallah ta'ala, zaman Imam Nawawi, orang suka bersalam lepas sembahyang asar dan sembahyang subuh. Zaman kita kalau nak tanya soalan, tak payah sebut. Sebab setiap waktu sembahyang pun kita salam. Tanya je, ustaz, apa hukum salam lepas sembahyang? Gitu. Zaman Imam Nawawi mungkin sebab waktu lain ada ba'diyah. Bila ba'diyah, masing-masing sebut ba'diyah. Subuh tak ada ba'diyah. Asar tak ada ba'diyah. Maka bersalam. Orang nak tahu hukum. Pertama, Imam Nawawi sebut, bersalam lepas solat asar dan subuh bukan amalan generasi salaf. Ini perbuatan bid'ah. Jadi mereka kadang excited. Tengok. Imam Nawawi mazhab Syafi'i pun kata benda ni bid'ah. Ya, tapi Imam Nawawi tak macam kamu. Imam Nawawi bid'ah maknanya benda itu baharu. Kalau kamu bid'ah, ya terus sesat. Lalu Imam Nawawi memfatwakan dua hukum. Sunat atau harus. Kenapa? Kerana nak menetapkan hukum perlu kepada dalil. Mereka tak faham. Mereka cakap sembang derah. Mereka kata agama terbina atas dalil. Tapi bila dia mengharamkan satu benda, kita tanya mana dalil, tak ada. Imam Nawawi alim. Imam Nawawi lihat dalam ratusan ribu hadis yang ada dalam dada beliau, lihat dalam ayat Al-Quran yang beliau hafal dalam dada beliau, tak ada satu dalil yang khusus yang Nabi SAW memerintahkan bersalam selepas solat. Kalau ada, mungkin wajib, mungkin sunat. Tapi tak ada. Dalam masa yang sama, tak ada juga dalil yang khusus Nabi larang. Jangan salam lepas solat. Kalau ada larangan, mungkin haram, mungkin makruh. Maka ternafi wajib dan sunat, ternafi haram dan makruh, tersisa satu lagi hukum namanya harus. Maka fatwa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bersalam lepas solat ini adalah bid'ah yang harus. Itu pun kalau kita dah jumpa sebelum solat. Datang masjid awal, dah jumpa, dah sembang. Lepas solat, dah biasa, maka salam lagi. Yang itu harus. Tapi kalau kita belum jumpa, masuk-masuk terus solat. Lepas solat, kawan kita ada sebelah. Salam, itu sunat. Kerana memang sunat disalam bila berjumpa dengan saudara kita. Kan halus. cara ulama kita berfatwa tu tidak sembrono. Ya, ada kaedah kenapa ini harus, kenapa ini sunat. Ya, bukan asal baharu saja, haram tidak. Lagi, bid'ah yang harus melapangkan urusan makan minum. Apa maksud melapangkan urusan makan dan minum? Macam kita lah, sikit-sikit makan, sikit-sikit minum, tu kan lapang. Zaman Nabi dulu ada hari-hari Nabi makan, ada hari-hari Nabi ikat perut, macam itu. Maka bila kita makan, apa beza makan Nabi SAW dengan makan kita? Ha, kalau kita lihat, beza hanya pada susunan saja. Nabi SAW makan sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Ha, kan susunan je beza, tapi cara beza. Maka sikit-sikit makan tu bid'ah. Adakah haram? Kita sikit-sikit makan, tadi dah breakfast, lepas tu minum pagi lagi, nanti lepas Jumaat makan tengah hari, lepas tu goreng pisang, apa, air kelapa pula petang, ya, malam lagi, mentong lagi, macam-macam. Ya. Jadi ini adalah bid'ah. Tapi oleh kerana tidak ada dalil yang mengharamkan atau mewajibkan, maka ia kekal bid'ah yang harus. Pakaian. Kan ingat tak zaman Nabi SAW, ada satu orang lelaki ni, lepas sembahyang dia terus bangun, tak sempat wirid. Bukan Wahabi. Orang zaman kita kan tak wirid, kita kata Wahabi lah. Ini bukan Wahabi. Dia tak cukup pakaian. Dia terpaksa cepat supaya isteri dia pula boleh sembahyang. Kita jangan. Ya, yeah. Kalau orang perempuan lagi lah, tak ada cerita lah. Sehari kadang 2-3 lay. Betul kan? Apa beza lelaki dan perempuan pilih pakaian? Perempuan pilih pakaian dengan mata kan? Dia tengok ini tak matching. Ini dah pakai 2 hari lepas. Walaupun dah bersih tapi tak nak. Pakai baju yang sama dalam 2 minggu tu tak boleh. Ha, nak pakai lagi bulan depan. Sebab stok banyak. Macam tak ada baju pula. Lelaki pilih baju dengan hidung kan? Ambil. Okey boleh pakai. Ambil dah macam pening. Okey ini basuh. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Pun lelaki paling tidak selai sehari. Mungkin 2 lai sehari. Kalau cuaca kat Malaysia berpeluh apa? 1 hari siang, 1 hari malam. Itu bid'ah. Tapi hukumnya harus. Ya, tak ada masalah.
2: Segulung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Bid'ah yang makruh, iaitu seperti menghiasi masjid dengan ukiran. So kenalah belakang kita ni, kan ada ukiran-ukiran di masjid kita. Persoalan, kenapa ukiran di masjid tu ulama kata makruh? Kerana ia adalah satu perbuatan yang tak ada kena-mengena pun dengan fungsi masjid. Kalau nak kira bid'ah, kipas juga bid'ah, aircon juga bid'ah, kapet juga bid'ah. Tapi aircon, kipas, kapet tidak akan memberikan keselesaan kepada orang yang beribadah dan menuntut ilmu. Sedangkan ukiran, apa masalah? Tak ada ukiran pun lebih fokus. Bahkan kalau tak kena gaya, ada ukiran lagi tak khusyuk kita sembahyang. Kita dah lah first time sembahyang kat masjid tu. Allahu Akbar. Masya Allah, cantiknya ukiran. Daripada takbir sampai bagi salam, ingat pasal ukiran. Maka benda-benda yang tidak ada kaitan membantu ibadah, itu hukumnya makruh. Termasuk chandelier. Chandelier kalau semata-mata perhiasan, itu makruh. Membazir. Tapi kalau macam lampu, tidak. Kerana dia menerangkan. Kalau gelap kan susah. Baik. Tapi makruh, ya, tidak sampai haram. Contoh bid'ah yang haram, iaitu mengikut fahaman Qadariyah dan Jabariyah. Ini maksudnya apa? Bid'ah dalam akidah tidak ada hasanah. Nah, itu kita kena ingat betul-betul, ya. Walaupun kita terima konsep bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Setiap bid'ah yang ada dalam akidah itu adalah sayyi'ah dolalah. Kenapa? Kerana bid'ah benda baru. Akidah adalah keyakinan. Bid'ah dalam akidah mana keyakinan kita tak sama macam keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yakin lain, kita yakin lain. Jadi tak mungkinlah keyakinan yang berbeza dengan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hasanah. Maka sama ada orang itu berdosa, wajib dia bertobat, dan na'uzubillah sebahagian bid'ah dalam akidah membawa kepada kufur. Boleh jadi kafir, ya, na'uzubillah min zalik. So bid'ah dalam akidah tak boleh main-main. Ada orang dia cakap tentang Asy'ariyah dan sebagainya, tetapi bawa akidah Mu'tazilah, mempertikaikan takdir Allah. Ini bahaya. Bawa imej Asy'ariyah tapi pegangan-pegangan yang menyeleweng. Lalu ada orang tanya, "Ustaz, bid'ah sesat ni selain daripada akidah ada ke? Nampak hasanah je semua. Tak ada ke bid'ah yang sayyi'ah dhalalah? Kalau akidah saja?" Kita jawab, ada. Dalam amalan juga boleh berlaku bid'ah yang sayyi'ah. Misalnya sujud yang tak ada apa-apa, luar sembahyang, sujud semata-mata kita kata saya nak sujud. Sedangkan sujud itu ibadah. Kalau sujud syukur, ada sebab dia. Kalau sujud tilawah, ada sebab dia. Kalau sujud sahwi dalam sembahyang, sujud dalam sembahyang dia memang itu masyru'. Saja-saja nak sujud misalnya, ya, maka itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Tapi ustaz pun kata tak boleh bid'ahkan benda khilaf. Tak, yang khilaf di dalam mazhab Syafi'i itu adalah orang tu lepas sembahyang, dia sujud. Jadi yang kata tak bid'ah sebab dia kata itu sujud syukur. Dia syukur dapat sembahyang. Yang kata bid'ah sebab dia kata itu bukan sujud syukur. Sujud syukur bukan nikmat semua kamu sujud syukur. Nikmat yang ketara. Tiba-tiba dapat anak, tiba-tiba naik pangkat, tiba-tiba selamat daripada bala bencana. Itu kita sujud syukur. Kalau nikmat semata-mata kamu sujud syukur, ya sentiasa sujud syukurlah. Kamu nikmat nyawa ada, nikmat iman ada, nikmat Islam ada. Bukan begitu sujud syukur. Jadi khilafnya di situ. Tapi yang sepakat, saja-saja sujud luar sembahyang tanpa ada sebab, itu bid'ah yang sayyi'ah. Lagi yang nak sembahyang Jumaat hari Sabtu, ada columnist Millennial Online, dia kata sembahyang Jumaat hari Jumaat ni menyusahkan, hari orang kerja jam dan sebagainya, maka dia cadangkan solat Jumaat hari Sabtu. Itu bid'ah. Ada kawan tu dah meninggal dah pun. Bila berlaku rempuhan terowong di Mina, ramai jemaah haji meninggal dunia. So this guy tried to think outside the box lah, ya. Berfikir di luar kotak. Dia kata why not haji sepanjang tahun? Sebab haji hanya bulan-bulan tertentu, maka sesak tu yang jadi rempuhan. Kita buat sepanjang tahun, jadi scattered along the years, jadi taklah ramai sesak Mekah tu. Ini bid'ah yang sayyi'ah. Kerana haji ada masa dia. Tak boleh atas nama berfikir di luar kotak, ya. Itu dah macam berfikir di luar otak sebenarnya. Sebab ibadah tu dah ditetapkan masa dia. Tiba-tiba kita nak ubah, tu tak boleh. Misalnya bulan Ramadan tahun ni macam jatuh pada musim panas, kita tangguh lah puasa musim sejuk lah. Tak boleh. Jadi berlaku ya bid'ah dalam amalan, misalnya wanita jadi imam solat Jumaat. Itu adalah bid'ah-bid'ah yang sayi'ah yang boleh berlaku dalam amalan. Tapi ada orang yang dia just menyangka saja benda itu bid'ah sayi'ah, padahal tidak. Misalnya dia kata kalau betul semayang sunat rawatib, kenapa tak buat jamaah? Ya memang asalnya solat sunat rawatib tidak disyariatkan berjamaah. Solat sunat ni ada disyariatkan berjamaah macam solat hari raya, solat istisqa. Ini memang disyariatkan dibuatkan secara berjamaah. Tapi solat rawatib tidak, solat duha tidak, solat hajat tidak. Tapi tidak berarti kalau dibuat berjamaah haram. Tidak. Biasa saja kadang orang solat sunat rawatib, orang ikut dia. Dia boleh niat jadi imam, tak ada masalah, dapat pahala. Dia solat rawatib, dia berjamaah dengan orang solat fardu, boleh. Solat duha berjamaah, boleh. Tapi tidak disyariatkan begitu. Tidaklah sampai jadi haram. Macam solat hajat, asalnya sendiri-sendiri. Tapi adakah bermakna kalau orang itu solat hajat berjamaah maka haram? Tidak. Jadi kita kena faham ya. Beza jenis-jenis bid'ah ini selesai. Alhamdulillah. Maka kesimpulannya, bid'ah hasanah merangkumi bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat dan juga bid'ah yang harus. Sementara bid'ah yang sayi'ah, bid'ah yang makruh dan juga bid'ah yang haram. Maka ramai ulama' yang menyokong pembahagian bid'ah kepada lima. Misalnya dalam mazhab Hanafi, Imam Turkimani, Al-Kirmani, Al-Aini, Ibn Abidin dan At-Tahanawi. Mazhab Maliki, Imam Turtusi, Al-Qarafi, Ibn Hajj dan Az-Zurqani. Mazhab Syafi'i, sepakat seluruh mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Asqalani menerima pembahagian bid'ah kepada lima. Wallahu a'lam. Next, insyaAllah ya, di muka surat 9 kita akan pergi pada dalil bid'ah hasanah. Ya, ajaklah kawan-kawan yang anti bid'ah hasanah ni, bukalah fikiran. Kamu kata agama terbina atas dalil. Kita terima bid'ah hasanah bukan suka-suka hati. Ada dalil daripada ayat Al-Quran, ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalil daripada perkataan dan perbuatan sahabat Nabi. Sebab itu bagi saya secara peribadi dah tak ada ruang sebenarnya nak bergaduh bab bid'ah. Memang kena terima bahawa bid'ah hasanah itu adalah sunnah. Begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawir kulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Walafu minkum.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1, Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang, 7.04 minit malam. Zon 2, Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 7.06 minit. Manakala bagi zon 3 Kelang dan Kuala Langat, 7.05 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
4: Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.

Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus setia dengan Kalayan Hujung Minggu di Selangor FM dah pun 6.54 minit petang. Dan ini kita nak maklumkan kepada anda, jangan lupa untuk mengikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama dengan Perdana Menteri dalam Berita Perdana 8 malam ini. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi, dan kami di Selangor FM dan juga semua stesen radio RTM juga akan menyiarkan juga sambung siar dari TV1 nanti bermula pukul 8 malam untuk wawancara khas Belanjawan 2027 bersama dengan Perdana Menteri. Nantikan 8 malam.

0: Refleksi.
1: Doa tidak selalu dengan kata. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Ada masa kita tidak tahu apa yang hendak diminta. Bukan kerana tidak perlu, tetapi kerana hati terlalu penuh. Kata-kata terasa sempit, ayat tidak terkeluar dan kita hanya diam. Dalam diam itu, kita sangka tiada apa yang berlaku. Sedangkan sebenarnya hati sedang berbicara dengan caranya sendiri. Ada doa yang disusun dengan ayat dan ada doa yang tidak disusun dengan ayat. Ada harapan yang tidak dilafazkan dengan suara. Ia hadir dalam nafas yang panjang, dalam air mata yang ditahan, dalam sabar yang diteruskan. Setiap kali kita memilih untuk terus melangkah walaupun letih, itu juga doa. Setiap kali kita menyerahkan perkara yang tidak mampu kita kawal, itu juga doa. Doa bukan selalu meminta. Kadang-kadang doa ialah kepercayaan yang dilepaskan perlahan-lahan. Seperti anak kecil yang bersandar tanpa bertanya ke mana akan dibawa. Hari ini, jika kita tidak tahu apa yang hendak dipinta, itu tidak bermakna kita jauh. Mungkin kita sedang belajar untuk percaya tanpa kata. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UP.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Trafik dilaporkan bergerak perlahan antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan plus E2 arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, juga perlahan Putra Mahkota ke Kajang, Bandar Esdil ke Nilai, juga perlahan arah selatan UPM ke Bangi dan juga Putra Mahkota ke Nilai. Di Lebuh Raya Shah Alam ke SAS E5 juga perlahan arah timur, Sifil ke Sunway, di Lebuh Raya Elit E6 juga perlahan arah utara, Putrajaya ke Bandar Saujana Putra dan juga persimpangan KLIA ke Gamuda Cove. Seterusnya di arah selatan, Sifil ke Putrahead juga perlahan Bandar Saujana Putra ke Gamuda Cove dan juga Bandar Serenia ke persimpangan Nilai Utara. Di Lebuh Raya Damansara Puchong, E11 arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan juga perlahan Sunway ke PJS dan juga Kelana Jaya ke TTDI. Arah selatan juga perlahan Penjala ke TTDI dan juga perlahan Puchong Jaya ke Puchong Intan. Di Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang SE18 juga perlahan arah barat Unitan ke IOI Mall, dan juga di Lebuh Raya Sprint E23 hubungan Damansara ke Kayu Ara juga trafik dilaporkan perlahan. Dan yang terakhir sekali di SKBE E26 arah timur juga perlahan IOI City Mall dan juga Persiaran Utara ke Unitai. Jadi kepada anda yang juga berada di Jalan Persekutuan ataupun negeri yang ingin berkongsi info trafik, anda hantarkan saja ke 019-330-4425.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak malam ni bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 8.13 minit malam. Kejap lagi pukul 8 malam, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri yang disiarkan melalui berita Perdana TV1 8 malam ini. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Medan. Berita perdana 10 Oktober bersama saya Otto Othman. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengangkat di bumi, selesai dibentang di Parlimen semalam. Ikuti wawancara khas mengenainya bersama Perdana Menteri. Saksikan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Muhammad Nur untuk bawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
2: Okay. Baik, alhamdulillah.
1: Dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Tuan Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang. Jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita teruk, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup, Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalannya asal. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakip gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung kepada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pelanggan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senanglah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
3: Saya tertarik dengan cara belanjawan Madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa diorang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan Madani nak dibuat?
2: Yang ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja tukul lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni. Masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. You, pendapatan kamu 10 juta ringgit sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
3: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi Madani?
2: Dia dan apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidupnya. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU. Kita dengar masalah pekerja gig, e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai. Ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen, ikan terbatas. Di beberapa tempat, dia anggap sudah susut. Tapi, dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
3: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: tidak dapat hadir ke sekolah akibat jerebu.
1: Kita menjunjung tinggi titah Duli Amat Mulia Tuanku, dan hari ini hampir semua sekolah atau semua sekolah sebenarnya telah melaksanakan PDPR dan sebagainya. So kita akan berjumpa dengan JPN untuk melihat supaya proses pendidikan anak-anak tidak terganggu ketika mereka tidak perlu pergi ke sekolah. Lebih-lebih lagi tarikh peperiksaan SPM sudah hampir, dan saya rasa JPN perlu menyediakan pelan kalau hal ini berpanjangan, walaupun kita jangkakan perkara ini akan tamat menjelang pertengahan Oktober. Tapi latest report dari meteorologi that may be dragging into November. So kalau dia berpanjangan sampai November dan Disember, so mungkin kita kena ada plan contingency untuk peperiksaan SPM langsung.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira RM3 juta tahun ini bagi membantu usahawan kecil mengembangkan perniagaan menerusi bantuan peralatan Blueprint Selangor dan Inisiatif Pembangunan Usahawan India Selangor ICIT. Esko Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu berkata bantuan itu disasarkan kepada peniaga kecil, khususnya golongan berpendapatan rendah yang memerlukan sokongan untuk meningkatkan pendapatan dan bukan perniagaan berskala besar seperti restoran.
2: Hari ini kita hantar tadi buat aiskrim, lepas tu kita hantar dapur, peti ais, dan tadi kita hantar mesin jahit, macam-macam. Ini lebih kepada kemajuan desa lah, IKS, industri kecil dan sederhana. Kita bukan memberi barangan kepada restoran ataupun kedai-kedai besar.

0: makanan apa penerima lah.
1: Pemakanan yang sesuai mengikut tahap penyakit penting dalam membantu meningkatkan keberkesanan rawatan pesakit buah pinggang kronik. Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia Dr. Izuna Mutlah Muhammad Ghazi berkata, keperluan pemakanan setiap pesakit berbeza bergantung pada keadaan klinikal dan tahap penyakit yang dialami. Justru, golongan profesional kesihatan perlu mengikuti perkembangan terkini dalam penyelidikan pemakanan dan amalan klinikal bagi memastikan pesakit menerima penjagaan yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
2: Assalamualaikum, Patik Muhammad Safar bin Muhammad dari Subang ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sempena 25 tahun pemerintahan tuanku, 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang.

0: Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk.
0: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ring dengan Bangga Villa dah 8.32 minit malam. Selamat malam untuk anda, rakan-rakan kita. Selamat menaikkan salat Fardu Insyak dan seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Ya, masuk waktu azan tadi berkumandang pada pukul 8.13 minit malam dan dekat masuknya waktu salat Fardu Insyak bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, jadi sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda mendengarkan Sang FM, anda bertemakan Abang Long kita ini di layan hujung minggu sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan waktu macam ni 8 hingga 9 malam kita berhibur dengan lagu-lagu ramai kenangan musik retro mania di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Saya Manal dari Denai Alam. Sebagai ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bila bantuan awal persekolahan ini naiklah. Dengan kos hidup sekarang, bantuan ini memang sangat-sangat membantu saya. Macam sebelum ni anak saya seorang, jadi saya tak rasa sangatlah 150 tu. Tapi bila anak saya dah jadi dua orang tu, yang sebelum ni 300 bila naik 400, kita rasa kurang terbeban sikit lah kan. Apatah lagi keluarga-keluarga yang ada sampai 5 orang anak, 6 orang anak. Dan apa yang saya lihat, bantuan ni sebenarnya membantu ramai orang, tak kisahlah sama ada daripada B40, M40 dan T20 juga. Rasa dengan nilai RM200 ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Itu sahajalah pendapat saya.
3: Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar ibu negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang, harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, InsyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memang lah kata waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kata dekat Merdeka nanti pun sama lah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka kerajaan akan

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 7.80 bermula 6 petang. Poli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Lagu dari filem Barzat. Hari untuk lagu ni yang belum tunaikan permintaan sahabat kita Wak Yus yang kerja gitu. Terima kasih lah ya dengarkan Serangan FM. Sekarang dah pun menghampiri pukul 9.22 minit malam. Inilah segmen yang diberi nama Koli Boli. Okay, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai rumput India kami sajikan sampai lah ke pukul 11 malam. Jadi bagi biasa yang nak WhatsApp Serangan FM 019-330-4425 yang dah save dalam handphone anda, terbaiklah . Jadi kami menemani anda sambil kita berkongsi info, sambil kita berdendang malam ni. Dan ini maklumat juga kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang ketika ini sedang memandu, tak kira siang ataupun malam, dalam musim berjerbu ni, okay, anda semua digalakkan untuk menyalakan lampu utama kenderaan anda. Okay? Ini nasihat daripada pihak PDRM lah ya. Dalam musim berjerbu ni, okay, kalau dekat sekitar pantai dalam ni kita tengok, makin gelap . Pastikan juga anda mengekalkan jarak selamat kenderaan anda dan kurangkan kelajuan bagi memastikan perjalanan anda insya Allah dipermudahkan. Okay? Jom kita terus lagi berdendang. Ini lagu Tamil lah pula.

Ya, bila mengendalikan Koli Boli ni, Abang Lu makin jatuh cinta pula eh, bila dengar lagu-lagu Punjabi ni kan. Suara penyanyi muda Jubin Ocel dan juga Amin Mishra dengan Rim Jin. Okey, lagu ciptaan daripada Kunal Verma, dan ini juga antara lagu-lagu Punjabi yang makin mendapat tempat di kalangan peminat lagu-lagu Punjabi. Okey, kata Kak Zaini betul tu, Balong. Kak pun sama juga, sukalah sekarang eh. Baru-baru ni masa apa, Balong keluar daripada konti masa nak balik kan, dekat depan Abang tu DJ Minal tau. Tapi bila dia bercakap dalam apa dengan kawan dia dalam telefon tau, dalam telefon kan, ini bukan bahasa Tamil ni. Bila tanya dia, rupanya dia cakap dalam bahasa logat Punjabi ya. Nanti kita belajar kat dia lah eh. Aini, Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Dia panggil kita Pak Cik. Boleh eh. Selamat malam dan juga selamat tugas. Saya Aini dari Gombak, hadir menemani. Terima kasih lah eh. Kata Kak Zaini daripada Pujung, memang Balong, lagu-lagu Jubin ni memang Jubin Nautil ni memang sedap-sedap lagu lah eh. Selamat juga untuk Waidafullah, hadir menemani. Assalamualaikum Balong. Waalaikumsalam. Malam ni Mak Cupiah, mak saudara saya, nak minta Balong belanja lagu Ek Ladki dari filem Miryar Ke Shadihai. Istimewa juga untuk Fatihah yang berada di Sentul. Boleh kejap lagi sabar eh. Dan sama juga untuk sahabat kita pemandu Grabnya eh, Izan. Assalamualaikum Balong ya. Malam ni ada hajat lah Balong, nak 7 lagu. Boleh Balong? Minta Abang mainkan lagu Mary Mahbub Mary Sanam tu kan. Izan dah janji dengan Toki Restoran Ariana Bandar Sri Coffee eh? Orang pun dengar ni eh, Masang FM. Dengan ucapan untuk Cik Amin dan juga kru-kru Nam, Ayu, Ai eh? Dan juga semua yang berada di Restoran Ariana Bandar Sri Coffee, dengan ucapan selamat bertugas semua eh, pada yang dengar Masang FM, jemput support kedai Cik Amin kita. Nanti bila ada kesempatan, insyaAllah Abang Lu singgah lah eh, kedai restoran Ariana ni. Apa menu-menunya best ya?

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Koli Boli.

Kata Mak Cik PA dan juga Fatihah dan juga Awal semuanya terjebak belum dengan adik-adik sebab semuanya kaki nyustan. Bolehlah bagi tahu kawan-kawan yang lain, saudara mara. Kalau nak dengarkan lagu-lagu rumpun India, jangan lupa dengarkan Koli Boli di Sangar FM kan. Macam Kak Zaidah kita dari Paya Jaras, dia cakap apa terima kasihlah atas sokongan Kak Zaidah kita. Salam Koli Boli. Saya dulu memang sedih bila Andy Hakim meninggalkan Selangor FM untuk rancangan lagu-lagu Hindi, tak ingat apa namanya. Boli Syukria. Tapi bila Balong dah handle rancangan ni, tak sangka Balong boleh buat. Maybe sekarang zaman teknologi, zaman digital, boleh guna translator bagai kan. Tak nak je betul. Kami tak Balong. Syukria, syukria Kak Zaidah. Katalah atas sokongan Okey, kejap lagi Balong nak mainkan permintaan sahabat kita ni, Nurul dari Rasa. Assalamualaikum Balong. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga baik-baik saja hendaknya. Saya Nurul dari Rasa, Hulu Selangor, nak request lagu Kecoh-kecoh Hutahi. Lagu ni nak tunjukkan khas kepada suami yang tengah memandu di sebelah ni. Apapun untuk Balong, terima kasih banyak-banyak. Semoga terus menghiburkan kami. Itulah niat saya, memang nak hiburkan anda semua. Sekejap lagi Abang tunaikan. Tapi sebelum tu kita nak raikan juga ni adik kita tadi, Aini, yang dia Assalamualaikum Pakcik. Dia nak dengar lagu ni. Pakcik pun pakcik lah janji layan Koli Boli. Dari Falcon Jouti, Babu Supriyo.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, satu lagi cara untuk anda nak dengarkan Serangan FM selain daripada merusi frekuensi kami di 100.9 ni ataupun mendengarkan Serangan FM si RTM klik. Dan satu lagi cara mesti portal ya, portal radio.rtm.gov.my. Kat situ pun anda boleh dengar semua radio-radio yang bernaung di bawah RTM. Hai, selamat malam untuk sahabat-sahabat kita. Herman dari Kelang juga hadir menemani. Terima kasih, Man. Selamat malam Ahad dia cakap. Selamat malam minggu lah. Selamat menjalankan tugas. Tak malu. Semoga dipermudahkan. Amin. Okay, terima kasih juga untuk Ibu Ros, sahabat kita dari Sawah Sempadan. Kami tim Selangor FM pun baru balik dari ada camp dekat Sawah Sempadan. Moga balum waras sikit dino, waras alhamdulillah. Satu lepas hari jadi ibu, 3/10, ya ke? Allahu Akbar, lewat ni. Apalah, apapun ucap selamat hari lahir lah untuk Ibu Ros dan juga semua rakan-rakan pendengar kita. Untuk cucunya yang tak apa-apa nak sihat, ya, semoga cepat sembuh, ya, cepat discharge daripada hospital, daripada ward. Okey, tadi kita dah layan satu lagu dari filem Jana Nayagan. Okey, filem terbaru, filem yang memang dinantikan oleh peminat filem Tamil ya. Lakonan Talapati Vijay. Lagu tadi judulnya Oru Periwara, Oru Periwara Laru. Satu nama sebuah legenda ya, di mana filem Jana Nayagan ni cukup hebat kerana dia menggabungkan okey pelakon ya, pelakon Tamil dan juga pelakon Bollywood okey. Dan pengarah dia pun hebat ya. Pengarah yang banyak menghasilkan filem-filem aksi dan juga thriller ya. Pengarah dia bernama Hash Vinod ya. Dan pelakon dia pula Vijay, Pooja H dan juga Bobby Deol ya. Dia punya komposer muzik dia memang hebat lah, Anirudh dan Ravi Chandar ya, yang bertanggungjawab menghasilkan muzik lagu-lagu yang menjadi antara juga ya tarikan filem ini. Jadi, filem Jana Nayagan ni merupakan filem yang syarat dengan perhatian daripada semua pihak. Tajuknya sendiri bawa maksud pemimpin rakyat sekaligus mencetuskan perbincangan dalam kalangan peminat dan ramai melihatnya sebagai filem yang menandakan peralihan besar dalam kerjaya Talapati Vijay. Kalau ikut asalnya, tarikh asal tayangan filem ni adalah bermula pada 9 Januari 2006. Tapi terpaksa ditunda atas sebab-sebab isu pensijilan. Walaubagaimanapun dah berjaya ditayangkan, dah sampai ke negara kita juga kan. Alright, selamat malam juga untuk rakan-rakan kita yang hadir menemani. Cik Kamal Kemaru Barin pun ada juga, Cikgu Sharifah Nolia pun ada juga. Wah, dia hantar gambar dengan Tuan Syarif bekas pesara Ketua Polis Daerah Tanjung Malim suatu masa dulu. Juga peminat Koli Boli. Terima kasihlah banyak Tuan Syarif. Moga dalam keadaan sehat juga.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

5 di Batu 5 ya, Batu 5 Jalan Ipoh. Senang je tepi jalan ni kan. Oh, tadi Abang Long ada salah sebut ya, Cik Kamal Kamaru Barin. Tasik Biru. Oh, Tasik Biru, Rawang, Kundang, Selangor. Oh, mohon maaf lah. Okey, jom kita layan satu lagu Tamil. Lagu ni memang cukup popular sekitar tahun penghujung tahun 80-an. Lagu ni Manu dan juga Suarna Lata. Lagu ni petik dari filem Primikudu. Mukalla Mukabala. Tamil, Telugu. Wow, eh?

Okey, ini lagu istimewalah untuk anda rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun kelahiran anda. Happy birthday to you. Okey, macam Wan eh. Wan tadi dia cakap memang hari jadi dia esok eh. Jadi dia minta lagu tadi ya, belum tunaikan. Istimewa untuk hiburan diri sendiri. Okey, apapun semoga terhiburlah mendengarkan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan. Mesti koli-boli di Selangor FM pada malam ini. Dan abang juga nak kongsikan kepada anda di mana Kerajaan Negeri Selangor bakal menganjurkan sambutan rumah terbuka di Pawali peringkat negeri yang dijadual berlangsung di Dataran Kelang atau Padang Ceti Kelang pada 6 November depan di mana Esko Sumber Mersif V. Baparahidu berkata sambutan kali ini juga turut menampilkan kelainan melalui pengiktirafan khas kepada kuil berdaftar atas sumbangan mereka dalam menjaga kebajikan serta memelihara tradisi dan juga warisan masyarakat Hindu. Jadi seperti biasa, sambutan di Padang Ceti Kelang pada 6 November dan pelbagai pihak akan meraihkan kepelbagaian di Selangor dengan pelbagai juadah, tarian, nyanyian dan juga sebagainya. Jadi semua dijemput hadir ke rumah terbuka di Pawali peringkat negeri. Sekali lagi tarikhnya 6 November depan. Jom kita terus lagi berhibur pada malam ni mesti koli-boli di Selangor FM. Yang nak hantar WhatsApp hantarkan saja. Ada yang bertanya ni, Salam Balong, siapa yang nyanyi lagu ni rentak baru Happy Birthday ni? Lagu tadi dinyanyikan semula oleh Sonu Nigam, okey. Lagu yang pernah dinyanyikan oleh Muhammad Rafi, Bar Bar Day. Okey.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

cerah mata bila dengar lagu Siti Mar, Jazz dan juga Rita. Boleh-boleh di Sungai FM semakin hampir ke penghujung. Selamat malam untuk anda rakan-rakan kita yang baru saja masuk. Okey, kita dah nak tutup kedai dah pun nak selesai dah. Apa pun terima kasih lah untuk anda semua yang memilih gelombang kami di 100.9. Abna Banali, Arjun Singh dan juga Sachin Jikar.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa esok. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Sementara itu, tempoh penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri Johor dilanjutkan selama 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat depan. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali. Beliau berkata keputusan tersebut dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berikutan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank IFB dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
4: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
3: Dato' Armizan Muhammad Ali. Luar negara, tentera kerajaan Yaman mendakwa menggagalkan serangan Houthi di utara lapangan terbang Dubab berhampiran Selat Bab al-Mandab. Cubaan itu digagalkan dengan memusnahkan kelengkapan dan menyebabkan kerugian besar jumlah anggota di pihak Houthi tanpa memberikan butiran lanjut. Tindakan menangkis serangan itu berlaku serentak dengan serangan udara Pakatan Pimpinan Arab Saudi yang menyasarkan bantuan ketenteraan Houthi. Taufan Isaias membadai Florida ketika kawasan pantai Teluk Mexico bersiap-siaga menghadapi ribut kategori 2. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat dalam kemaskini terbaharunya memaklumkan taufan itu mula melanda berhampiran Destin, Florida. Fenomena kenaikan paras air laut akibat ribut mengancam nyawa penduduk di sepanjang pantai Teluk, manakala banjir kilat mula merebak ke kawasan pedalaman. Sukan bola sepak Piala FA, Kuching City FC menewaskan Kelantan City FC 4-1 dalam aksi timbal balik suku akhir kedua di Stadium Taha Arifin Kuching. Kemenangan itu membolehkan Kuching City FC mara ke separuh akhir dengan agregat 4-1. Formula One Grand Prix Singapura, pelumba Red Bull Max Verstappen menjuarai perlumbaan pecut selepas memulakan saingan dari petak utama. Meskipun berdepan keadaan hujan lebat, dua jentera Ferrari yang dipandu Lewis Hamilton dari Britain dan Charles Leclerc dari Monaco melengkapkan podium. Manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Itali menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Aksi diteruskan dengan sesi kelayakan sebelum perlumbaan utama berlangsung esok. Larian Obor Sukan Para Asia Aichi Nagoya bermula hari ini menjelang upacara pembukaan pada 18 Oktober dengan kira-kira 3,000 atlet dari lebih 40 negara dan wilayah dijangka mengambil bahagian. Yoshimi Kaji mewakili Jepun dalam sukan kanu pada Paralimpik Tokyo 2021 menjadi pembawa obor pertama di tempat kelahirannya di Okazaki, wilayah Aichi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isytiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Okey, jerebu masih lagi tebal gitu gini dan ini yang terkini juga di mana Pengarah Pendidikan Negeri PPN akan buat makluman ini tentang status operasi sekolah setiap hari berdasarkan data bacaan indeks pencemaran udara IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, di mana KPM dalam kenyataan berkata pihaknya telah pun mengarahkan PPN menubuhkan jabatan kuasa petugas pemantau jerebu bagi tujuan tersebut ya. Dan berdasarkan maklumat dan juga data oleh jabatan kuasa ini, PPN akan buat keputusan sama ada sekolah beroperasi biasa ataupun secara PDPR. Okay, alright. Ini yang untuk makluman juga ya. PPN akan mengeluarkan pengumuman pada hari Sabtu bagi sekolah dalam kumpulan A dan juga pada hari Ahad bagi sekolah dalam kumpulan B tentang status operasi sekolah sebelum pukul 2.45 minit petang. Sementara pada hari-hari lain, PPN akan membuat pemakluman sebelum pukul 5.45 petang tentang status operasi sekolah berdasarkan data bacaan IP. Tadi dalam berita pun kita dah dengar, Johor ya, Johor akan menyambung lagi cuti selama 5 hari, manakala negeri Kedah, Kelantan dan juga Terengganu akan sekolah seperti biasa bermula esok.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sampai ke kepuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

Askar daripada Yasin Sulaiman, Bersabarlah Malaysia. Lagu ni sebenarnya masa COVID-19 saat itu, tapi bolehlah kita gunakan dalam Malaysia masih lagi dalam berjerebu ketika ini. Jadi bersabarlah, insyaAllah satu hari nanti Malaysia akan terang kembali. Yang penting sekali kita terus berusaha dan juga terus berdoa pada Allah agar Malaysia sentiasa dalam keadaan aman dan juga damai. Nampaknya dah sampai ke penghujung ya tugasan dan teman-teman ke anda. Mesti layan hujung minggu pada hari ini. Moga terhibur mendengarkan Selangor FM. InsyaAllah panjang umur. Amalkan kembali lagi teman ke anda. Esoklah pula juga waktu yang sama hari Ahad, saat pukul 6 petang sampai ke pukul 12.30 malam. Jadi selamat malam, selamat beristirahat. Minta maaf kalau salah dan juga silap. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat datang ke Game Burung Hantu bersama Mira. Hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Buat yang masih cuti dan tidak bekerja hari Ahad ini, mesti ada macam-macam rancangan kan? Mungkin ada yang baru balik berjalan, meluangkan masa dengan keluarga atau rakan-rakan. Dan mungkin ada juga yang pilih untuk berehat sahaja dari rumah kan. Jangan risau, apa pun yang anda lakukan, Mira sudah pun bersedia untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Saya Mira dan inilah Game Burung Hantu di Nasional FM sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak. Iaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

Nirvana Smells Like Teen Spirit, semangat remaja. Mesti ramai yang rindu zaman-zaman remaja dulu kan. Tapi ialah usia sudah pasti meningkat. Semakin hari kita semakin dewasa. Tapi pernah tak anda rasa semakin kita dewasa, semakin susah nak cari masa untuk diri sendiri? Dulu nak jumpa kawan senang saja. Ajak hari ni juga boleh jumpa. Tapi sekarang nak rancang satu perjumpaan pun kadang-kadang kena tengok jadual masing-masing dulu betapa susahnya. Tapi begitulah bila masing-masing dah ada tanggungjawab. Ada yang sibuk bekerja, uruskan keluarga. Tapi dalam kesibukan tu, janganlah kita lupa untuk luangkan sedikit masa untuk orang yang kita sayang. Tak semestinya kena berjumpa pun. Kadang-kadang satu panggilan telefon atau mesej bertanya khabar pun sebenarnya dah cukup. Sebab hubungan yang baik bukan sekadar tentang selalu berjumpa, tapi tentang usaha untuk terus saling mengingati. Okey, baik. Mira nak mainkan lagu seterusnya untuk geng burung hantu daripada kumpulan Crystal, Bongkar. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Kota Baru 101.9 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Kita sudah pun masuk jam 1 pagi, lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Jadi bagaimana keadaan anda sekarang? Jika anda masih di luar bersama rakan-rakan atau keluarga, jangan lupa jaga keselamatan. Yang sedang berehat di rumah pula, bolehlah terus dengar lagu yang Mira akan mainkan untuk anda. Dan buat anda yang sedang bertugas, ketika orang lain menikmati hujung minggu, Mira kirimkan semangat ya. Tak apa, kita sama-sama bertugas hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita masih ada 5 lagi jam untuk bersama. Jadi teruskan bersama Mira dalam Geng Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira ingin mainkan untuk anda ialah Peronda Jaket Biru.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan National FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Dancing Queen. Rasa macam nak berdansa pula Mira di Konti ni kan dengan lagu ni. Okay, memandangkan hari ni hari Ahad, Mira nak tanya apa rancangan anda? Ada yang nak keluar sarapan dengan keluarga ke? Nak berjalan-jalan ke? Siapkan kerja rumah ataupun memang dah rancang nak berehat sepuasnya? Kalau Mira, memang nak berehat lah. Sebab bila lagi kan kita nak rehat ni? Sebab ialah satu hari, seminggu ni dah penuh dah kita bekerja kan? Jadi hari ini adalah hari yang kita mungkin nak berehat secukupnya. Tapi Mira rasa mesti ada juga yang dah pasang niat nak bangun awal. Tapi cuma bila sampai waktunya tu, bantal pula yang lebih menarik kan? Jadi apa pun rancangan anda, semoga hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya sebelum kita kembali kepada rutin minggu hadapan. Okey, Mira nak mainkan lagu yang bertajuk Destinasi Cinta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Malang 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.

Burung Hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 2:02 minit pagi dan Mira masih setia menemani anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. 2:02 minit pagi ya. Kadang-kadang waktu macam ni lah kita tiba-tiba mula teringat macam-macam kenangan lama. Ada yang mungkin buat kita tersenyum, ada juga yang mungkin buat kita terkenang seseorang yang dah lama kita tak jumpa. Menariknya, walaupun sesuatu kenangan itu dah bertahun berlalu, rasa rindu tu kadang-kadang masih ada. Saya rasa ramai yang boleh rasa macam ada perasaan yang sama juga macam saya ni. Ya. Dah bercakap tentang kenangan serta kerinduan, sesuai sangat dengan lagu yang Mira nak kongsikan selepas ini. Jom kita dengarkan Spoon, Memories Kuntum Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti komuniti yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat sivil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach lah, ya.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

I Don't Wanna Miss A Thing daripada Aerosmith. Lagu yang menggambarkan betapa berharganya setiap detik bersama insan tersayang. Kadang-kadang bila kita terlalu sayangkan seseorang, masa yang diluangkan bersama tu rasa macam tak pernah cukup. Tapi dalam kisah cinta, bukan semuanya berakhir seperti yang kita harapkan. Ada yang kekal bersama, ada juga yang akhirnya tinggal hanya sebagai kenangan. Daripada tak mahu terlepas walau sesaat pun bersama seseorang, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kisah cinta dan kerinduan. Jom kita dengarkan Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nothing's Gonna Change My Love For You daripada George Benson. Sebuah lagu tentang cinta yang tidak akan pernah berubah walau apa pun yang berlaku. Tapi bila kita bercakap mengenai kasih sayang yang tak berubah, cinta yang tak pernah berubah, Mira rasa kasih ibu dan ayah antara yang paling besar nilainya dalam hidup kita. Sejak kecil, macam-macam pengorbanan mereka lakukan untuk membesarkan kita. Cuma kadang-kadang, bila dah dewasa dan kita pun sibuk mengejar kehidupan sendiri, kita mungkin terlupa segala jasa dan pengorbanan mereka. Jangan sampai bila mereka dah tiada, baru kita nak sedar betapa besarnya kasih sayang selama ini mereka beri pada kita dan betapa besarnya kasih sayang kita terima daripada mereka. Dan itulah antara mesej yang boleh kita renungkan menerusi lagu seterusnya, Ayah, Ibu, Anak daripada Baji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati.
2: Untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: pagi Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kini waktu menghampiri 3.9 minit pagi. Dan kalau ikutkan waktu macam ni, memang ramai yang dah lena dibuai mimpi. Tapi ada juga yang baru dapat peluang nak berehat setelah seharian sibuk dengan macam-macam urusan, kan? Jadi buat anda yang mungkin baru selesai bekerja atau masih menjalankan tugas, Mira harap semuanya dipermudahkan. Tidak kisah pukul berapa hari anda bermula atau berakhir, yang penting jangan lupa jaga diri dan kesihatan. Dan sementara anda masih berjaga, biarlah lagu dan muzik di Nasional FM menjadi peneman anda. Baik, kita teruskan 3 jam lagi bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
2: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
1: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
2: Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.

0: Jesse di Hati.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

0: Weekend Burung Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.3 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bangun, baru buka mata, pergi ke dapur, buka peti ais, nak makan, cari makan apa dalam peti ais ni. Tiba-tiba terfikir, patut ke saya makan ke patut diet? Mira nak tanya, siapa dekat sini yang selalu cakap, okey, saya nak hidup sihat lah, okey, esok saya nak mula hidup sihat. Kononnya lah kan, nak kurangkan makan manis, nak rajin bersenam, nak tidur awal. Tapi bila esok tu dah tiba, nampak saja makanan kegemaran, terus lupa azam semalam. Jangan risau, saya pun macam tu juga kadang-kadang. Tapi tidak mengapa, perubahan tak semestinya kena buat semuanya sekaligus. Mulakan dengan perkara kecil yang kita mampu lakukan secara konsisten. Yang penting bukan sekadar semangat nak berubah, tapi usaha untuk teruskan perubahan itu. Jadi apa kata hari ini, kita cuba satu tabiat baik yang baru. Kita teruskan game Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia KRU dengan Ulala.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Cepatlah kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak bakal sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ultimate Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, Pretty Woman. Saya pasti semua wanita-wanita yang mendengar Nasional FM ni pasti semuanya Pretty Woman kan? Okey, baik. Hari ini hari Ahad, 11 Oktober. Selain daripada hari Ahad yang menjadi peluang untuk kita berehat dan meluangkan masa bersama keluarga, hari ini juga ada sesuatu yang menarik di Nasional FM. Apa itu? Okey, petang nanti, menerusi segmen Suara 34 Puncak Prestasi, kita akan bersama tetamu kita Ain dan Tiha daripada Ain Foodie, dua pencipta kandungan makanan yang aktif berkongsi ulasan dan tempat makanan menarik. Mereka akan mengongsikan, mereka akan berkongsi bagaimana perjalanan mereka bermula sehingga berjaya membina nama dalam dunia penciptaan kandungan. Jadi jika anda seorang yang selalu menonton dan menjadi kegemaran anda untuk melihat food review, ulasan makanan, boleh saksikan dan tunggu nanti segmen Suara 34 Puncak Prestasi hari ini 3.20 hingga 4 petang. Ain Foodie mengulas rasa membina nama. Baik, kita teruskan lagi dalam beberapa, dalam 1.5 jam lagi Mira akan bersama anda. Ini dia Wings Sejati, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Untuk memastikan pelajar kita engage, untuk kita ada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar dan memastikan mental health dan wellness mereka terjaga. Tak rasa sorang-sorang, tak rasa isolated. Jadi selain daripada itu, ada sebahagian konten-konten pengajaran yang tidak boleh dilaksanakan secara atas talian semata-mata. Contohnya kimia, kena pergi lab. Contohnya nak main muzik, gendang, kena main benda itu. Dan tidak menidakkan tentang pembelajaran atas talian yang mana memang kita perlu akui sangat-sangat banyak impak positifnya.
2: Kemis Dr. Yohanes binti Muhammad Bakri, Timbalan Pengarah E-Pembelajaran dan Transformasi Akademi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alfa 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontra, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontra yang ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: puro hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5:08 pagi. Bermakna tinggal dalam 1 jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi apa pun yang anda sedang lakukan pagi ini, Mira doakan semoga segala urusan dipermudahkan dan hari Ahad anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik sahaja. Yang nak berehat, selamat berehat. Yang sedang bekerja, teruskan semangat.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Lain kali Abang tak buat lagi. Lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Macam tu bagus lah, Abang lega hati saya mendengar. Janji tau, Bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita hidup berjiran, tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okey.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tajuk mengganggu tetangga atau jiran tetangga. Tetangga ini adalah umpama seorang sedara. Sedara sebelah rumah. Kalau dia bukan Islam, ia mempunyai satu hak. Kalau tetangga kita tu Muslim, ada dua hak. Kalau dia tetangga tu satu keluarga, maka dia ada tiga hak. Jadi sebab itulah hendaklah kita menjaga tetangga ni dengan sebaik yang mungkin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, dia belum beriman, kata Nabi. Demi Allah, dia belum beriman. Lalu Nabi ditanya, siapakah dia itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesiapa yang jirannya, tetangganya ataupun jiran tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Beratnya Nabi pesan tu supaya kita ni berhati-hati, buat baik dengan jiran ni. Tidak beriman seseorang tu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Nabi. Tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat selagi dia tidak memuliakan jiran dia. Kalau dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia kena memuliakan jiran dia. Jiran tu seperti mana yang kita sebut tadilah, ada hak-hak masing-masing. Walaupun jiran tu bukan Muslim, wajib bagi kita tidak boleh mengganggu jiran kita. Sebab itulah kedudukan jiran dalam Islam ni besar. Islam memberi perhatian yang sangat besar kepada hak jiran. Sehingga Nabi sebut wal jari zil qurba wal Allah sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jiran yang dekat sebelah rumah, negeri yang dekat, Selangor, wilayah. Yang jauh pada kita, jiran kita Kelantan. Jiran negara Singapura paling dekat. Yang paling jauh Amerika. Kalau kita kira jiran ini 40 ke atas, 40 ke bawah, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mungkin 40 ke atas sekarang ni deh. Mungkin tinggi-tinggi bangunan. Tapi kedudukan di dalam Islam sampai Allah sebut di dalam surah An-Nisa tu, wal jarizil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa berbuat baik kepada jiran termasuk dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sama juga Allah menyebut hak jiran selepas perintah menyembahnya dan berbuat baik kepada ibu bapa. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal jarizil wal jarizil qurba wal jaril junub. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan sesuatu dengan dia. Kemudian kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kemudian kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya hak jiran dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang Tuhan kita meletakkan bahawa dosa besar mengganggu jiran. Mengganggu jiran ni dosa besar. Sebab tu dia sebut mengganggu jiran antara perkara yang diberi perhatian oleh Imam Zahabi dalam kitab kita ni, dalam kitab Al-Kabair, perbuatan menyakiti dan mengganggu jiran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadilah yang ustaz baca tadi, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah dia belum beriman, demi Allah dia belum beriman. Nabi lalu ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tidak aman daripada kejahatannya. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang tidak beriman sampai 3 kali. Menunjukkan betapa beratnya dosa menyakiti dan mengganggu jiran ni. Jangan main-main
Tak, kita bukan boleh main-main, boleh gitu buat jiran bukan Islam. Oh, kita buat tak boleh. Ada hak dia. Kena jaga. Dia buat jahat kita tak apa, lebih agilah. Sebab orang Islam ni dia duduk dalam dakwah. Ha, lagi-lagi kalau jiran tu bukan Islam, dia kena pasang niat dakwah kepada jiran tu. Mudah-mudahan jiran tu dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ustaz sebut kalau dalam uslub dakwah ni, kita nak keluar rumah dia. Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, nah, lagi-lagi jiran katanya, kita keluar je niat kita dakwah. Dakwah tidak semestinya kita kena pergi ceramah, kena pergi tak ada, tapi dengan akhlak kita tu. Ha, dengan dakwah kita tu. Baik. Kita sambung lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Ha, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Mengganggu jiran bukan hanya bermaksud memukul atau mencederakan, memaki hamun, mengutuk, bukan. Nah, ia merangkumi setiap perbuatan yang menyakiti, menzalimi, apalagi menyusahkan, apalagi menghilangkan ketenteraman jiwa jiran itu. Anda, kita pasal keset kuat-kuat speaker untuk depan rumah dia. Sebab tu dalam bentuk apa bentuk gangguan tu, kalau kita tengok gangguan dengan kata-kata, mencaci dia, menghina dia, tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia bukan Islam. Hak Islam tu sama telah lah. Bukan Islam. Tak boleh kita fitnah dia, tak boleh kita ngumpat. Tak boleh buka aib. Tak boleh. Aib. Aib orang kita nak buka. Aib kita, kita minta dengan Tuhan supaya tutup. Nah, Rabbighfirli warhamni wajburni. Tuhan tutuplah keaiban aku. Tapi keaiban orang kita pergi buka. Aih, macam mana lagu tu? Hak kita minta tutup, hak orang kita minta, hak orang kita pergi buka. Tak boleh. Ha dah. Tutupkan. Lagi-lagi jiran Islam, sesama Islam tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar. Nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaqtu ba'dukum ba'dah. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat tak leh, mengumpat ni Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Oh, saya dulu duduk atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar yang mengumpat. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang, lah gilah. Rumah kita sorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita ke tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Kita nak dekat, iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu, masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Allahumma

National FM sentiasa di hati. Sedikit perkongsian untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini. Dalam hidup ini, tidak semua kata perlu dijawab. Tidak semua luka perlu dibalas. Dan tidak semua salah faham perlu diperjelaskan. Ada waktunya kata-kata orang lain mengguris hati. Ada masanya kita disalahertikan tanpa diberi peluang untuk menjelaskan diri. Dan saat itu, hati kita mungkin meronta-ronta mahu bersuara, mahu mempertahankan diri, mahu membuktikan bahawa kita tidak seperti yang mereka sangkakan. Namun, semakin kita mengenal erti kehidupan, semakin kita sedar bahawa diam bukan bererti kalah dan mengalah bukan bermakna kita lemah. Kadangkala, diam adalah cara paling indah untuk menjaga ketenangan. Jadi, belajarlah memilih apa yang wajar disimpan di hati dan apa yang lebih baik untuk dilepaskan. Kerana akhirnya, ketenangan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam pertikaian yang tidak membawa makna. Semoga hari ini hati kita lebih tenang, langkah kita lebih ringan dan jiwa kita lebih lapang untuk menerima segala yang mendatang.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu subuh telah masuk pada tiga kawasan berikut. Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.54 pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.57. Kuching, Sarawak 5.17. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan, Pahang 5.45. Kota Baru, Kelantan 5.50, Johor Baru, Johor 5.42, Bandaraya Melaka, Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam, Selangor 5.51, Ipoh, Perak 5.54, Georgetown, Pulau Pinang 5.57, Alustar, Kedah 5.56 dan Kangar, Perlis 5.57 minit pagi. Sekarang sudah pun menghampiri jam 6 pagi, bermaksud inilah waktu untuk Mira undur diri. Maafkan saya. Ini adalah waktu untuk Mira undur diri. Tadi, terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sejak 12:30 malam tadi. Apapun rancangan anda hari ini, Mira doakan semoga semuanya berjalan lancar. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga kita bertemu lagi dalam siaran akan datang. Saya Mira undur diri dulu. Selamat pagi, selamat menikmati hari Ahad dan ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Atau kama qala dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak cedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujungnya, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, setiap hari.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Masjid berasal daripada perkataan sajadah, tempat sujud seorang hamba menzahirkan sifat ubudiyah kepada Yang Maha Esa. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Masjid Besi atau Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, yang namanya diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13. Dibina pada 5 April 2003 dan 19 Ogos 2009. Diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM untuk dibuka kepada umum menjelang awal Ramadan 1430 Hijri. Seni bina jaringan wayar yang menggunakan 6,000 tan besi setiap satunya berdiri dengan makna tersendiri. Di bahagian bumbung masjid, ada kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Syam. Mereka bentuk bumbung rata, luas tanpa menara, menterjemahkan awan yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada panas terik semasa mengikuti rombongan dagang bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Struktur bumbung memboleh dewan solat utama direka secara terbuka dan luas bagi menjelaskan bukti kesyumulan Islam dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Manakala kalimah Allah yang diperlihatkan dengan jelas dari sudut pandangan bawah dalaman kubah dan juga pada skrin masyarabiah berupaya menggamit jiwa yang kudus dan ikhlas untuk menyembah Allah Yang Esa. Hasil gabungan seni bina moden dan unik ini adalah satu bentuk dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang benar dan secara langsung untuk memberitahu dunia bahawa Islam tidak menolak kemajuan. Masjid Besi di Putrajaya sudah pun melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ditemani oleh saya DJ Ad di Weekend Wake Up edisi 11 Oktober 2026, bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info terkini dan juga berita-berita yang soheh sahaja dari RTM. Baiklah, saya temani anda, anda temani saya di mana? Di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik Selangor FM. Baiklah, saya akan temani anda dengan apa sahaja situasi atau apa sahaja yang kita akan keudarakan untuk anda sekalian. Baiklah, jadi apa sahaja yang anda lakukan hari ini, jangan lupa, jangan lupa kita temani anda dan hati-hati. Sebab sekarang jerebu masih lagi berleluasa di luar sana. Jadi jaga diri baik-baik, jaga diri baik-baik. Kalau nak buat aktiviti-aktiviti yang bermanfaat itu bersama keluarga, bukan sahaja di luar kita boleh buat aktiviti yang bermanfaat itu, di rumah juga kita boleh membuat aktiviti-aktiviti yang bermanfaat seperti gotong royong, mengemas rumah bersama-sama dengan anak kan. Jadi anda menemani anda, anda menemani saya, saya juga menemani anda. Jom kita buka tirai Weekend Wake Up hari ini dengan Opik Tombok Hati, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, anda bersama saya. Sekarang jam menunjukkan 6.31 minit pagi. Jerebu sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Maksudnya hari Isnin untuk negeri Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa. Okey. Jadi, sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa esok berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di ketiga-tiga negeri itu masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, Kementerian Pendidikan akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu beroperasi seperti biasa esok membandarkan bacaan IPU masih terkawal. Sebelum ini, KPM mengarahkan semua institusi pendidikan di bawahnya yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 ditutup mulai 9 Oktober, manakala kawasan yang merekodkan

Macam melebih 150 selama 3 hari berturut-turut perlu ditutup mulai 12 Oktober. Penutupan itu bertujuan melindungi keselamatan dan kesihatan murid serta warga pendidikan daripada kesan jerebu. Berdasarkan maklumat dan data oleh jawatankuasa ini, PPN akan membuat keputusan tentang status operasi sekolah sama ada sekolah beroperasi seperti biasa atau sekolah beroperasi seperti BDR atau PDPR. KPM memaklumkan PPN akan mengumumkan status pengoperasian sekolah sebelum 2.45 petang pada hari Sabtu, iaitu semalam, bagi sekolah kumpulan A dan Ahad bagi sekolah kumpulan B, manakala bagi hari lain pemakluman akan dibuat sebelum 5.45 petang berdasarkan data bacaan IPO yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar. Menurut KPM, penetapan masa pengumuman itu turut memudahkan urusan murid yang hendak pulang ke asrama atau sebaliknya. KPM turut meminta ibu bapa dan penjaga supaya peka terhadap pengumuman PPN menerusi saluran komunikasi rasmi JPN PPD serta sekolah masing-masing. Jadi itulah dia keadaan jerebu di sekitar Lembah Kelang, Selangor dan juga negara kita. Jadi diharap anak-anak kita kan dapat menjaga kesihatan mereka kan, banyakkan minum air. Ibu-ibu, ayah-ayah, ingatkan anak, banyakkan minum air. Jangan kurang minum air. Dia kalau jerebu ni, kalau kita perasan ni, tekak kita boleh jadi kering dengan cepat. Jadi banyak-banyakkan minum air, masaklah ya. Okey, dan nanti pada jam 6.45 pagi nanti kita akan ada refleksi, dan pada jam 7 pagi nanti kita akan dengarkan utama 7 dari bilik berita RTM. Jadi terus berhibur, Selangor FM menemani anda. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Patutlah hidup aku berselera, kau tak patut.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Refleksi.
6: Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup kadang-kadang seperti memikul beg. Beg yang kita angkat setiap hari. Tanpa sedar semakin berat kita bawa dari satu bilik ke bilik lain. Dari satu minggu ke minggu seterusnya. Tanpa berhenti. Kadang-kadang kita menambah beg itu sendiri. Harapan, rasa bersalah, marah, kecewa dan sebagainya. Semua kita letak ke dalamnya. Dan lama-lama, beg itu terasa seperti beban yang tidak tertanggung. Kita mula rasa letih, tidak cukup tenaga, tidak cukup ruang dan hati terasa sempit. Hari ini, tarik nafas perlahan, bayangkan beg itu di depan mata, buka sedikit senarainya atau listnya, lepaskan benda yang tidak perlu. Benda yang bukan milik kita. Benda yang kita angkat tanpa sedar. Kita tidak perlu membawa semua. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang. Tidak semua emosi harus dipikul bersendirian. Hidup lebih ringan apabila kita berani melepaskan. Apabila kita beri ruang untuk hati bernafas. Apabila kita tahu kita tidak kesorangan dalam perjalanan ini. Beg yang ringan bukan tanda kita lemah. Ia tanda kita bijak menjaga diri. Supaya setiap langkah, setiap nafas menjadi lebih mudah. Lebih tenang dan lebih damai. Hari ini, beri diri izin untuk menurunkan beg itu walaupun sebentar dan rasakan kelegaan itu masuk perlahan-lahan. Seperti angin yang menyapa wajah kita di hari panas. Kita boleh meneruskan perjalanan dengan ringan. Kita boleh melihat sekeliling dengan lebih jelas. Kita boleh tersenyum tanpa memaksa. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
7: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sul-

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership as a president, the economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%, turut meningkat kes konjunktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke-39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, beregu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara kepusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus, penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16. Namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlumbaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlumbaan pecut dalam perlumbaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton. Manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kabut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
4: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
5: Duduk.
6: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Saya menemani anda. Sekarang jam menunjukkan 7.32 minit pagi. Kita sudah masuk ke
2: POV Weekend.
3: POV Weekend hari ini. Seperti yang kita maklum, pada 9 hari bulan tempoh hari, kerajaan telah mengumumkan belanjawan 2027. Jadi banyak berita-berita baik yang dapat kita dengarkan dari mulut Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sendiri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi salah satu daripada apa yang beliau umumkan adalah reformasi gaji untuk semua. Dah, gaji minimum RM1,700 naik RM300 kepada RM2,000.

COVID. Wah, alhamdulillah eh. Dia akan berkuat kuasa pada Jun 2027. Jadi ini satu berita baik untuk penjawat awam eh, dan siapa sajalah yang terlibat dengan gaji minimum ni lah kan. Oh, jadi anda boleh, saya nak hari ni saya nak sembang santai dengan anda semua, dengan pendengar Selangor FM di 100.9 MHz. Sembang-sembang santai, dah ada penambahan RM300 gaji minimum sempena belanjawan 2027. Jadi tajuk dia apa, topik dia apa sembang pagi ni? Gaji minimum naik RM300, lega atau masih tak cukup? Wah, dia kalau nak kira cukup tak cukup ni, soal duit ni, dia soal rezeki adalah rezeki. Dia soal duit ni kadang-kadang mereka lebih fokus rezeki itu adalah duit kan. Jadi macam gaji minimum naik RM300, lega atau masih tak cukup? Anda boleh kongsikan di WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425, 019-330-4425, ataupun anda boleh telefon saya di 0322873203, ataupun 0322873204. Kita sembang-sembang santai berkenaan dengan gaji minimum ini. Jom kita terus berhibur, nanti kita sembang lagi. Okay, off day ultimate Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

lihat fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

0: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
4: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
5: 1.00.9 MHz. Tersyasyur pula pagi ni. Okey, baiklah, jam sekarang menunjukkan 7.39 minit pagi. Kita dah masuk ke segmen
4: POV Weekend.
5: Jadi POV Weekend hari ini sempena reformasi gaji untuk semua. Daripada gaji RM1,700 naik RM300 menjadi RM2,000 akan berkuat kuasa pada Jun 2027, pengecualian bagi PMKS dengan hasil bawah 50 juta. Jadi kalau yang perniagaan yang kecil tak perlulah ikuti kenaikan ni. Okey, jadi RM2,500 sebulan gaji minimum pekerja separa mahir dan graduan. RM3,100 hingga RM3,400 penanda aras gaji sara hidup GLIC dan GLC dinaikkan. Alhamdulillah, dengan pengumuman ini banyak yang seronok dan banyak yang respon kepada saya pagi ni. Jom kita bacakan sedikit. Dan Azman daripada Kelang, kalau betul gaji minimum naik RM300, memang alhamdulillah, sekurang-kurangnya bolehlah tambah duit belanja dapur. Sekarang ni barang keperluan semua mahal. Gaji naik sikit pun besar maknanya kepada orang yang berpendapatan rendah macam saya. Ya kan, jadi dia soal kenaikan harga barang itu semua juga, ada yang kerajaan boleh kawal, ada yang tak boleh kawal. Ada juga peniaga-peniaga yang kurang bertanggungjawab ni kan. Jadi kita perlu berbelanja dengan bijak lah ya. Okey, baik. Siti Hajar, Shah Alam, saya bersyukur jika ada kenaikan RM300 sebab saya ada dua orang anak yang masih bersekolah. Duit sekarang bukan setakat untuk makan, tetapi buku, pakaian sekolah dan pengangkutan pun perlukan belanja. Cuma saya harap kenaikan ini tidak menyebabkan harga barang pula naik. Itu semua harapan, itu harapan untuk semua orang lah. Semua orang tak nak gaji naik tau, tapi barang pun nanti akan naik kan. InsyaAllah kerajaan akan mainkan peranan yang sangat penting dalam hal-hal sebegini. InsyaAllah kita mengharapkan kerajaan sangat teluslah dengan perkara-perkara sebegini. Okey, jadi Hafiz dari Pekanjang, pada saya kenaikan gaji memang satu berita baik, tetapi kita kena tengok juga kos hidup sekarang. Sewa rumah, minyak, tol dan makan minum semuanya memerlukan duit. Kalau gaji naik RM300, biarlah kenaikan itu benar-benar dirasai oleh pekerja. Ya, betul kan. Jika naik gaji sehingga RM300 tu, biarlah kenaikan itu benar-benar dirasai oleh pekerja. Ya, betul kan. Tapi pada saya macam, kalau macam sebelum ini belanja kita kan, kita dah urus dah perbelanjaan kita. Jadi kalau contoh ada kenaikan RM300, jangan perbelanjaan pula naik. Kalau saya lah, kalau boleh mungkin RM300 ni boleh Naikkan simpanan bulanan kita. Mana tahu kan, simpanan bulanan kita dah naik. Kalau sebelum ni kita dapat menyimpan satu bulan 100.5 ataupun 200 kan? Kali ni ada penambahan 300, mungkinlah boleh naik ke 250 ke, kan? Jadi adalah tambah jajan, duit jajan baki RM50 tu, penambahan tu boleh dah, cukup tu, banyak tu. Kan? Jadi apapun hari ini, nanti saya akan sampaikan anda info trafik kan. Jadi yang membuat perjalanan hari ini, berhati-hatilah, berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda, jaga had limit kelajuan anda di atas jalan raya ataupun di atas lebuh raya kan. Pastikan keadaan pemanduan anda itu sangat-sangat selamat, bukan sahaja untuk diri kita tapi untuk orang lain juga. Jom kita dengarkan dari hujan, jiwa kelajuan. Selangor FM, radio nombor 1, orang selalu.

0: Jalan Jawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita hadapi masalah banjir, terutama banjir kilat, termasuk di Lembah Kelang, yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama, termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof.

0: dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan 7.48 minit pagi. Jadi tadi promo untuk Bintang P. Ramlee. Jadi jom kita beri sokongan kepada wakil zon tengah. Ayuh beramai-ramai kita saksikan Mus Ramlee, wakil zon tengah yang bakal merentap di pentas kemuncak Bintang P. Ramlee 2026. Hari ini pada jam 9 malam yang akan berlangsung di TV2. Jadi 11 Oktober 2026 hari Ahad, hari ini 9 malam siaran langsung di TV2. Dari zon tengah ke pentas kemuncak, jom sama-sama kita berikan sokongan dan semangat buat Mus Ramlee. Wah, ini brother Mus Ramlee ni memang padu. Rugi kalau anda tak saksikan peringkat akhir ni kan, yang akan berlangsung di Sarawak tau. Jadi ayo kita berikan sokongan sokongan padu untuk wakil zon tengah kita tau, Mus Ramlee. Nama dia Mus Ramlee. Okey, jadi kita terus sambung untuk topik di
1: POV Weekend.
2: POV Weekend. Okey, baiklah. Jadi siapa yang nak telefon saya boleh telefon saya sekarang lah. Di mana? Di 032-287-3203 ataupun 032-287-3204. Yang nak hantarkan WhatsApp di 019-330-4425. Boleh hantarkan WhatsApp kepada saya. Jadi saya boleh bacakan pendapat anda tentang topik hari ini. Apa topik hari ini? Gaji minimum naik 300, lega atau masih tak cukup? Lega atau masih tak cukup? Kan, dia kalau nak kira tak cukup kan, bagilah apa je pun memang tak cukup. Gunung kalau diberi pun rata. Okey, baiklah. Magis Wari daripada Rawang. Thank you Magis Wari. Good morning Magis Wari. Saya bekerja di sektor swasta. Kalau gaji minimum dinaikkan, saya harap majikan akan patuh dan melaksanakannya. Jangan sampai pekerja terpaksa meminta-minta hak sendiri. Kami bukan mahu hidup mewah, cuma mahu hidup selesa dan tidak terlalu risau setiap hujung bulan. Oh, betul kan? Jadi kepada bos-bos semua, bos-bos semua, janganlah ngilat. Kalau keuntungan kalau syarikat anda pun besar, sila patuhilah apa saran dan kerajaan ni. Okey, baik. Firdaus daripada Banting, bagi saya 300 itu boleh membantu membayar bil elektrik, air dan telefon. Oh, betul. Duit yang sebelum ini digunakan untuk satu keperluan bolehlah dibahagikan kepada keperluan lain walaupun nampak kecil. Bagi sesetengah orang, bagi keluarga berpendapatan rendah, jumlah itu sangatlah bermakna. Oh lama, dia punya sangatlah bermakna tu kan, betul-betul bermakna sangatlah Firdaus. Terima kasih Firdaus atas respon awak. Jadi Nurul Izzah dari Ampang, saya setuju dengan kenaikan gaji minimum, tetapi saya berharap kerajaan turut melihat nasib pekerja yang sudah lama bekerja. Jangan pekerja baru dapat gaji hampir sama dengan pekerja yang sudah ada pengalaman bertahun-tahun. Struktur gaji juga perlu lebih adil. Oh, tu betul-betul juga kan. Ada yang dah bekerja 12 tahun, 20 tahun, 23 tahun kan, tiba-tiba yang baru masuk ni gaji dah sama je. Kan, gaji dah sama je dengan yang lama ni kan. Dia baru berkhidmat 6 bulan, setahun, 2 tahun ni, dia gaji dia dah sama kan. Jadi persoalan semula untuk gaji kaki tangan tu pun perlulah. Okey, baiklah. Nanti kita bacakan lagi. Tadi ada pendengar, ada yang call kan. Dah letak dah, tak apa. Nanti kita sambung balik. Okey, nanti kita akan terima panggilan juga. Okey, baik. Daripada Ravi Petaling Jaya, bagi saya kenaikan gaji

perlu seiring dengan peningkatan produktiviti dan peluang pekerjaan. Oh, betul juga eh. Majikan pun majikan pun ada kos operasi yang perlu ditanggung. Jadi saya harap kerajaan dapat membantu perusahaan kecil supaya mereka mampu membayar gaji pekerja tanpa perlu mengurangkan tenaga kerja. Oh, sungguh juga ke? Jangan sampai ada pula yang hilang kerja kan. Ada pula yang hilang kerja, sayanglah macam tu. Jadi insyaAllah dia perkara-perkara sebegini yang kita akan dengarkan. Ada mesyuarat mesyuarat ketiga penggal penggal di parlimen kan. Boleh saja kita kerajaan dapat pastikan insyaAllah perkara-perkara seperti itu. Okey, jadi nanti pada jam 8 nanti kita akan dengarkan doa duha, dan kita akan dengarkan juga selepas itu doa duha. Selepas doa duha kita akan ada program Merafak Kasih. Oh, Merafak Kasih hari ini tetamu dia siapa, nanti saya akan beritahu. Okey, baik, jom kita dengarkan dari Aboy apa-apa saja. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.